0: Bansos saat ini menyiapkan penyaluran bantuan kepada lebih dari 18 juta keluarga penerima manfaat. Bantuan sosial kuartal ketiga tersebut dijadwalkan untuk alokasi Juli, Agustus, dan September. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pihaknya bersama Kemensos terus melakukan pembaruan DTSN secara berkala. Pemutakhiran dilakukan untuk memastikan perubahan kondisi masyarakat dapat masuk dalam basis data terbaru.
1: Koordinasi dan konsolidasi dengan Bapak Menteri Sosial, karena ini selalu kami lakukan secara rutin minimal 3 bulan sekali, karena setiap 3 bulan sekali kami melakukan pemutakhiran data tunggal sosial ekonomi nasional.
0: Amalia mengatakan pemerintah segera menggunakan DTSN versi 3 setelah proses sinkronisasi dan finalisasi data selesai dilakukan. Pembaruan data tersebut diharapkan membuat berbagai program perlindungan sosial pemerintah semakin akurat. Selain bansos, pemutakhiran DTSN juga dapat dilakukan masyarakat melalui kanal resmi untuk menyesuaikan kondisi sosial ekonomi terbaru. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian melalui penerapan teknologi. Komisi 4 juga akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar seluruh program pertanian berpihak kepada para petani. Penegasan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto saat melakukan kunjungan spesifik dan panen raya di Klaten. Berikut laporan selengkapnya Adam Sutanto.
3: Hasilnya katanya luar biasa, ubinannya bisa 10 ton lebih per hektarnya. Selamat untuk para petaninya.
4: Komisi 4 DPR RI terus mendorong peningkatan produksi pertanian dengan pengolahan lahan secara maksimal serta penerapan teknologi pertanian. Harapan itu disampaikan Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto di hadapan ratusan petani Klaten pada kunjungan kerja spesifik dan panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Hadir pula dalam kesempatan itu sejumlah anggota Komisi 4 termasuk Wakil Ketua Komisi 4 Abdul Haris Al-Masyari, Bupati Klaten dan juga Direktur Utama Bulog. Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto menyatakan perubahan iklim yang terjadi, alih fungsi lahan dan tingginya biaya produksi merupakan tantangan pertanian. Maka diperlukan pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, modernisasi, penguatan infrastruktur serta jaminan keuntungan bagi petani.
3: Namun berbagai tantangan seperti perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan meningkatnya biaya produksi menuntut pembangunan pertanian yang lebih terpadu melalui penyediaan sarana produksi, penguatan infrastruktur, modernisasi pertanian, serta jaminan harga yang memberikan keuntungan dan kepastian bagi petani.
4: Titi Soeharto juga menegaskan setiap kebijakan pemerintah harus menempatkan petani sebagai pihak yang harus dilindungi dan jangan sampai kebijakan yang dibuat justru merugikan petani. Komisi 4 akan terus hadir dan mengawal setiap kebijakan agar anggaran yang digunakan untuk program pertanian berpihak kepada petani. Pada kesempatan itu, Titi Soeharto juga merasa gembira panen raya padi di Desa Wonosari, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten cukup menggembirakan yang mencapai 10 ton per hektar. Sebelumnya, hanya pada kisaran 8 ton per hektar saja. Sementara Bupati Klaten, Hamenang Wacari Semoyo, menyebutkan Kabupaten Klaten mempunyai luas lahan baku 29.670 hektar. Dan tahun ini mentargetkan luas panen padi mencapai lebih dari 67.300 hektar. Target produksinya lebih dari 370.400 ton gabah kering giling. Hamenang juga menyebut sejauh ini Klaten merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Melalui kerja kolaborasi dengan berbagai pihak, diharapkan Klaten dapat mempertahankan sebagai daerah lumbung pangan.
5: Mohon doanya agar kemudian ke depan kami bisa terus mempertahankan pertanian kami dan mengembangkan hasil pertanian kami, sehingga kemudian kami tetap bisa menjadi salah satu penyangga pangan di Jawa Tengah.
4: Pada kunjungan kerja spesifik, rombongan Komisi 4 DPR RI tersebut juga melakukan panen padi secara manual dan juga menggunakan mesin panen. Selain itu juga, Ketua Komisi 4 DPR RI, Titi Soeharto juga menyerahkan sejumlah bantuan untuk mendukung produksi pertanian di Kabupaten Klaten. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: DPRD Jawa Timur menyelesaikan pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dengan menyoroti serapan anggaran dan besaran silva. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Andika Sana.
6: Seluruh komisi masing-masing telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2025. Pada rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua Deni Wijaksono ini, sebagian besar para juru bicara komisi menyampaikan masih belum optimalnya serapan anggaran, khususnya di sejumlah OPD tertentu. Di sisi lain, Komisi B Bidang Pemerintahan dengan juru bicara Erjik Bintoro menyampaikan apresiasi atas kontribusi beberapa OPD dalam meningkatkan perekonomian Jawa Timur tahun 2025 lalu.
7: Komisi B Bidang Pemerintahan serapan anggaran dinas yang setiap tahunnya masih berada di bawah 85%, yang mengindikasikan belum maksimalnya etos kerja dan kinerja pelaksana program, dan mendorong agar kebijakan serta penganggaran tidak hanya berorientasi pada peningkatan populasi produksi ternak, tetapi juga menambah jumlah peternak aktif, regenerasi peternak melalui percepatan program milenial.
6: Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menyambut positif kritikan, usulan maupun evaluasi yang disampaikan seluruh Komisi DPRD Jawa Timur dengan harapan pada perencanaan tahun 2027 lebih baik lagi.
8: Penyerapan masih belum optimal. Ya. Ada beberapa yang memang masih yang di bawah 6%. Yang kedua, adanya mandatori yang memang harus diselesaikan oleh masing-masing dinas sesuai dengan kewenangannya, itu harus dioptimalkan kembali. Ya, saya pikir bahwa ini memang menjadi catatan evaluasi buat kami untuk bisa nanti di dalam perencanaan 2027 lebih baik lagi.
6: Selain menyoroti optimalisasi serapan anggaran, Komisi DPRD Jawa Timur juga menggarisbawahi besarnya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun anggaran 2025. Andi Hasana melaporkan.
2: Setelah sempat mengalami penurunan, harga telur ayam di Kediri kini mulai menunjukkan tren yang stabil. Berikut laporan selengkapnya, Anda Kusuma.
9: Harga telur ayam di Kabupaten Kediri mulai menunjukkan tren stabil setelah sempat mengalami penurunan dalam beberapa pekan terakhir. Di tingkat pengecer, harga telur kini berada di kisaran Rp23.000 per kilogram, naik jika dibandingkan sebelumnya yang sempat turun hingga Rp21.000 per kilogramnya. Kondisi ini dinilai menjadi sinyal membaiknya keseimbangan antara pasokan dan juga permintaan di pasaran. Salah satu pengecer telur di pasar Pemenang Pari, Fahrul, menjelaskan bahwa penurunan harga sebelumnya dipengaruhi berkurangnya permintaan selama libur sekolah seiring terhentinya juga sementara pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di sisi lain, pasokan telur dari peternak juga melimpah sehingga harga turut mengalami penurunan. Namun, memasuki awal bulan Juli ini, permintaan mulai meningkat dan harga juga berangsur kembali normal.
10: Harga telur sekarang mulai naik, Mas.
11: Mulai naik?
10: Iya.
11: Dari berapa ke berapa, Mas?
10: Dari 21 22.000 ke 23. Kalau yang kemarin, kalau yang puyuh dari 22 ke 28, Mas. Tapi bertahan. Iya.
11: Kalau turunnya kan sempat turun anjlok, Mas, ya?
10: Ya.
11: Nah, itu karena apa, Mas?
10: Nah, kemungkinan, Mas, ya, kalau dari opini orang-orang kan dari MBG dan apa? Dari kandangnya itu tebak, Mas, gudangnya.
11: Oh.
10: Jadi barangnya itu terlalu banyak.
11: Stoknya banyak. Kalau sekarang sudah bertahap stabil, Mas, ya?
10: Iya, sudah bertahap stabil dan peternaknya itu sudah, ya, kita senyum-senyum.
9: Sementara itu, Farah, salah satu pembeli, menilai bahwa harga telur saat ini masih tergolong terjangkau dan cukup membantu masyarakat, terutama bagi para pelaku usaha yang menggunakan telur sebagai bahan bakunya. Ia berharap harga dapat dipertahankan pada level yang stabil sehingga tidak membebani biaya produksi maupun juga kebutuhan rumah tangga.
12: Lah, harga segitu masih stabil, Mas. Ya nggak mahal juga, ya nggak murah juga.
11: Okay. Dua tikaan ya tadi?
12: Ya, dua tikaan. Okay. Harapannya ya tetap stabil terus ya. Nggak mahal-mahal juga, nggak.
9: Untuk saat ini, Ketersediaan telur ayam di Kabupaten Kediri dipastikan masih aman. Pasokan di tingkat peternak, pengecer hingga pasar tradisional masih mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga belum terdapat indikasi kekurangan stok maupun juga potensi kelangkaan. Ana Kusuma melaporkan.
2: Baik, kita beralih ke informasi lainnya di mana pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kemitraan strategis Indonesia-India di berbagai sektor prioritas. Informasi selengkapnya disampaikan dalam sesi laporan khusus bersama dengan Hana Syarif.
13: Laporan khusus.
14: Saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
15: Kunjungan resmi Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia menandai babak baru dalam hubungan strategis kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto pada 6 Juli kemarin, kedua pemimpin menyepakati penguatan kemitraan strategis komprehensif yang tidak hanya berfokus pada hubungan politik, tetapi juga mencakup kerjasama pertahanan, ekonomi, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga kebudayaan. Salah satu hasil utama pertemuan adalah penandatanganan sejumlah MOU di berbagai sektor strategis. Presiden Prabowo menyatakan, kedua negara sepakat memperkuat kerjasama dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan yang semakin kompleks. Selain menegaskan kembali komitmen memerangi terorisme, Indonesia dan India juga akan meningkatkan koordinasi melalui penyelenggaraan India Security Dialogue yang ketiga sebagai forum strategis membahas isu keamanan regional dan global.
14: Itu saya menyampaikan dukungan terhadap pembangunan pelabuhan di Kepulauan Andaman dan Nikobar di India dan juga pengembangan dan pembangunan pelabuhan Sabang di Aceh sebagai penghubung strategis antara Pulau Sabang dan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India.
15: Di sektor pertahanan, Indonesia dan India sepakat meningkatkan kerjasama melalui pertukaran personel militer, latihan bersama, serta pengembangan kapasitas pertahanan. Kedua negara juga memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan maritim di kawasan Samudra Hindia. Selain itu, kerjasama akan diperluas pada bidang penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan. Di bidang ekonomi, kedua pemimpin sepakat mempercepat penyelesaian Indonesia-India Preferential Trade Agreement atau PTA sebagai langkah memperluas akses pasar kedua negara. Selain itu, Indonesia dan India juga mendukung peninjauan kembali ASEAN-India Trade in Goods Agreement. Upaya ini juga diwujudkan melalui rencana pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis kode QR. Dalam pernyataannya, Perdana Menteri India Narendra Modi menempatkan pengembangan teknologi dan generasi muda sebagai salah satu pilar utama kemitraan Indonesia-India ke depannya. Menurutnya, kedua negara memiliki bonus demografi yang besar, sehingga kolaborasi di bidang tersebut menjadi strategis bagi masa depan kawasan.
16: Dan pemuda-pemuda kita sangat tertarik dengan bidang teknologi dan kita telah menandatangani kesepakatan penting dalam meningkatkan kerjasama pemuda di bidang AI, telekomunikasi, dan infrastruktur digital. Dan kita juga sepakat untuk memperdalam kerjasama antara startup kedua negara.
15: Di bidang pendidikan, kedua negara membuka peluang kerjasama yang lebih luas. Salah satunya adalah pembukaan kampus Institut Manajemen Bangalore di Indonesia. Sementara itu, kerjasama kesehatan diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat Indonesia terhadap produk farmasi India yang dikenal memiliki kualitas baik dengan harga yang lebih terjangkau. Setelah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Prabowo Subianto, Perdana Menteri Narendra Modi melanjutkan agenda kenegaraan dengan menyampaikan pidato di hadapan anggota Parlemen Republik Indonesia. Dalam sambutannya, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya peran Indonesia dan India di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global yang semakin kompleks. Puan juga mengatakan, hubungan Indonesia dan India terus mengalami penguatan, terutama setelah kunjungan Presiden Prabowo ke India pada tahun 2025 yang menjadi tonggak baru dalam peningkatan kemitraan strategis kedua negara.
17: Seiring dengan meningkatnya kemitraan Indonesia dengan India ke tataran yang lebih strategis, kami berharap kerjasama ekonomi kedua negara bergerak lebih dari sekedar peningkatan nilai perdagangan, tetapi juga penciptaan nilai tambah, hilirisasi industri, transfer teknologi, serta penguatan rantai pasok regional.
15: Selain agenda kenegaraan, Perdana Menteri India Narendra Modi juga mengunjungi Candi Prambanan di Yogyakarta. Kunjungan tersebut menjadi simbol kedekatan sejarah dan hubungan budaya yang telah terjalin selama berabad-abad antara Indonesia dan India melalui peradaban, agama, seni, serta warisan budaya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik babak baru kemitraan strategis Indonesia dan India. Naskah disusun Liana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dinamika geopolitik dan ekonomi global yang makin kompetitif menuntut setiap negara memperkuat kemitraan strategis demi menjamin stabilitas dan mengakselerasi pembangunan nasional. Tidak terkecuali Indonesia, yang terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra. Salah satu langkah konkret yang menjadi sorotan adalah penguatan hubungan strategis dengan India. Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Narendra Modi beberapa waktu lalu menjadi momentum krusial. Keduanya menegaskan komitmen untuk meningkatkan kemitraan strategis komprehensif yang mencakup spektrum kerjasama yang lebih luas dan mendalam. Kemitraan ini tidak lagi sekadar wacana ekonomi. Cakupannya telah merambah sektor pertahanan, teknologi, kesehatan, pendidikan, hingga penguatan people-to-people contact atau hubungan antar masyarakat. Di bidang pertahanan, kedua negara sepakat meningkatkan intensitas pertukaran militer dan penguatan keamanan maritim. Kolaborasi ini mencakup mitigasi bencana serta upaya kolektif dalam menjaga stabilitas kawasan Samudra Hindia. Nilai strategis kerjasama ini bagi kawasan Indo-Pasifik sangatlah vital karena Indonesia dan India memiliki kepentingan bersama dalam memastikan jalur pelayaran internasional tetap terbuka, aman, dan bebas dari ancaman. Pada sektor ekonomi, kedua negara kini mendorong percepatan Indonesia-India Preferential Trade Agreement, kemudian peninjauan ulang terhadap ASEAN-India Trade in Goods Agreement juga terus diintensifkan. Upaya tersebut diharapkan mampu menggenjot neraca perdagangan dan investasi. Selain itu, penerapan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR sedang dimatangkan sebagai langkah progresif mempermudah transaksi pelaku usaha kedua negara. Transformasi digital pun menjadi agenda baru yang ambisius. Kerjasama mencakup pengembangan kecerdasan buatan, telekomunikasi hingga kolaborasi ekosistem startup sebagai tulang punggung ekonomi masa depan. Sementara di sektor kesehatan, Indonesia membuka akses bagi pasokan obat-obatan berkualitas dari India. Langkah ini menjadi solusi strategis guna mendukung layanan kesehatan yang lebih terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat luas. Penguatan hubungan ini semakin lengkap dengan adanya diplomasi budaya. Kunjungan Perdana Menteri Modi ke Candi Prambanan bukan sekadar seremonial, melainkan simbol kuat kedekatan sejarah dan peradaban yang melintasi batas negara. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kemitraan Indonesia dan India kini berada di lintasan yang tepat. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana seluruh kesepakatan ini segera diwujudkan dalam program-program yang konkret dan terukur. Karena pada akhirnya, keberhasilan diplomasi tidak diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari seberapa besar manfaat nyata yang dirasakan oleh rakyat di kedua negara. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Dewan Keamanan PBB telah menyelesaikan dialog informasi informal dengan tiga kandidat yang bersaing menjadi Sekretaris Jenderal PBB berikutnya. Dengan seorang kandidat lainnya dijadwalkan mengikuti proses serupa pada akhir bulan ini. Hal itu dikutip juga dari kantor berita Antara pada hari ini. Ibana Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Juli sekaligus perwakilan tetap Republik Demokratik Kongo untuk PBB, Zenon Ngai Mukongo, mengatakan anggota Dewan Keamanan pekan ini bertemu dengan mantan Presiden Senegal, Macky Sall, Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional, IAEA, Rafael Grossi, serta mantan Menteri Luar Negeri Guyana, Caroline Rodriguez Birket, dan juga ia menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB menggelar dialog dengan Grossi pada 7 Juli setelah pencalonannya diajukan Argentina, serta dengan Rodriguez Birket pada 9 Juli setelah dinominasikan oleh Guyana. Dari berita olahraga, timnas Spanyol memastikan satu tempat di babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Belgia dengan skor 2-1 pada laga perempat final di Stadion Los Angeles pada Sabtu dini hari waktu Indonesia. Gol penentu kemenangan La Furia Roja kembali dicetak oleh Mikel Merino pada menit-menit akhir pertandingan. Berikut laporan selengkapnya Senpi Hilamsyah.
19: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
20: Ada Nicolas Raskin umpan ke belakang, ada Nicolas dan gol! Okupasi dan pendengar gol, gol, gol, gol, gol!
21: Timnas Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Belgia dengan skor 2-1 dalam pertandingan perempat final yang berlangsung sengit di Stadion Los Angeles beberapa jam lalu. Kemenangan ini mengantarkan Spanyol bertemu Prancis di babak empat besar. Spanyol pun membuka keunggulan pada menit ke-30 melalui Fabian Ruiz. Berawal dari penyelamatan Thibaut Courtois atas peluang Dani Olmo, bola muntah langsung disambar Ruiz menjadi gol. Namun Belgia mampu menyamakan kedudukan menjelang turun minum lewat sundulan Charles de Catalair setelah memanfaatkan rangkaian serangan yang dibangun Kevin De Bruyne. Memasuki babak kedua, pertandingan berlangsung semakin ketat. Sayangnya, Belgia kehilangan penjaga gawang utama Thibaut Courtois akibat cedera sehingga harus digantikan Sene Lammens. Di pergantian itu menjadi salah satu momen penting dalam laga ini. Ketika pertandingan tampak akan berlanjut ke babak tambahan, Mikel Merino kembali tampil sebagai pahlawan. Pada menit ke-88, gelandang Spanyol itu memanfaatkan bola muntah hasil tembakan Pau Kurbasi yang gagal diamankan sempurna oleh Lammens. Gol tersebut pun memastikan kemenangan 2-1 sekaligus membawa Spanyol lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sejak menjadi juara dunia pada 2010 lalu. Seusai pertandingan, Merino mengaku bangga dapat kembali membantu tim di laga penting. Ia mengatakan seluruh pemain terus percaya hingga peluit akhir berbunyi dan menegaskan Spanyol kini harus segera mengalihkan fokus menghadapi tantangan yang lebih berat di semifinal melawan Prancis.
22: Tentu senang saja, sampai sekarang pun masih belum percaya. Waktu itu setelah mengalami sekali, saya pikir sampai berikutnya baru akan datang entah kapan lagi. Ternyata terjadi lagi. Sepertinya kebetulan itu memang tidak ada kalau kita sudah siap.
21: Sedangkan di kubu lawan, pelatih Belgia Rudi Garcia menyatakan bangga terhadap perjuangan para pemainnya meski harus tersingkir. Garcia menilai timnya telah memberikan perlawanan maksimal di tengah sejumlah kendala cedera, termasuk keluarnya Courtois, dan mengakui Spanyol mampu memanfaatkan satu momen krusial untuk menentukan hasil pertandingan.
22: Ya, tentu saja dengan Yuri Thomas yang tidak bisa menjadi starter, Thibaut Courtois yang mengalami cedera, lalu Kevin De Bruyne yang juga tidak bisa bermain lama di pertandingan, jelas situasinya tidak menguntungkan untuk meraih hasil positif.
21: Sementara itu, dengan hasil ini, Spanyol menjaga peluang meraih gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka. La Furia Roja kini bersiap menghadapi Prancis pada semifinal Piala Dunia 2026, sementara perjalanan Belgia harus terhenti di babak 8 besar. Dari Jakarta, Sentil Hamsa Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya, pendengar, penyanyi asal Kolombia Shakira ini menyampaikan rasa terima kasih kepada penyerang timnas Prancis Kylian Mbappe yang menjadi pesepak bola pertama yang menyatakan kesediaannya tampil dalam video klip lagu resmi Piala Dunia FIFA, yaitu Dai Dai ya. Dan menurutnya dukungan Mbappe menjadi langkah awal yang penting dalam proses produksi video musik tersebut ya. Selain itu jumlah bintang sepak bola dunia lainnya yang turut bergabung dalam proyek tersebut ya. Dan video klip Dai Dai yang dibawakan Shakira bersama Burna Boy ya, turut menampilkan sejumlah pesepak bola ternama, di antaranya Lionel Messi, Harry Kane, Vinicius Junior, Erling Haaland, Yamal Musiala dan juga Luis Diaz ya. Dan Shakira juga dijadwalkan kembali membawakan Dai Dai pada pertunjukan paruh waktu final Piala Dunia FIFA 2026 ya. Acara tersebut akan digelar di MetLife Stadium New Jersey, Amerika Serikat pada 19 Juli mendatang, pendengar. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajiris Nali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

0: mau pergi ke taman, mau olahraga.
1: Iya dong, biar badan sehat, biar otot gak lupa cara kerja. Bukan cuma otak doang yang kerja.
0: Enak kan juga rebahan.
1: Ih, tapi kalau kebanyakan rebahan, males gerak, badan malah jadi gak enak, gak fit.
0: Capek lah, ngapain?
1: Olahraga itu bisa meningkatkan fungsi organ tubuh, kekuatan otot, dan kekuatan tulang. Juga bisa mengurangi risiko berbagai penyakit.
0: Tapi ngabisin banyak waktu gak sih?
1: Enggak dong, cukup dengan 20 menit olahraga ringan setiap hari, jalan kaki, bersepeda, atau senam ringan juga bisa.
0: Apa aku ikut ya?
1: Iya, ayo, olahraga. Hidup sehat itu bukan pilihan.

Ya benar, tahukah Anda bahwa dengan rampungnya pengerjaan peron 6, 7, dan 8 stasiun Bogor yang akan ditargetkan pada 15 Juli 2026 ya, mulai pekan depan perjalanan KRL Bogor line ini akan menggunakan rangkaian 12 kereta ya secara keseluruhan di semua peron. Nah, sebelumnya masih ada sejumlah perjalanan yang memakai rangkaian kereta 10 ataupun SF10 atau 8 SF8 ya. Dan penambahan ini dilakukan untuk menambah kapasitas penumpang sekaligus mengurangi kepadatan terutama saat jam sibuk ya, khususnya buat penumpang yang naik dari stasiun Bogor, Cilebut, Bojonggede hingga Depok. Pendengar, informasi ini kami kutip dari Info Bogor.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sekarang kita akan bergeser ke segmen berikutnya di Bogor Pagi ini ya. Kita akan masuk di segmen MBG untuk edisi kali ini. Pendengar, kita akan bahas mengenai hubungan gizi dengan prestasi belajar ya, gitu ya. Kenapa anak yang gizinya cukup ini jadi lebih fokus dan juga aktif di kelas ya. Nanti kita akan berikan informasi lengkapnya untuk Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: bangun. Kasian tuh ada nenek-nenek. Gantian apa duduknya?
1: Aduh, ngantuk tahu kurang tidur nih.
0: Iya, yeah, derita lu itu mah. Kasian tahu tuh nenek-nenek udah tua.
1: Ya namanya juga nenek-nenek, ya pasti tua lah. Kalau masih muda mah nona.
0: Tegak bener sih ngebiarin orang tua berdiri sementara kita duduk. Yang diprioritasin duduk di kereta tuh manula, penyandang disabilitas, wanita, ibu hamil, dan anak-anak sob. Udah cepetan bangun. Kasian tuh nenek-nenek. Bayangin coba kalau itu ibu lo gantungan berdiri di kereta. Kasian kan?
1: Iya, yeah, iya, yeah. Bangun-bangun deh. Nah, situ ngapain masih duduk? Ayo dong bangun.
0: Iya, engkel gua kan semutan sob. Ini juga mau.
1: Alasan.

Ya benar, prestasi belajar seorang anak tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik atau metode belajar yang diterapkan di sekolah ya. Salah satu faktor penting yang seringkali luput dari perhatian adalah asupan gizi yang diterima setiap hari ya. Nutrisi yang seimbang ini berperan besar dalam mendukung perkembangan otak, menjaga kesehatan tubuh serta meningkatkan kemampuan anak untuk berkonsentrasi selama mengikuti kegiatan belajar ya. Dan otak merupakan organ yang membutuhkan energi dalam jumlah besar untuk bekerja secara optimal, dan energi tersebut ini berasal dari makanan yang dikonsumsi sehari-hari ya. Karbohidrat tentunya menjadi sumber utama, sementara protein membantu membentuk dan juga memperbaiki sel-sel tubuh, termasuk sel-sel saraf begitu ya. Dan berbagai vitamin, kemudian mineral seperti zat besi, yodium, zinc, vitamin B kompleks serta omega 3 juga memiliki peran penting dalam mendukung fungsi otak, daya ingat dan juga kemampuan berpikir ya. Nah, anak yang mendapatkan asupan gizi yang cukup umumnya memiliki tingkat konsentrasi yang baik saat berada di kelas ya. Mereka mampu mengikuti pelajaran lebih lama tanpa mudah merasa lelah ataupun mengantuk, dan kondisi tubuh yang sehat membuat mereka lebih aktif bertanya ya, berdiskusi dan juga terlibat dalam berbagai kegiatan pembelajaran. Nah, sebaliknya anak yang kurang gizi seringkali mengalami penurunan fokus, mudah lemas, sulit memahami materi, bahkan lebih rentan mengalami gangguan kesehatan yang menyebabkan sering absen dari sekolah ya. Dan tentunya hal tersebut tidak lepas dari sarapan ya. Sarapan juga menjadi salah satu faktor penting yang mendukung prestasi belajar. Setelah beristirahat panjang semalaman, tubuh memerlukan asupan energi agar otak dapat kembali bekerja secara maksimal. Anak yang terbiasa sarapan bergizi ini cenderung memiliki kemampuan berpikir yang lebih baik dibandingkan anak yang berangkat sekolah dengan perut kosong ya. Dan menu sederhana yang mengandung karbohidrat, protein serta sayur ataupun buah ini cukup membantu memenuhi kebutuhan energi di pagi hari. Karena selain kualitas makanan, pola makanan yang teratur juga berpengaruh terhadap performa belajar ya. Karena melewatkan waktu makan ataupun terlalu sering mengonsumsi makanan tinggi gula dan rendah nutrisi ini dapat menyebabkan energi tubuh naik turun secara drastis. Akibatnya, anak menjadi lebih cepat lelah, sulit berkonsentrasi, bahkan mudah mengalami perubahan suasana hati yang pada akhirnya mempengaruhi proses belajar pendengaran.

0: Kupro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Never Give Up, kisah-kisah inspiratif orang yang berjuang melawan penyakitnya. Ditulis oleh Bella Fatimah dengan penerbit Pers Diva pada tahun 2014, berisikan berbagai kisah menggugah dan menyentuh perjuangan orang-orang dengan masalah kesehatan. Tidak seorang pun yang merasa senang jika sedang terserang penyakit. Terlebih lagi jika penyakit yang diderita termasuk kategori berbahaya, kronis bahkan mematikan. Dalam situasi tersebut, kekhawatiran, rasa takut, dan sikap pesimistis menjadi ekspresi dominan bagi banyak orang. Mereka memilih pasrah dan seolah hanya berdiam diri menunggu datangnya maut. Buku ini tidak berfokus membahas keputusasaan itu. Sebaliknya, buku ini merangkum kumpulan kisah-kisah para penderita penyakit mematikan yang selalu bersemangat dalam menjalani hari-hari mereka. Seberat apapun penyakit di tubuh mereka, tetap tampil dengan senyuman, semangat, tekad, pikiran positif, dan keyakinan untuk sembuh. Tentu saja dengan tetap menempuh jalan untuk mencapai kesembuhan. Hasilnya, tidak sedikit di antara mereka yang berhasil mencapai kesembuhan, dapat hidup lebih lama dari vonis atau perkiraan ahli medis, serta memberi inspirasi bagi masyarakat luas berkat kontribusi, karya, serta kegigihan ketika berjuang melawan penyakitnya. Sungguh menakjubkan. Bagi Anda yang terbiasa mengeluh saat sakit atau bahkan merasa putus asa akibat tidak kunjung sembuh, buku ini dapat memberikan berbagai pelajaran berharga dan penuh makna. Berpikir dan terus berpikirlah positif dalam menangani penyakit. Jangan menyerah dan terus berjuang.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kita masih membahas mengenai hubungan gizi dengan prestasi belajar ya. Mengapa anak yang gizinya cukup lebih fokus dan juga lebih aktif di kelas, pendengar ya. Selain beberapa alasan di mana kualitas makanan, pola makan yang teratur yang mempengaruhi terhadap performa belajar ya. Melewatkan waktu makan ataupun terlalu sering mengonsumsi makanan tinggi gula dan rendah nutrisi ini juga dapat menyebabkan energi tubuh naik turun secara drastis. Nah, akibatnya anak jadi cepat lelah gitu ya. Nah, peran keluarga juga memiliki pengaruh besar dalam membentuk kebiasaan makan sehat sejak dini ya. Orang tua ini dapat membiasakan anak mengonsumsi makanan bergizi seimbang, menyediakan bekal sehat, serta mengurangi konsumsi makan cepat saji dan juga minuman pemanis secara berlebihan ya. Nah, di sisi lain, sekolah juga dapat mendukung dengan menyediakan lingkungan yang mendorong pola makan sehat melalui edukasi gizi dan pemilihan makanan yang lebih sehat ya. Dan program pemerintah seperti MBG ataupun makan bergizi gratis ini juga menjadi salah satu upaya untuk memastikan anak-anak memperoleh asupan gizi yang cukup selama masa pertumbuhan ya. Dengan terpenuhinya kebutuhan nutrisi, diharapkan anak-anak memiliki kondisi fisik dan juga mental yang lebih siap untuk belajar, sehingga kualitas pendidikan dapat meningkat secara merata. Nah, pada akhirnya gizi bukan sekedar urusan mengenyangkan perut, tapi merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan anak ya. Anak yang sehat dan juga tercukupi gizinya ini memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh menjadi pribadi yang aktif, percaya diri, mudah berkonsentrasi, serta mampu meraih prestasi yang lebih baik di sekolah ya. Oleh karena itu, memenuhi kebutuhan gizi sejak usia dini ini merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah, masyarakat, dan juga pemerintah demi menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan juga berdaya saing, pendengar.

Bogor ternyata punya kebanggaan sendiri selain sebagai kota hujan, juga memiliki julukan sebagai kota seribu angkot. Meskipun sedikit berimage negatif, namun itulah fakta yang terjadi. Bertambahnya jumlah angkot di kota Bogor yang semakin hari semakin menggila, membuat pemerintah pusing mengatasinya dan membuat kemacetan sama dengan Jakarta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Ya mendengar, kita sepakat bahwa gizi yang baik adalah investasi bagi masa depan bangsa ya. Ketika anak-anak memperoleh nutrisi yang cukup, mereka tidak hanya tumbuh lebih sehat, tapi juga memiliki peluang yang lebih besar untuk berprestasi, mengembangkan potensi diri, dan juga menjadi generasi penerus yang unggul ya. Karena itu program Makan Bergizi Gratis ini bukan sekedar menyediakan makanan di sekolah. Lebih dari itu, program ini merupakan langkah strategis untuk mendukung kualitas pendidikan, meningkatkan kesehatan anak, dan juga mempersiapkan generasi emas Indonesia di masa mendatang ya. Dan harapannya melalui sinergi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan juga masyarakat, setiap anak di Indonesia ini dapat tumbuh sehat, belajar dengan optimal, dan juga meraih cita-citanya, pendengar ya. Baik, informasi lainnya juga masih akan terus kami hadirkan di Bogor Pagi ini di segmen berikutnya ya. Tentunya masih dengan komposisi lagu-lagu terbaik. Jadi pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bogor.

0: Teman abang kan ada yang di Inggris ya? Minta tolong dia dong beliin jersey MU. Kualitas di sana kan bagus-bagus, Bang.
1: Ya emang bagus. Tapi kamu tahu nggak yang dijual di sana itu buatan Indonesia?
0: Buatan Indonesia? Serius?
1: Iya serius. Nih, aku pernah dapat cerita dari temanku. Kalau yang dijual di sana tuh buatan Indonesia. Pas ditanya kenapa, kamu tahu nggak jawaban mereka apa?
0: Emang mereka jawab apa, Bang?
1: Mereka hanya menjual jersey dengan kualitas terbaik. Tuh, buatan Indonesia aja diakui terbaik, masih mau beli buatan luar.
0: Iya juga ya, Bang. Yaudah yuk, Bang, beliin.
1: Hah? Beliin?
0: Iyalah.
1: Jadi beliin sih, kan kamu yang mau beli.
0: Abang yang beli, ada yang dapat barangnya.
1: That is a fantastic bit of skill, though.

0: Si Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Gelagah Abiasa.

Ya, berdasarkan pemerintah kota ataupun Pemkot Bogor ini mengungkapkan 2 dari 6 koridor bis kita Transpakuan ini nantinya direncanakan akan beroperasi tanpa subsidi pemerintah ya. Tarifnya pun ini masih dalam tahap pengkajian dengan kisaran sekitar Rp6.000 hingga Rp7.000 per perjalanan ya. Dan Pemkot Bogor ini juga tengah mematangkan uji coba koridor 3 dan 4 yang ditargetkan dimulai tahun ini sebelum seluruh sistem Transpakuan berjalan penuh pada awal 2027. Dan rencana kedepannya sekitar ataupun ketika 6 koridor telah mengaspal secara keseluruhan, bis kita koridor 1 dan juga 2 ini akan beroperasi tanpa subsidi, sedangkan koridor 3, 4, 5 dan juga 6 ini tetap menggunakan tarif bersubsidi. Informasi ini kami kutip dari Info Bogor.

minyak merupakan barang yang paling banyak diperdagangkan di seluruh dunia. Namun, tahukah Anda siapa di tempat keduanya? Kopi. Bahkan lebih dari 50 negara telah menjadi produsen kopi. Selain itu, industri ini juga membuat para petani di seluruh dunia memiliki kesempatan potensial dalam berbisnis.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Yaudah. Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Anda masih mendengarkan suara gila kayak biasa, pendengar yang menemani Anda di kesempatan kali ini ya. Teknik eksekusi penalti dengan awalan langkah yang diperlambat ataupun satu run up ini kembali menjadi sorotan sepanjang Piala Dunia 2026 ya. Meningkatnya jumlah kegagalan penalti memicu perdebatan mengenai efektivitas teknik tersebut ya. Sejumlah pihak juga mendesak agar aturan mengenai eksekusi penalti ditinjau kembali ya. Desakan itu muncul setelah beberapa penendang bintang gagal memanfaatkan peluang dari titik putih ya. Kylian Mbappe, Lionel Messi, ini termasuk pemain yang gagal mengeksekusi penalti dengan teknik starter pada turnamen kali ini. Data juga menunjukkan tingkat keberhasilan penalti dengan gaya tersebut lebih rendah dibandingkan awalan konvensional ya. Pakar psikologi sepak bola dari Norwegian School of Sport Science ya, Geir Jordet ini mengatakan bahwa teknik starter dirancang untuk memancing kiper bergerak lebih dahulu, dan menurutnya strategi itu hanya efektif apabila dilakukan dengan eksekusi yang sangat presisi ya. Dan juga di sisi lain, sejumlah pengamat menilai teknik starter ini masih memiliki tempat dalam sepak bola modern. Mereka menilai teknik tersebut merupakan bagian dari duel psikologis antara penendang dan juga penjaga gawang. Pendengar, informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

0: 01 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Pulang, karya Leila S. Chudori, membawa pembaca ke masa lalu untuk melihat sedikit sejarah kelam Indonesia pada masa Orde Baru. Novel ini menceritakan tentang Dimas Suryo, seorang jurnalis yang terpaksa meninggalkan Indonesia pada tahun 1965 akibat situasi politik yang mencekam. Pada tahun 1968, Dimas bersama tiga temannya, Nugroho, Cai dan Rischaf, terpaksa tinggal di Paris sebagai eksil karena paspornya dicabut. Pada Mei 1968, pada saat demonstrasi di Paris, Dimas bertemu dengan Vivienne, seorang mahasiswa yang ikut berdemo melawan pemerintahan Paris. Di saat yang bersamaan, Dimas mendapatkan kabar bahwa temannya telah tertangkap tentara dan tewas. Dimas dan ketiga temannya mencoba membangun kehidupan baru dengan membuka restoran Indonesia bernama Tanah Air. Mereka terus dilanda rasa rindu dan bersalah terhadap teman-teman yang berada di Indonesia. Pada tahun 1998, Lintang Utara, putri Dimas dari perkawinannya dengan Vivienne, berhasil pulang ke Indonesia untuk merekam kejadian 30 September. Bersama Sedar Alam, putra Hananto, Lintang berhasil menguak masa lalu ayahnya, serta menjadi saksi mata sejarah kelam Indonesia, kerusuhan Mei 1998. Penulis mengemas buku ini dengan baik, menggunakan sudut pandang orang pertama, serta alur yang maju mundur dengan berbagai konflik yang muncul, membuat pembaca merasa penasaran. Dengan kisah tokoh yang menarik, yang dapat membuat pembaca jatuh hati dengan karakter Dimas yang sangat mencintai seorang Surti dengan dalam. Novel ini tidak hanya berisikan tentang kehidupan para tokoh yang mendalam dan emosional, tetapi juga membawa pembaca untuk melihat sejarah kelam Indonesia dan perjuangan mereka yang terpaksa harus meninggalkan tanah air. Novel ini berkisah tentang pencarian identitas, perjuangan, dan perjalanan hidup.
0: Esensi Buku Prosa 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilas Berita.
3: Pendengar, Kementerian Kesehatan RI mengajak masyarakat, terutama generasi muda, untuk mulai menerapkan pola makan sehat berbasis pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Ajakan tersebut menjadi bagian dari peluncuran program Makan Dengan Makna, ya, hasil kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, TikTok Indonesia, dan juga Food Bank of Indonesia, ya. Dan peluncuran program ini juga diikuti dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Kesehatan dan TikTok Indonesia. Kerjasama tersebut bertujuan memperkuat literasi kesehatan masyarakat melalui platform digital, termasuk penyediaan konten edukasi, kemudian pertukaran data secara aman, dan juga pengembangan berbagai program kesehatan.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Ya pendengar, harga emas bersertifikat Antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali menguat pada perdagangan hari ini ya, Sabtu 11 Juli 2026. Kenaikannya sebesar Rp5.000 per gram ya. Ini melanjutkan penguatan harga setelah meningkat pada perdagangan sebelumnya ya. Berdasarkan data logam mulia, harga emas Antam pecahan 1 gram kini berada di level Rp2.655.000. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan perdagangan sebelumnya yang tercatat Rp2.650.000 per kilogram ya. Dan logam mulia menyediakan emas Antam dan berbagai pilihan ukuran untuk memenuhi kebutuhan investasi masyarakat ya. Dan harga tersebut ini merupakan harga dasar yang tercantum pada laman resmi logam mulia pergar. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id. Dan pergar, di tepat pukul 10 kita akan bergeser ke program berikutnya. Kita akan masuk di Bogor siang ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi? Kamu gak understand? Gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya. Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inget dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya Francisca udah ngingetin.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Dari Ruang Disabilitas untuk edisi kali ini, pendengar ya. Di tengah kehidupan masyarakat, kita masih sering menjumpai anggapan bahwa penyandang disabilitas adalah kelompok yang selalu membutuhkan rasa kasihan. Padahal cara pandang seperti ini justru dapat membatasi potensi mereka yang sebenarnya dibutuhkan, ya, bukanlah belas kasihan, melainkan empati, kesempatan yang sama, akses yang memadai, serta perlakuan yang setara dalam berbagai aspek kehidupannya. Nah, empati berarti berusaha memahami pengalaman tentang dan juga kebutuhan orang tanpa memandang mereka lebih rendah, ya. Sementara rasa kasihan seringkali membuat seorang diposisikan sebagai pihak yang lemah dan tidak berdaya. Ketika masyarakat hanya merasa iba, fokusnya sering bergeser pada keterbatasan. Sebaliknya, empati mengajak kita melihat kemampuan, potensi, serta hak yang dimiliki setiap individu, termasuk penyandang disabilitasnya. Dan penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, transportasi, sampai dengan kesempatan berpartisipasi dalam kehidupan sosialnya. Dan banyak dari mereka yang mampu beradaptasi di bidang akademik, olahraga, seni, teknologi, sampai dengan dunia usaha. Dan hambatan terbesar ini seringkali bukan berasal dari kondisinya, melainkan dari lingkungan yang belum ramah dan belum memberikan akses yang setara. Nah, sebagai contoh, seorang pengguna kursi roda mungkin tidak mengalami kesulitan mengikuti kegiatan di sekolah, kantor, ya, apabila tersedia jalur landai, lift, ataupun fasilitas yang mudah diaksesnya. Dan penyandang tunanetra akan lebih mudah belajar apabila tersedia buku dalam huruf braille atau format digital yang ramah pembaca layar, gitu ya. Begitu pula penyandang tunarungu yang akan lebih mudah mengikuti kegiatan apabila tersedia penerjemah bahasa isyarat atau media komunikasi yang mendukungnya. Dan hal-hal sederhana ini menunjukkan bahwa aksesibilitas mampu membuka peluang yang lebih luas, pendengar ya. Dan dalam dunia pendidikan, empati dapat diwujudkan dengan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Guru, siswa, dan juga orang tua ini perlu membangun budaya saling menghargai tanpa membedakan kemampuan fisik maupun intelektual, ya. Dan anak-anak yang tumbuh di lingkungan inklusif ini akan belajar menghormati perbedaan, kerjasama, dan juga memahami bahwa setiap orang memiliki kelebihannya masing-masing, pendengarannya.

0: Laku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel karya penulis J.S. Hiren berjudul Kado Terbaik terbit pada 8 April 2022. Banyak yang beranggapan bahwa novel ini merupakan bacaan yang ringan dan mudah dipahami, walau dengan kisah sedih di dalamnya. Novel ini bercerita tentang seorang anak berusia 14 tahun bernama Rizky Alkarunia, yang bersama kedua adik perempuannya, Rizka dan Hansa, harus masuk ke panti asuhan karena ibunya baru saja meninggal dan ayahnya tewas tertembak. Meski ia tinggal di panti asuhan, tapi baginya tempat itu terasa seperti penjara yang mengerikan. Itu adalah panti asuhan ilegal yang dimiliki oleh Pak Tono. Bukannya diurus dengan baik dan mendapatkan pendidikan, mereka justru dipaksa cari uang di jalanan. Misalnya, dengan mengemis, mengamen, bahkan mencopet. Maka dari itu, saat usianya 18 tahun, ia akhirnya memutuskan untuk pergi dari panti asuhan itu dan berjuang sendiri di jalanan demi mengubah nasib. Pekerjaan apapun ia lakukan agar bisa bertahan hidup. Meski suasana cerita di novel Kado Terbaik ini terkesan gelap dan suram, tapi novel ini sangat seru untuk dibaca dan memberikan motivasi supaya kita pantang menyerah.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

Kita masih di ruang disabilitas, masih membahas mengenai belajar empati bukan rasa kasihan, pendengar ya. Di mana di lingkungan kerja, perusahaan juga memiliki peran penting dalam menciptakan kesempatan yang adil ya. Proses rekrutmen sebaiknya menilai kompetisi dan juga kemampuan calon pekerja ya. Bukan semata-mata melihat kondisi disabilitasnya. Ketika akses dan juga dukungan yang sesuai diberikan, penyandang disabilitas ini mampu menunjukkan kinerja yang profesional dan juga memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan perusahaan maupun masyarakat ya. Dan sebagai anggota masyarakat, kita juga bisa mempraktikkan empati melalui tindakan sederhana. Misalnya berbicara langsung kepada penyandang disabilitas tanpa harus selalu melalui pendampingnya ya, menawarkan bantuan hanya ketika diperlukan, menggunakan bahasa yang menghargai serta tidak menganggap mereka sebagai objek belas kasihannya, dan sikap menghormati pilihan dan kemandirian ini juga merupakan bentuk penghargaan terhadap hak dan juga martabat setiap manusia ya. Dan membangun masyarakat yang inklusif adalah tanggung jawab bersama. Dan penyandang disabilitas tidak meminta perlakuan istimewa, tapi menginginkan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, berkarya, dan juga berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Dan ketika kita memilih empati daripada rasa kasihan, kita juga turut menciptakan lingkungan yang lebih adil, menghargai keberagaman, dan juga membuka ruang bagi setiap orang untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Dan karena setiap individu ini memiliki hak yang sama untuk dihargai, didengar, dan juga diberi kesempatan untuk meraih masa depan yang lebih baik, pendengar.

0: 101 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Di tengah maraknya novel bergenre romantis dan fiksi futuristik, nama Senopati Pamungkas tetap berdiri tegak sebagai salah satu karya epik silat paling berpengaruh dalam sejarah sastra Indonesia. Ditulis oleh Arswendo Atmowiloto dan pertama kali terbit pada awal 1980-an. Novel ini bukan hanya mencuri perhatian pembaca lintas generasi, tetapi juga memperkaya hasanah sastra sejarah Nusantara. Mengisahkan perjalanan seorang tokoh legendaris bernama Brahma Kumbara, Senopati Pamungkas menggabungkan elemen sejarah, filsafat, spiritualitas, dan seni bela diri dalam satu narasi yang mengalir dan memikat. Berlatar di masa kejayaan Singosari dan Majapahit, kisah ini menggambarkan perjuangan, cinta, dan pengkhianatan dalam sebuah dunia yang syarat nilai moral dan kebijaksanaan. Tidak seperti novel silat pada umumnya yang cenderung fokus pada aksi, Senopati Pamungkas hadir dengan kedalaman karakter dan perenungan filosofis yang membuat pembacanya tidak hanya terhibur, tetapi juga berpikir. Karakter Brahma Kumbara digambarkan sebagai kesatria yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga matang secara batin. Seiring waktu, novel ini mengalami berbagai bentuk adaptasi dan penerbitan ulang. Bahkan pernah diangkat menjadi sinetron populer di awal 2000-an, yang turut mengangkat kembali minat publik pada kisah-kisah silat klasik. Banyak penggemar menyebut Senopati Pamungkas sebagai silat bernyawa, karena keberhasilannya menyatu dengan unsur budaya dan nilai-nilai Nusantara secara otentik. Meski sudah puluhan tahun berlalu sejak pertama kali diterbitkan, pesona novel ini belum luntur. Di tengah forum-forum literasi, komunitas pecinta silat, hingga diskusi sejarah, nama Brahma Kumbara dan kisah Senopati Pamungkas masih sering dibicarakan. Tidak sedikit pembaca muda yang mengenalnya lewat rekomendasi dari para orang tua atau guru, menjadikannya sebagai jembatan antar generasi dalam dunia sastra. Kini di tengah gempuran budaya asing dan konten instan, kehadiran kembali karya seperti Senopati Pamungkas menjadi oase yang meneguhkan kembali identitas dan imajinasi bangsa. Lebih dari sekedar novel, ini adalah catatan imajinatif yang menghidupkan kembali semangat kepahlawanan dan kebijaksanaan leluhur.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, gila.
1: Macetnya gak gerak begini, Dan. Naik trotoar aja yuk. Depan sana kosong tuh.
2: Jangan, Dan. Itu kan hak buat pejalan kaki. Lagian bahaya. Jalannya licin abis hujan begini.
1: Udahlah. Kelamaan nunggu lampu merah. Motor lain juga banyak yang naik kok.
2: Ya justru itu bikin semrawut. Aturan itu dibuat biar kita semua selamat dan juga tertib, Ren.
1: Alah, kaku banget sih, Dan. Aturan kan dibuat untuk dilanggar. Dah, ikut aja.
3: Ren, Ren, Ren. Awas, Ren. Ada orang menyeberang, Ren.
1: Aduh, kakiku. Aduh, Pak, maaf ya. Saya nggak sengaja, Pak.
2: Duh, Gang. Jadi nabrak gerobak pedagang. Jalanan juga jadi makin macet gara-gara orang berhenti liatin kita, Ren.
1: Pengennya juga biar kita cepat sampai, Dan.
2: Iya, kalau semua orang mikir kayak kamu, yang ada malah rugi bareng-bareng. Bukan cuma kita yang telat, tapi orang lain juga jadi korban, Ren.
1: Iya, iya. Paham deh, maaf ya.

Ya, mereka belajar empati berarti mengubah cara pandang kita terhadap penyandang disabilitas ya. Mereka bukanlah individu yang perlu dikasihani, melainkan sesama manusia yang memiliki hak, potensi, dan kesempatan yang sama untuk berkembang. Yang mereka butuhkan adalah lingkungan yang inklusif, akses yang memadai, serta perlakuan yang adil agar dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan bermasyarakatnya. Dan mari mulai dari hal-hal sederhana seperti menghargai perbedaan, menggunakan bahasa yang santun, tidak meremehkan kemampuan seorang karena kondisi fisiknya, serta mendukung terciptanya fasilitas yang ramah bagi semua ya. Dan ketika empati jadi bagian dari kehidupan sehari-hari, kita tidak hanya membantu menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, tapi juga membangun budaya saling menghormati dan juga menghargai keberagamannya. Karena pada akhirnya yang membuat seorang dihargai bukanlah rasa kasihan yang diberikan orang lain ya, melainkan kesempatan yang setara untuk menunjukkan kemampuan dan juga meraih impiannya. Baik, ini menjadi akhir dari kebersamaan kita. Artinya Gelagah Biasa pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda, dan khususnya komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir jadi buatan tersendiri untuk Anda tentunya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf bila salah-salah kata. Gelagah Biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Spanyol amankan tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Yannick Sinner melangkah ke final Wimbledon 2026. Kepala pelatih tim nasional Indonesia John Hartman waspadai Vietnam di AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga sore ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Masyarakat Riau antusias nonton bareng nobar Piala Dunia 2026 antara Spanyol versus Belgia di halaman kantor Gubernur Riau dini hari tadi. Selengkapnya disampaikan Alwis Atmajaya dari RRI Pekanbaru.
1: Acara nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Dunia Spanyol versus Belgia yang digelar di lapangan kantor Gubernur Riau berlangsung meriah. Kegiatan yang diselenggarakan oleh TVRI Riau bersama Pemprov Riau ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat yang hadir. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahril Abdi, mengapresiasi tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, acara nobar tidak hanya menjadi wadah hiburan bagi pecinta sepak bola, tetapi juga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM. Sementara itu, Adi Aksa, salah seorang penonton, mengaku senang dapat mengikuti kegiatan nobar tersebut. Ia menilai suasana pertandingan semakin seru karena banyak masyarakat Pekanbaru yang hadir meskipun kondisi cuaca yang kurang mendukung.
2: Sangat seru, Bang.
3: Oke, okay, 3, oke, okay, next.
2: Pertandingan ini 7. Sangat ramai di Pekanbaru ini, Bang.
3: Itu latihan apa gimana tadi? Awan, ha? Oke,
2: cuaca malam ini kurang mendukung, Bang. Karena agak krimis, Bang. Tadi saya dukung Belgia, Bang. Sedikit kecewa jadi saya. Sekarang prediksi 2-1, Bang. Spanyol yang menang.
1: Kegiatan nonton bareng tersebut menjadi salah satu bentuk kolaborasi antara TVRI Riau dan Pemprov Riau dalam menghadirkan hiburan bagi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi lokal melalui keterlibatan pelaku UMKM.
4: Riau, Alwis Suryatmaja untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tidak kalah menarik. Pelatih Spanyol Luis La Fuente menegaskan kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Dani Olmo langsung lakukan tendangan dan gol.
2: Ada Nicolas Raskin umpan ke mulut. Ada Nicolas dan gol.
1: Okupasi dan pendengar gol.
3: Fuente menegaskan, kerjasama timlah yang membuat La Furia Roja tampil solid untuk mencapai semifinal Piala Dunia 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Fuente usai Spanyol menundukkan Belgia pada perempat final yang berlangsung di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi. Pernyataan ini sekaligus menjawab pertanyaan media terkait Michael Merino yang baru dimasukkan di penghujung pertandingan. Bagi pelatih berusia 65 tahun itu, tidak masalah seorang pemain tampil sebagai starter atau sebagai pemain pengganti, selama ia mampu memberi kontribusi bagi kemenangan tim.
4: Antonio, sí, pero sobre todo lo que quiero dejar es constancia de que lo importante es el colectivo.
5: Saya ingin menekankan kerjasama tim adalah yang terpenting. Bagi saya tidak penting siapa yang bermain paling banyak di pertandingan. Setiap dari mereka punya tanggung jawab, tugas untuk dikerjakan, dan mereka mengerjakannya dengan baik. Jadi bagi kami tidak masalah pemain memulai sejak menit awal atau di 5 menit akhir pertandingan, sebagaimana Michael Merino.
4: Igual de importante que todos que hacen cada uno, insisto, su trabajo correspondiente.
3: Sementara itu, pelatih Belgia Rudi Garcia menuturkan, timnya memang kesulitan menghadapi Spanyol dengan begitu banyak ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan. Namun Garcia menegaskan, ia tetap bangga dengan kinerja tim asuhannya, di mana hasil pertandingan ini menurutnya akan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain muda Belgia.
5: Saya tidak akan bicara banyak mengenai pertandingan ini, namun situasi yang kami hadapi untuk mencapai semifinal memang tidak mudah, terlebih dengan tim sekelas Spanyol. Anda tidak bisa melawan tim seperti ini jika mengalami banyak kemalangan, dan hal itu yang kami alami. Kami tidak bisa menyerah begitu saja dan melakukan kesalahan selama pertandingan, dan sayangnya kami melakukannya. Tapi pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda kami.
3: Spanyol melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Belgia 2-0. Dua gol La Furia Roja dibukukan oleh Fabian Ruiz di menit ke-30 dan Mika Merino di menit ke-88. Di semifinal, Spanyol telah dinanti Prancis yang akan bertanding pada Rabu 15 Juli 2026. Dari Jakarta, Mira Abdul Liteloli, Pro 3 RR.

0: Masih dari kabar seputar sepak bola. Newcastle United telah mengontrak gelandang Belanda berusia 18 tahun, Son Ster dari Ajax dengan kontrak 5 tahun. Pengumuman ini disampaikan klub pada hari Kamis lalu waktu setempat. Ajax mengatakan biaya transfer dapat mencapai sekitar 27 juta pound sterling atau sekitar 5,61 miliar rupiah dalam pernyataan resmi mereka. Pada wawancara pertama bersama klub barunya, Ster mengaku antusias dapat bermain di Liga Premier, liga yang menurutnya terbaik di dunia.
1: Perasaan yang sulit digambarkan. Ini adalah klub raksasa dari Liga Primer. Bermain di liga terbaik di dunia selalu menjadi impian saya. Ini sangat menggembirakan.
0: Ster akan mengenakan nomor punggung 14 di skuad Newcastle musim depan. Ia menjadi rekrutan senior ketiga Newcastle setelah Iwan Jowen dan Bazuma Natur. Rekrutan ini menunjukkan ambisi Newcastle membangun skuad muda berbakat. Ster diharapkan dapat berkembang dan menjadi andalan lini tengah The Magpies Newcastle United.

0: Beralih ke kabar olahraga tenis. Yannick Sinner mengamankan tempat di partai puncak Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic. Sementara Alexander Zverev melaju ke final Wimbledon perdananya. Usai menyingkirkan wakil tuan rumah Arthur Ferry, Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Yannick Sinner memastikan langkah ke final Wimbledon 2026 usai menaklukkan Novak Djokovic pada pertandingan semifinal di All England Club tadi malam. Petenis peringkat satu dunia asal Italia itu menang meyakinkan 3 set langsung dengan skor 6-4, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 2 jam 20 menit. Sinner tampil dominan lewat servis akurat dan pukulan keras yang terus menekan Djokovic sejak set pertama. Kemenangan itu sekaligus membalas kekalahannya dari petenis Serbia itu pada semifinal Australian Open 2026. Usai pertandingan, juara Wimbledon 2025 itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan memastikan tempat di partai puncak.
2: Yeah, amazing. First of all,
3: pertama-tama terima kasih sudah datang dan mendukung kami di sini. Atmosfernya luar biasa sejak hari pertama dan sangat berarti bagi saya bisa kembali bermain satu final lagi di sini. Wimbledon adalah turnamen paling istimewa yang kami miliki, sehingga tampil di sini sangat berarti bagi saya. Tentu saja, melawan Novak juga luar biasa. Apa yang masih mampu ia tunjukkan hingga sekarang benar-benar menjadi inspirasi, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi generasi baru. Apa yang ia lakukan sungguh luar biasa. What he's still doing is amazing, so...
1: Pada pertandingan semifinal lainnya, Alexander Zverev memastikan tiket ke final Wimbledon pertamanya setelah mengalahkan petenis wildcard tuan rumah Arthur Ferry. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 7-6, 6-2, 6-4 di lapangan utama All England Club tadi malam. Setelah memenangi tiebreak set pembuka, Zverev tampil semakin agresif dengan servis pertama dan pengembalian bola yang menyulitkan Ferry. Hasil itu mengantarkan Zverev melaju ke partai puncak Wimbledon 2026, sekaligus naik ke peringkat 2 dunia ATP. Usai pertandingan, Zverev mengaku sedang dapat mencapai final perdananya di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut.
2: It's amazing. This Grand Slam is always.
3: Rasanya luar biasa. Grand Slam ini selalu menjadi turnamen yang paling sulit bagi saya. Kini, tanpa diduga, saya berhasil mencapai final Wimbledon. Saya sangat bahagia dan juga sangat bangga kepada tim serta semua orang yang telah terlibat. Namun kami masih memiliki satu pertandingan lagi pada hari Minggu, dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang.
1: Dengan hasil ini, final Wimbledon 2026 akan mempertemukan dua unggulan teratas dunia, Yannick Sinner melawan Alexander Zverev. Pertandingan tersebut diprediksi berlangsung sengit, dengan Sinner memburu gelar keduanya secara beruntun di All England Club, sedangkan Zverev mengincar trofi Wimbledon pertama dalam karirnya. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke arena balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama menjadi yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Jerman 2026 di sirkuit Sachsenring Jumat sore waktu setempat. Veda mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik. Pada awal sesi, pembalap Honda Tim Asia itu sempat berada di posisi keempat. Ia berada di belakang Brian Yuriarte, Matteo Berteye, dan pembalap Malaysia Hakim Denish. Setelah membukukan waktu awal sekitar 1 menit 27 detik, posisi Veda terus menurun. Ia sempat terlempar hingga peringkat ke-19 karena dilewati banyak pembalap. Veda sempat masuk pit pada menit ke-16 dan turun ke posisi ke-21. Namun, ia kembali melaju ketika sesi memasuki 8 menit terakhir. Jesus Rio sempat merebut posisi teratas lewat waktu 1 menit 25,904 detik. Sebelum Veda membalas dengan catatan 1 menit 25,848 detik. Hingga sesi berakhir, Veda tetap memimpin catatan waktu dan menjadi modal awal yang baik dalam menghadapi akhir pekan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ini kabar dalam negeri. Kepala pelatih timnas Hidal Indonesia, John Hartman, mengaku tidak gentar menghadapi Vietnam pada ASEAN Championship Hyundai Cup atau Piala AFF 2026. Menurut sang pelatih, Vietnam diperkirakan menjadi tim yang paling sulit karena mereka memulai persiapan lebih awal, yaitu pada 22 Juni.
1: I think this is going to be difficult.
2: Saya rasa ini akan menjadi tantangan. Saya sudah sempat mengamati tim-tim seperti Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Kami tahu mereka akan bermain terorganisir dan berjuang habis-habisan. Selama pramusim, para pemain mengalami jeda yang cukup lama. Jadi persiapan saat ini fokus pada upaya membangun kebugaran fisik agar siap melalui turnamen dalam 2,5 minggu ke depan. Kemudian bagian kedua adalah terus mengevaluasi para pemain. Jadi pada fase pertama ini, kami telah membawa sekelompok pemain. Pada fase berikutnya, mungkin akan ada beberapa pemain lain yang bergabung dan beberapa pemain mungkin tidak lolos ke fase berikutnya. Jadi persaingannya sangat ketat. Oleh karena itu, kami telah banyak melakukan latihan fisik dan kompetisi internal untuk tim.
0: Piala AFF 2026 akan digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus mendatang dengan format kandang dan tandang. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Dari total 11 negara yang mengikuti kompetisi bergengsi di Asia Tenggara itu, Indonesia sendiri dijadwalkan akan menjamu Kamboja pada 27 Juli mendatang dan akan menghadapi Vietnam pada 3 Agustus nanti.

0: Masih dari kabar sepak bola nasional. Kerim Memia siap memperkuat Persija selama 2 musim setelah resmi direkrut untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bek sayap asal Bosnia Herzegovina itu diharapkan menambah kekuatan si Macan Kemayoran. Kerim Memia mengaku antusias menjalani tantangan baru bersama Persija Jakarta. Ia siap memberikan kemampuan terbaiknya untuk tim.
1: Saya melihat Persija sebagai klub terbesar yang kaya akan sejarah dan pendukung yang luar biasa. Tantangan baru ini membuat saya semangat.
0: Memia tampil penting bersama Skrinski Mostar dan sukses meraih gelar domestik bersama tim nasional. Ia pernah membela Bosnia dan Herzegovina di berbagai usia. Ia juga dipercaya menjadi kapten tim U21 Bosnia.

Beralih ke olahraga panjat tebing. Tiga atlet panjat tebing putra Indonesia, Fedrik Leonardo, Aditya Tri Syahria, dan Antasyafi Robby Al-Hilmi melaju ke putaran final 16 besar speed dalam World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis, Jumat waktu setempat. Fedrik melangkah ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-6 dengan mencatat waktu terbaik 4,86 detik di lintasan A dan 4,899 detik di lintasan B. Aditya lolos ke babak 16 besar setelah menempati peringkat ke-7 babak kualifikasi dengan waktu 4,683 detik di lintasan A dan 6,948 detik di lintasan B. Sedangkan Antasyafi berada di posisi ke-9 kualifikasi dengan 4,893 detik di lintasan B. Lalu 4,905 detik di lintasan A. Fedrik, Aditya, dan Antasyafi akan kembali berlaga hari ini pukul 21 waktu setempat nanti. Sementara itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora tengah menyiapkan skema perhitungan dampak ekonomi sebuah ajang olahraga yang dapat menjadi acuan untuk mengetahui kontribusi pembangunan bidang olahraga terhadap perekonomian nasional. Menurut Menpora Erick Thohir, selama ini ajang-ajang olahraga yang digelar di tanah air telah memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi terutama di daerah penyelenggara. Namun, nilai ekonomi yang dihasilkan dari ajang-ajang olahraga belum dihitung dengan struktur biaya yang didukung dengan data-data komprehensif. Menpora menilai pembangunan bidang pemuda dan olahraga saat ini tidak hanya tertuju pada prestasi, tapi juga diarahkan pada paradigma investasi agar dapat berkontribusi menjadi sumber pendapatan negara. Oleh sebab itu, pihaknya terus mendorong pertumbuhan industri olahraga maupun wisata berbasis olahraga sport tourism yang berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Kanpro 1 RRI Bogor bersama Marisa.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar hadir kembali Marisa untuk menemani Anda di rangkaian Bogor siang ini, melanjutkan tugas. Kalau tadi ada gelagah biasa, sekarang giliran Marisa. Tentunya akan hadir berbagai program untuk menemani Anda hingga pukul 15 untuk Bogor siang ini. Tugas saya akan lanjut juga di Bogor sore ini hingga pukul 17 nanti.

Lagu dari The Group dengan Satu Mimpiku. Dan ada lagi satu tim yang melanjutkan mimpi mereka di pentas Piala Dunia 2026, Spanyol, pendengar ya. Kalau dini hari tadi Anda begadang, pasti setuju kalau laga Spanyol kontra Belgia benar-benar bikin deg-degan sampai peluit akhir berbunyi. Spanyol akhirnya memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 ini nih, tim favorit saya. Jadi mereka menang tipis 2-1 atas Belgia di Los Angeles Stadium. Dan tim Matador kini tinggal selangkah lagi menuju partai puncak, siap menghadapi tantangan besar yaitu Perancis, pendengar. Ini agak sulit juga karena satu sisi saya juga mendukung Perancis. Jadi ketemu di semifinal tuh kayak yang saya harus pilih yang mana. Nah, yang menarik ya, di pertandingan tersebut pelatih Luis de la Fuente ini membuat keputusan berani dengan mencadangkan Pedri dan memberi kesempatan pada Fabian Ruiz untuk menjadi starter. Dan memang kepercayaan itu langsung dibayar lunas. Fabian Ruiz membuka keunggulan Spanyol lewat bola muntah setelah tendangan Dani Olmo berhasil ditepis oleh Thibaut Courtois. Belgia tentu tidak tinggal diam, karena menjelang turun minum, Kevin De Bruyne ya, ini menunjukkan kelasnya melalui umpan terobosan yang membuka ruang bagi Timothy Castagne untuk memberi ini ya, semangat dobrakan gitu ya. Di mana umpan silangnya kemudian disambut oleh sundulan Charles de Ketelaere ya, yang akhirnya membuat skor kembali imbang 1-1. Ini sempat deg-degan gitu ya, aduh 1-1 nih gimana ya. Karena saya pendukung Spanyol agak yang deg-degan gitu kan. Nah, di babak kedua drama kembali terjadi. Kiper andalan Belgia Thibaut Courtois harus ditarik keluar karena cedera. Tak lama berselang, pemain pengganti Spanyol Mikel Merino menjadi pahlawannya. Baru beberapa menit masuk lapangan, ia dengan sigap menyambar bola muntah hasil tembakan dari Pau Kobarsi yang gagal diamankan kiper pengganti Belgia. Dan gol itu memastikan kemenangan 2-1 untuk La Furia Roja. Meski kalah, Belgia tetap menunjukkan perlawanan yang hebat. Sementara bagi Spanyol, kemenangan ini bukan sekedar tiket ke semifinal, karena mereka memperpanjang rekor tak terkalahkan menjadi 36 pertandingan nih, pendengar ya. Catatan itu menyamai rekor Argentina pada periode 2019 hingga 2022. Dan kini Spanyol hanya terpaut satu laga untuk menyamai rekor Italia dengan 37 pertandingan tanpa kekalahan. Ada satu rekor lagi sih yang tercipta ya, tapi ini rekor yang harus terputus karena gol dari pemain Belgia ini menghentikan catatan luar biasa dari kiper Spanyol Unai Simon yang sebelumnya tidak kebobolan selama 560 menit. Meski rekornya akhirnya putus, angka itu tetap hebat karena sudah melampaui rekor legendaris dari Walter Zenya bersama Italia di Piala Dunia tahun 1990. Pastinya laga semifinal nanti pun akan panas. Spanyol berhadapan dengan Perancis. Karena Spanyol sebetulnya sebelum gelaran Piala Dunia mereka yang menjadi favorit di urutan pertama untuk menjadi juara ya di Piala Dunia. Walaupun ternyata setelah perjalanan di Piala Dunia mereka turun pamor sedikit gitu ya. Dan Perancis yang naik otomatis ya ini akan menjadi pertandingan yang hebat dari dua raksasa Eropa. Tapi pertanyaannya, apakah La Furia Roja ini mampu memperpanjang rekor tak terkalahkan sekaligus melangkah ke final? Atau justru Perancis ya, si Ayam Biru yang akan menghentikan laju mereka? Jadi antara Matador sama Ayam Biru nih yang mana ya? Nah, untuk itu Anda harus tetap menyimak laga Piala Dunia dan juga menyimak berbagai update-update seru seputar Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia.

Let's go. Sobat RRI, dalam pertandingan sepak bola, satu tiupan peluit bisa mengubah segalanya. Keputusan wasit yang terlihat sederhana, gol atau tidak, pelanggaran atau bukan, ternyata bisa menentukan nasib sebuah tim, bahkan mengubah sejarah Piala Dunia. Dari keputusan yang dipuji hingga yang penuh kontroversi, peran wasit selalu menjadi sorotan. Lalu, keputusan kontroversial apa saja yang pernah mengguncang dunia sepak bola? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, wasit adalah sosok yang memimpin jalannya pertandingan. Dengan peluit di tangan, mereka bertugas memastikan aturan permainan berjalan dengan adil. Namun, dalam situasi pertandingan yang cepat dan penuh tekanan, keputusan harus diambil dalam hitungan detik. Kesalahan kecil saja bisa berdampak besar, bukan hanya pada hasil pertandingan, tetapi juga emosi pemain, pelatih, hingga jutaan penonton di seluruh dunia. Itulah mengapa peran wasit selalu krusial sekaligus penuh tantangan. Salah satu keputusan paling kontroversial terjadi di final Piala Dunia 1966 di Inggris antara tim nasional Inggris dan Jerman Barat. Tendangan pemain Inggris membentur mistar dan memantul ke bawah. Wasit tetap mengesahkan gol tersebut meskipun hingga kini masih diperdebatkan apakah bola benar-benar melewati garis gawang. Gol ini menjadi salah satu momen paling ikonik sekaligus kontroversial dalam sejarah. Di Piala Dunia 1986 di Meksiko, aksi Diego Maradona mencuri perhatian dunia. Ia mencetak gol menggunakan tangan saat melawan Inggris, namun tetap disahkan oleh wasit. Momen ini dikenal sebagai Hand of God dan menjadi simbol kontroversi terbesar dalam sepak bola. Di Piala Dunia 2006 di Jerman, pertandingan antara Portugal dan Belanda dikenal sebagai Battle of Nuremberg. Wasit mengeluarkan 16 kartu kuning dan 4 kartu merah, rekor dalam sejarah Piala Dunia. Keputusan-keputusan ini menuai kontroversi karena dianggap terlalu keras, namun juga menunjukkan betapa panasnya pertandingan saat itu.

0: perdebatan, karena interpretasi keputusan tetap ada di tangan manusia. Artinya, kontroversi mungkin berkurang, tapi tidak akan pernah benar-benar hilang. Sobat RRI, dari masa ke masa, keputusan wasit selalu menjadi bagian dari drama sepak bola. Kadang memicu protes, kadang menciptakan legenda. Namun justru dari situlah, sepak bola menjadi lebih dari sekedar permainan, melainkan cerita yang terus dikenang dunia. Sobat RRI, dari gol hantu, tangan Tuhan, hingga era VAR, keputusan wasit telah membentuk sejarah panjang Piala Dunia. Setiap peluit membawa dampak, setiap keputusan menciptakan cerita. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI sekarang Anda tahu. Hanya di RRI Net Official. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, kita akan nantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya pukul 12 lebih 2 menit.

Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum Indonesia berdiri sebagai sebuah negara, agama Islam sudah lebih dulu hadir dan berkembang di Nusantara. Namun penyebarannya tidak terjadi lewat penaklukan atau peperangan besar. Islam datang secara perlahan, damai, dan berbaur dengan budaya lokal. Lalu, bagaimana jejak awal Islam bisa ditemukan di Nusantara? Apa buktinya? Dan siapa yang membawanya? Mari kita telusuri bersama di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, para sejarawan sepakat bahwa Islam mulai masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Bukan sebagai agama negara, melainkan melalui kontak antar bangsa di jalur perdagangan internasional. Saat itu, wilayah Nusantara berada di jalur strategis perdagangan dunia, yang menghubungkan Timur Tengah, India, Cina, dan Asia Tenggara. Pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Gujarat singgah di pelabuhan-pelabuhan Nusantara dan membawa lebih dari sekedar barang dagangan. Mereka juga membawa ajaran Islam. Salah satu bukti tertua kehadiran Islam di Nusantara dapat dilihat dari Batu Nisan. Di Gresik, Jawa Timur, terdapat makam Fatimah binti Maimun yang bertahun 1082 Masehi. Sementara di Aceh, ditemukan nisan Sultan Malik As-Saleh dari Kerajaan Samudra Pasai bertahun 1297 Masehi. Batu nisan ini menggunakan aksara Arab dan memuat simbol-simbol Islam, menjadi penanda kuat bahwa komunitas Muslim sudah hidup dan berkembang di Nusantara sejak masa itu. Jejak ini menunjukkan bahwa Islam tidak datang tiba-tiba, melainkan tumbuh secara bertahap. Sobat RRI, jalur dagang memegang peranan penting dalam penyebaran Islam. Pelabuhan-pelabuhan seperti Pasai, Malaka, Gresik, Tuban, Banten, dan Makassar menjadi pusat interaksi antara pedagang lokal dan pedagang Muslim dari berbagai wilayah. Melalui perdagangan, terjalin hubungan sosial, pernikahan, dan pertukaran budaya. Dari sinilah Islam mulai diterima oleh masyarakat pesisir, lalu menyebar ke pedalaman. Islam berkembang bukan hanya sebagai agama, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sosial dan ekonomi. Yang membuat penyebaran Islam di Nusantara unik adalah kemampuannya berakulturasi. Islam tidak serta-merta menghapus tradisi lama, melainkan menyesuaikannya dengan nilai-nilai baru. Hal ini terlihat pada seni, arsitektur, hingga adat istiadat. Masjid-masjid awal di Jawa misalnya tidak berkubah seperti di Timur Tengah, melainkan beratap tumpang menyerupai bangunan tradisional. Pendekatan damai dan budaya inilah yang membuat Islam diterima luas oleh masyarakat Nusantara. Seiring berkembangnya komunitas Muslim, mulailah berdiri kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Banten, Ternate, dan Gowa Talo. Kerajaan-kerajaan ini berperan besar dalam memperluas pengaruh Islam, baik melalui dakwah, perdagangan, maupun pemerintahan. Dari sinilah Islam kemudian mengakar kuat dan menjadi salah satu identitas penting masyarakat Indonesia hingga hari ini. Sobat RRI, jejak awal Islam di Nusantara dapat kita telusuri dari Batu Nisan, jalur dagang, hingga budaya yang masih hidup sampai sekarang. Islam tumbuh di Nusantara bukan dengan paksaan, melainkan lewat interaksi, keteladanan, dan kearifan lokal. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Anda mendengarkan siaran dari program Satu Radio Republik Indonesia Bogor. Pendengar, saat ini waktu di studio kami menunjukkan pukul 12.22 waktu Indonesia Barat. Nanti sekitar pukul 12.30 akan kami hadirkan siaran budaya berjaringan RRI Bandung, RRI Bogor dan juga RRI Cirebon untuk kesempatan hari ini di hari Sabtu 11 Juli 2026 ya. Nanti kita akan bahas mengenai kiprah Korps Alumni Daya Mahasiswa Sunda atau Kadamas Bogor dalam melestarikan budaya Sunda. Tentu untuk siaran ini nanti akan disiarkan jejaring dari RRI Bandung, RRI Bogor dan juga RRI Cirebon. Dan untuk kesempatan kali ini nanti bersama saya yang akan memandu dan ada narasumber nanti yang akan siap hadir juga, yaitu Bapak Edi Nasriyadi Sambas ya. Jadi untuk Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kita selingi dulu dengan sebuah lagu degungan berikut ini.

0: dan inspirasi. Pro 1.
1: Budaya merupakan cerminan bangsa yang patut dilestarikan. RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon mempersembahkan siaran budaya berjaringan bersatu untuk keragaman.
2: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warga-wargi Bogor, Bandung, dan Cirebon. Senang sekali Marisa bisa hadir kembali untuk menemani Anda dalam obrolan budaya berjaringan. Ruang yang akan mengangkat berbagai cerita, gagasan, juga inspirasi mengenai kekayaan budaya Nusantara, khususnya budaya Sunda yang menjadi identitas masyarakat Jawa Barat. Tentunya saat ini kita berada di tengah arusnya, derasnya arus globalisasi ya, dan perkembangan teknologi, di mana budaya lokal tentunya juga menghadapi tantangan yang tidak ringan, mulai dari berkurangnya minat generasi muda terhadap bahasa daerah, seni tradisional yang mulai jarang dipentaskan, sampai nilai-nilai kearifan lokal yang perlahan mulai terlupakan. Namun di sisi lain masih banyak komunitas dan juga organisasi yang terus berupaya menjaga agar budaya Sunda ini tetap hidup, bisa berkembang, juga terus dicintai lintas generasi. Salah satunya adalah Korps Alumni Daya Mahasiswa Sunda atau singkatannya adalah Kadamas Bogor. Dan bagaimana kiprah dari Kadamas dalam melestarikan budaya Sunda, kemudian program apa saja yang sudah mereka lakukan, dan bagaimana juga mengajak generasi muda supaya tetap bangga untuk menjaga budayanya sendiri ya. Untuk itu sudah hadir bersama kita narasumber yang sudah sangat memahami dunia pelestarian budaya Sunda. Kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Bapak Edi Nasriadi Sambas.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
2: Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami. Ya, dan boleh menyapa dulu para pendengar yang ada di Bandung, Bogor, dan Cirebon.
3: Alhamdulillah kesempatan yang baik ini untuk kita silaturahmi. Terima kasih atas perhatiannya.
2: Baik. Kita kenalan dengan Kadamas ya, Bapak yang akan menjelaskan gitu ya tentang Kadamas Bogor. Apa sih Pak Kadamas Bogor itu?
3: Sesuai dengan namanya Korps Alumni Damas. Karena Damas adalah daya mahasiswa Sunda, ada kata mahasiswa dan kita yang sudah selesai sekolah, apalagi sudah 10 tahun jadi anggota Damas, itu mempunyai peran yang lebih bermasyarakat. Kan kita sudah tidak di bangku kuliah formal lagi, kita sudah di masyarakat. Makanya kami mengaping Damas muda ini, Damas yang mahasiswa ini, supaya tetap menjaga, mengangkat harkat derajat Kisunda bikin kejembaran Indonesia.
2: Kita, artinya apa tuh Pak?
3: Artinya Indonesia yang besar ini adalah terdiri dari ratusan suku, bahasa, daerah, dan lain, dan Sunda adalah salah satu. Makanya kalau kita menghidupkan budaya Sunda itu, otomatis budaya Indonesianya juga akan dikenang dengan baik. Jadi unsur utama.
2: Oke. Kadamas ini berdiri sudah puluhan tahun yang lalu ya Pak ya?
3: Kalau Kadamas ya, alumni ini baru dibentuk di Bandung selaku pusir ya pusatnya 27 September 1998. Dan di Bogor sendiri baru formalnya itu baru 2019 formalnya. Tapi alumni sudah ada sejak 12 tahunan sebelum tahun 2019 tadi ya, karena sudah banyak dari alumni. Saya sendiri kan alumni tahun 82 sudah selesai, sudah harus di dunia alumni ini.
2: Dan latar berdirinya Kadamas apa sih Pak, dan juga nilai-nilai yang memang menjadi pegangan organisasi sampai saat ini?
3: Ya begini ya, kita Damas yang sedang menimba ilmu, ilmu itu baik ilmu pengetahuan sendiri, ilmu kemasyarakatannya, dan ilmu-ilmu lainnya itu tidak terlalu terganggu dengan harus mengamalkan seketika. Sedangkan alumni yang dalam lingkup Kadamas ini punya waktu, punya power, punya jaringan, punya apa-apa yang belum dimiliki oleh Damas, daya mahasiswa Sundanya. Sehingga kita bisa ngaping, bisa mengarahkan, dan sekaligus juga kita terjun yang lebih bermasyarakat seperti pendidikan, budaya, seni, ya. Kemudian aktif dalam kegiatan-kegiatan khususnya yang ada di Kota Madya Bogor, karena belum dikenal untuk secara resmi di Kabupaten Bogor, dan baru akan rencana mengembangkan dikenal oleh Kabupaten Bogor yang lebih luas lagi.
2: Oke. Dan tentunya Kadamas ini hadir untuk melestarikan budaya Sunda, ya Pak, ya?
3: Iya, betul.
2: Apa yang dilihat dari perkembangan zaman saat ini terkait dengan pelestarian budaya Sunda?
3: Ya, khususnya Bogor ya kita. Bogor ini kan udah dalam dekat sekali dengan ibu kota yang multi etnis. Sehingga bahasa Sundanya juga, kalau kita tidak fokus, tidak memaksakan anak-anak kita di dalam, itu akan lebih mudah untuk hilang gitu. Karena mereka yang tentu bahasa Indonesia memang penting, karena memang itu adalah baku ya di pelajaran sekolah dan di lingkungan juga. Tetapi tidak ada salahnya dan memang seharusnya budaya Sunda itu dilaksanakan juga, baik bahasanya, baik seninya, baik sistem pengetahuannya, organisasi sosial, kekeluargaan, sistem perkawinan, religinya, dan apapun juga yang ada di tatar Sunda ini. Karena Sunda bukan hanya ruang lingkup, tetapi juga adalah peradaban.
2: Oke. Jadi kondisi saat ini, kalau Bapak bisa melihat gitu ya, apakah memang masih cukup kuat atau tantangannya cukup serius nih untuk pelestarian budaya Sunda?
3: Di Bogor ini sekitar 50% masih menggunakan bahasa Sunda. Tetapi lingkungan tuh lebih banyak berpengaruhnya daripada di lingkungan keluarga ya. Di lingkungan keluarga hampir 50% memakai bahasa Sunda, selebihnya bahasa Indonesia di lingkungan ya. Walaupun memang bahasa Sunda Bogor adalah bahasa Wewengkon, istilah regional ya. Memang tidak harus undak-usuk, tetapi selama itu memakai bahasa Sunda dan memaksakan diri untuk nyaman berbahasa Sunda, itu sudah hal baik, apalagi generasi muda ini. Dan Bogor dengan IPB yang berbagai macam suku akan lebih bagus lagi apabila juga budaya lokalnya tetap dikembangkan.
2: Oke. Dan program yang selama ini dijalankan Kadamas dalam melestarikan budaya Sunda apa saja, Pak, khususnya untuk Bogor ya, tadi dari 2019 sampai sekarang 2026, apa saja yang memang sudah dilakukan?
3: Saya sebenarnya menjadi sesepuh Kadamas yang periode resmi yang kedua, yang dari 2023 sampai 2027, ya sebentar lagi. Yang jelas internal sendiri kami selalu mengadakan halal bihalal, di mana di sana dikembangkan adalah misalnya permainan anak-anak atau juga budaya sopan santun yang lain ya. Kemudian juga kita selalu mengundang apa itu Bapak Wali Kota, budayawan-budayawan Sunda untuk berkiprah di sana dan saling melempar isu. Kemudian kita juga lihat masyarakat memerlukan hitanan massal, kita hitanan massal. Lihat ada helaran dalam rangka Hari Jadi Bogor, kita ikut helarannya, kita ikut rampak sekarnya di Tugu Kujang kan, kita punya Rumiang. Rumiang ini adalah rampak sekar yang bagus menurut saya, karena memang itu adalah lagu-lagu Sundanya yang bagus, yang memang bernada ada yang serius, ada riang, ya, mencerminkan cerminan daripada masyarakat
2: ya. Dan kita tahu bahwa Kadamas sendiri kan memang cukup aktif gitu ya dalam pelestarian kegiatan sosial budaya. Tapi kalau misalnya untuk membagi antara bidang seni, bahasa, pendidikan, itu lebih banyak di bidang apa, Pak?
3: Sebenarnya kita akan lebih banyak di pendidikan ya. Pendidikan. Tetapi seni budaya lebih terlihat dan lebih bisa dipertontonkan ya. Seperti tadi rampak sekar, tari klasik Sunda, degungan, calung, reog. dan Ibing Silat. Itu kita dulu waktu masih Damas ya, masih ya umuran sebelum 30 itu betul-betul di Kota Bogor ini dikenal bagus. Dengan hiking rally-nya kita, apa istilahnya, lintas alam dengan bagus, memperbutkan wali kota Kap. Dengan ferasisnya kita mengundang guru-guru seni untuk berkiprah supaya siswa-siswanya belajar rampe sekar dengan pedoman pedenteru dan memperbutkan sesuatu. Dan kita lihat sebenarnya Depok kelihatan lebih maju juga, ada istilahnya kompetisi-kompetisi itu. Mudah-mudahan Bogor akan segera kembali kompetisi seperti tadi. Dan pendidikan kami ya pernah juga melaksanakan semacam bimbingan belajar untuk mahasiswa, untuk SMA kelas 3 sebelum dia testing memasuki perguruan tinggi. Hal-hal sosial lainnya yang seperti tadi. Kemudian bahasa itu kita cenderung memang memaksakan, karena kita kan suka ada acara gempungan, acara rapat, acara pertemuan-pertemuan. Kita diundang juga oleh organisasi lain seperti PBI atau POW atau GOW ya. Ya, itu akan sangat terasa bahwa kita itu masuk di dalam unsur komponen daripada budaya itu.
2: Oke, jadi antara organisasi lain juga kolaborasinya terjalin ya Pak ya?
3: Betul ya, walaupun belum lama sih ya, baru dalam 3 tahun terakhir ini dengan PBI, kita diundang dalam rangka ini oleh POW ya. Ya begitulah, memang umumnya ibu-ibu ya yang berperan itu kalau komunikasi, mengungkap hal-hal yang apa istilahnya langsung, untuk ibu-ibu kan langsung sekali. Kiprahnya berkebaya itu bagaimana ya, kita selalu berpakaian kebaya untuk ibu itu kalau tampil-tampil di lamla itu, dan kelihatan mones sekali. Kebaya itu kan tidak harus rigid seperti zaman baheula, sekarang kan sudah dengan bawahannya praktis, praktis serba praktis, tetapi tetap keanggunan
2: anggun. Baik, kalau dengan Dinas Kebudayaan sendiri apakah memang terjalin komunikasi, kolaborasi?
3: Iya. Kami kan pertama selalu mengundang kalau ada acara Damas Kadamas ya, dari terutama bidang budaya Pak Dian ya. Kemudian kita juga suka istilahnya sowan ya ke kantor Disparbud ya. Itu selalu ada di mana supaya kita di encourage supaya bisa nampil, supaya bisa menetes pada yang lain gitu. Kita dihormati karena memang kita dianggap lebih intelek ya, dalam pengertian kan dulu ada putra Sunda, bukan berarti putra Sunda tidak intelek ya, hanya karena memang perguruan tingginya harus lebih bagus begitu.
2: Baik. Pak, tadi juga kan keinginan untuk bisa melestarikan budaya Sunda melalui pembelajaran atau pendidikan lah ya. Nah, seberapa penting juga dari Kadamas melakukan kolaborasi dengan sekolah, kampus, komunitas gitu ya, untuk menjaga budaya Sunda supaya ini generasi muda kita nih nggak lupa dengan akar keberadaannya kita ada di tanah Sunda.
3: Ya, daya mahasiswa Sunda itu kan selalu mengedarkan biasanya tiap tahun tuh masa penerimaan anggota baru yang namanya mimitran ke perguruan tinggi yang ada, mau ke IPB, ke UNIDA, ke perguruan tinggi yang ada di Bogor ini. Kemudian dalam pelaksanaannya kita berbagi, terutama pendidikan yang berakar daripada budaya. Di sini misalnya seni budaya sendiri yang dianukan. Kemudian ya itu kita selalu selalu berinteraksi gitu ta. Apa yang bisa kita amalkan. Pokoknya kita mempunyai suluk ilmu luhung kasakti diri. Selama kita masih muda, kita selalu belajar agar pengetahuan itu menjadi, kita percaya diri, kita mengamalkan ilmunya sendiri gitu.
2: Oke, baik. Dan kita masih ada di Dialog Budaya ya untuk kesempatan kali ini, untuk menyapa juga para pendengar yang ada di Bandung, Bogor, dan Cirebon. Pendengar, silakan yang ingin bergabung di WhatsApp kami 081-5x4200 untuk bisa bertanya juga ke narasumber, atau juga boleh di live chat RRI Digital. Dan tentunya perbincangan kita masih berlanjut nanti bersama Bapak Edina Sriadi Sambas ya untuk siang hari ini, yang semoga membawa manfaat gitu ya. Kita jadi lebih memahami bahwa melestarikan budaya Sunda bukan soal menjaga kesenian atau tradisi semata, tapi juga menjaga jati diri, nilai kehidupan, serta warisan yang terus diturunkan kepada generasi mendatang. Kita jeda dulu ya untuk mendengarkan beberapa pesan yang akan lewat, dan tentunya masih mendengarkan siaran kami hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat.
4: Sampurasun Rantes. Ucapan salam khas masyarakat Sunda ini tidak hanya merupakan ucapan sapaan belaka, namun lebih dari itu merupakan proses ucapan yang mengajak pada diri sendiri dan juga orang lain yang disapa salam untuk bisa mengoreksi seluruh kesalahan yang dimiliki, untuk kemudian memperjuangkan kebenaran yang akan diwujudkan. Sementara ucapan rampes yang diucapkan oleh orang yang disapa dengan sampurasun memiliki makna yang mengiyakan arti dari salam. Selain memiliki makna tersebut, sampurasun dan juga rampes memiliki makna membukakan pintu kebaikan, baik pintu secara fisik dan pintu hati. Budayakan salam tersebut dan jangan pernah sungkan menunjukkan jati diri.

0: Mun ngaku orang Sunda, tong era ngomong bahasa Sunda. Daramang dulur.
1: Daramang. Mun cinta kalemah cai, sok raksa riksa seni budaya jeung basana.
2: Pan basa teh nyirikeun bangsa. Hayu atuh bebarengan urang mumule bahasa Sunda.
1: Mung sakitu gumajak ti mahasiswa Universitas Garut.
3: Sampai

0: Anda tengah mendengarkan siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon.
1: Masih banyak hal menarik yang akan kita bahas di obrolan budaya kali ini, masih bersama Bapak Edi Nasriyadi Sambas ya, dari Korps Alumni Daya Mahasiswa Sunda atau Kadamas Bogor, pendengar ya. Untuk atensi silakan untuk bisa bergabung di 0815x4200, pendengar yang ingin bertanya tentunya masih ada waktu hingga pukul 13 nanti. Dan kita lanjut lagi nih Pak pertanyaannya ya, soal Kadamas yang menjadi sebuah organisasi untuk melestarikan budaya Sunda. Ada gak sih Pak kegiatan yang paling berkesan yang Bapak anggap juga bisa memberikan dampak nyata bagi masyarakat Bogor, bagi generasi mudanya terkait dengan pelestarian budaya Sunda?
2: Ya sebenarnya tidak harus di lingkungan kota saja dalam dialog bahasa ya. Kita juga pernah laporan survei penggunaan bahasa Sunda untuk generasi muda di sini, tapi kita juga di lingkungan. Kita pernah mengadakan tahun 2024 ini kegiatan melak tangkal ya.
1: Apa itu Pak melak tangkal?
2: Melak tangkal ya, ya menanam pohon.
1: Iya menanam pohon. Dalam arti memang mengundang banyak pihak.
2: Betul.
1: Atau seperti apa?
2: Dengan IPB, dengan Departemen Kehutanan dan Lingkungan Hidup, kemudian Bank BJB juga. Okay. Jadi ini suatu kolaborasi yang baik sekali. Jadi kita tidak hanya pendidikan di dalam ruangan saja, tapi kita realita di lapangan bagaimana kita indahnya alam, bagaimana dengan pohon mengalirkan air itu dipakai wudhu, dipakai sholat. Nah, itu dalam rangka bersyukur pada Allah yang Maha Kuasa ya. Nanti kita Marisa dalam sesi terakhir saya ingin melihat adanya MOU antara Kadamas Bogor dengan RRI kita. Okay. Ya, karena sangat senang sekali Kadamas ini sudah dikenal RRI yang memang bermaksud untuk penyiaran ke masyarakat ini. Karena di dalam maksud dan tujuan MOU itu adalah mengangkat, melestarikan, dan mempromosikan seni budaya tradisional Sunda. Kemudian kita akan konten-konten obrolan buaya, dialog interaktif, dan memproduksi penyiaran informasi dan edukasi. Dan Damas, Kadamas khususnya, itu adalah banyak sekali narasumber yang bisa macam-macam keahlian ilmunya, karena kami sudah di atas 300-an orang.
1: Yeah.
2: Dan bisa dikomunikasikan terutama dengan zaman sekarang pakai WA saja, kita siap gitu. Okay. Untuk memanfaatkan ilmu sesuai dengan ilmu luhung kesakti diri, dan kita juga ingin mengamalkan apa yang sudah kita peroleh sebagai rasa syukur ya.
1: Dengan hadirnya berbagai teknologi apa ya, media sosial, kemudian tadi juga kan memudahkan kalau sekarang tuh orang ngobrol bisa dengan pesan singkat juga ya, gitu ya. Kan lebih mendekatkan walaupun jaraknya jauh gitu ya. Dan ini juga memang bisa menjadi sarana efektif ya Pak ya,
2: ya betul.
1: Untuk saling berkomunikasi, mengenalkan budaya Sunda seperti
2: ya,
1: apa Pak?
2: Ya betul ya. Jadi apapun juga dengan media komunikasi ini ya bagus sekali kita selalu menyebarkan apa yang sudah kita peroleh itu. Cuman memang tetap harus ada saringan ya, karena itu di kita sendiri istilahnya media-media kita selalu update ya. Kita kan punya Mangle yang majalah budaya yang kita langganan walaupun baru sekitar 10 bulan yang lalu. Kemudian kita lihat juga komunitas budaya-budayaan yang ada di Bogor ya, bagus sekali. Jadi saya dimasukin dalam WA yang memang banyak budayawan-budayaan yang ya walaupun kita sudah bukan muda lagi, tapi kita senang, ternyuh gitu. Oh, seandainya kita masih muda lagi, tapi ya kita sekarang sudah lansia ya, sudah dengan apa yang kita peroleh. Yang mudah-mudahan kita sehat-sehat selalu.
1: Tetap saling bertukar pikiran juga ya
2: betul,
1: Pak?
2: Betul. Seperti kemarin ya, waktu HJB terakhir malam-malam tuh, ya kita melihat, wah,

0: Paskar dan untuk peralatan sekretariatan, karena kesekretariatan itu penting juga kan berdirinya suatu organisasi.
1: Oke, baik. Dan cita-cita besar Kadamas Bogor dalam beberapa tahun ke depan, khususnya tadi kepengurusan Bapak sampai 2027 ya Pak ya?
0: Ya,
1: apa kira-kira cita-cita besarnya Pak?
0: Cita-cita besar kami ya pertama melanjutkan yang sudah kita rintis ya, terutama internal itu mengaping adik-adik Damas, karena kan minat terhadap organisasi kepemudaan Sunda ya, Damas sisinya agak berat dibanding kita dulu wah senang sekali ya zaman perkuliahan tidak seketat sekarang, sampai ratusan jadi calon anggota Damas itu, sekarang kan paling juga 20, tapi itu juga sudah lumayan ya. Jadi yang kedua, seni budaya yang sudah ada kita pertahankan, tapi kaderisasi penting, karena seperti Rumi yang sendiri banyak ibu-ibu yang sudah nenek-nenek, maksudnya sudah punya cucu tapi kesenangnya itu ya nanti bagaimana apa memberikan menarik minat bagi generasi muda untuk ikut menikmatilah seni ini, memang harus dinikmati juga, jadi bukan suatu kewajiban, sehingga bisa mengalahkan apa yang kurang berguna lah, seperti kita lebih fokus kalau kita sudah mengarahkan terhadap seni, terhadap hal-hal yang lebih positif daripada sekedar baca WA ataupun hal-hal. Pasti ada gunanya juga WA itu kan, itu juga informasi. Kita tidak bisa menihilkan apapun juga teknologinya. Yang penting kita isi orangnya yang supaya bisa manfaatnya sesuai dengan apa fungsinya.
1: Kemudian Pak, karena ya Bapak sebagai sesepuhnya gitu ya, tadi di Damas juga kan masih banyak generasi muda yang nanti akan dikaderisasi gitu ya. Gimana caranya supaya Kadamas juga memberikan masukan kepada yang muda-muda ini bahwa budaya Sunda tuh keren, bisa beradaptasi dengan kehidupan modern, bisa tetap relevan.
0: Ah, betul-betul ya, itu menarik sekali ya. Jadi Anda misalnya muda punya minat ya, kan kebutuhan kita bukan hanya otak saja, tapi kan seninya juga apa kegiatan ya, lengkap lah, bermasyarakatannya, kemudian ya hal-hal yang begitu. Jadi yang penting dua arah pihaknya itu, pertama dari senior sebagai kita tuh apa yang bisa kita sumbangkan sehingga menarik mereka. Mereka juga tidak semata-mata langsung tertarik. Lihat dulu dong, oh mengadakan bimbingan belajar supaya kita bisa masuk perguruan tiga yang kita favoritkan. Oh seni ini bagus sekali nih ya. Mureognya yang nostalgia-nostalgia, terus bahasanya kok bagus sekali ya, dari Priangan begini, dari apa daerah kawasan Bogor begitu. Kemudian permainan juga banyak ya, jadi bisa dikolaborasikan ya, musik Sunda juga bisa, rocknya bisa, ya berkreasi hal yang begitu. Tapi yang jelas bahwa sebagai mahasiswa, adik-adik menjadi mahasiswa yang baiklah, belajar dengan baik, menyerap ilmu dengan baik, tapi jangan lupa juga lingkungan, sambil jalan juga kan harus ada apa istilahnya komplementari, jadi tidak hanya itu tapi dilengkapkan saja, dan selalu menarik bahwa dari orang tua yang sudah berpengalaman pasti ada sesuatu kelebihannya, minimal pengalamannya. Kalau orang tua sudah pernah tidak bisa melakukan karena suatu sebab, cari sebabnya itu, kemudian kita bilangkan lebih bagus lagi.
1: Dan yang terakhir, apa pesan yang ingin Pak Edi sampaikan untuk masyarakat Bogor, untuk Jawa Barat ya, karena ya, siaran kita juga didengarkan di Bandung dan juga Cirebon, mengenai pentingnya mencintai budaya sendiri dari Tanah Sunda Pak?
0: Iya, pertama dalam rangka kita taat pada Allah, kita bersyukur ya bahwa kita dilahirkan di tanah yang indah, yang subur ya, yang nyaman begitu ya. Waktu

0: dan itu dinikmati dengan bagus. Kemudian juga sebagai yang sudah melewati perguruan tinggi ya, yang sudah punya ilmu bisa dimanfaatkan, yang sudah punya posisi juga bisa dimanfaatkan untuk amal soleh, untuk bagus sekali. Tetapi anak-anak muda itu jangan dipisah dengan kita, kalau bisa diraih, kemudian ditanyakan apa kemauannya, kemudian diskusikan, kemudian ada jalan keluar yang bisa membuat kita-kita menjadi bahagia dan bermanfaat gitu. Kita yang sudah ya istilahnya waktu asar kan akan lebih bermanfaat lagi, apa generasi muda kita akan lebih bagus.
1: Mungkin itu sebagai penutup ya Pak ya, untuk siaran kita kali ini, karena waktu juga yang harus membatasi kita. Ya, terima kasih banyak Bapak Edi Nasriyadi Sambas dari Korps Alumni Dayang Mahasiswa Sunda atau Kadamas Bogor, sudah berbagi wawasan dan inspirasi kepada pendengar kita di wilayah Bandung, Bogor, Cirebon ya Pak. Hatur nuhun, salam sehat.
0: Salam sehat.
1: Salam juga untuk teman-teman di Kadamas dan Damas ya Pak ya.
0: Sami-sami.
1: Mudah-mudahan nanti bisa hadir lagi di studio kami.
0: Amin.
1: Dan untuk pendengar, tentunya obrolan budaya kali ini kita harus akhiri, dan tentu menjadi poin penting bahwa melestarikan budaya bukan hanya tugas dari budayawan atau komunitas, tapi juga jadi tanggung jawab kita bersama, karena budaya Sunda akan tetap hidup apabila terus dilestarikan, digunakan, dipelajari, diwariskan, dan dikenalkan kepada generasi berikutnya. Jadi kami akhiri kebersamaan kita untuk hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Junjung tinggi nilai budaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang kuat. Sampai jumpa.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Kita alirkan menggunakan pipanisasi yang mana setiap rumah kita pasang water meter. Jadi masyarakat bisa menghemat air.
2: Kalau penjaga rumahnya udah nyampe ada 4 tahun, 3 tahun udah ada.
3: Kalau rumahnya tempatnya udah berapa lama?
2: Udah gak tempatnya udah lama ya.
4: Artinya memang dimilikinya sudah lama.
2: Sudah lama Pak, tapi jarang kesini pemilik.
5: Pada saat pelatihan ataupun di sela-sela waktu luang, kami selalu mensupport mereka supaya latihan lebih rajin.
6: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita RRI Bogor untuk edisi akhir pekan siang ini Sabtu 11 Juli 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut disampaikan berita utama. Warga Kecamatan Ranca Bungur Kabupaten Bogor keluhkan air bersih akibat kemarau di wilayahnya. Penggeledahan rumah jaksa oleh Polri di perumahan elit Sentul City, Babakan Madang, Kabupaten Bogor mulai terungkap. Cabang olahraga judo mematangkan persiapan para atletnya dengan meningkatkan pelatihan intensitas menghadapi Porprov 2026. Baik saudara, bersama saya Marisa, inilah Warta Asta Cita RRI Bogor selengkapnya. Saudara, warga Kecamatan Ranca Bungur Kabupaten Bogor keluhkan air bersih akibat kemarau di wilayahnya. Mengenai hal tersebut, berikut laporan Yofri Haryadi.
7: Pakai sumur. Sumur. Sumurnya kering juga?
8: Sumur kering. Ada yang kering, ada yang enggak.
7: Sumurnya?
8: Iya.
7: Ini sepanjang kemarau ini aja?
8: Iya.
7: Berapa lama?
8: Udah 2 bulan, 3 bulan nih.
9: Warga di Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor tengah dikeluhkan dengan dampak kekeringan yang melanda sebagian warga desanya. Salah satu yang menyeruak dan banyak diinformasikan di media sosial maupun media massa adalah Desa Pasir Gauk. Di Desa Pasir Gauk, sumur warga kering. Mereka pun harus berjalan kaki ke sebuah sumber mata air yang jaraknya cukup jauh dengan kontur jalan yang menurun dan menanjak untuk mendapatkan air bersih. Kepala Desa Pasir Gauk, Abdurrahman, mengatakan pihaknya sudah memiliki solusi baik jangka pendek maupun panjang. Di antaranya adalah pemasangan pompa dan pipanisasi atau membuat embung sejenis danau buatan untuk menampung air hujan.
10: Ingin mengadakan program pipanisasi untuk mengalirkan atau menarik air yang ada di bawah itu sampai ke atas. Sehingga setelah di atas bisa kita salurkan ke warga di rumahnya masing-masing. Dan yang kedua, saya ingin punya program ingin membuat danau buatan. Danau buatan yang akan berfungsi untuk menampung air dan juga sebagai resapan air di kala musim kemarau seperti saat ini. Nah itu langkah upaya jangka panjang kami ke depannya. Mudah-mudahan dari kekeringan saat ini bisa juga menarik para investor atau pemerintah kabupaten atau provinsi, program kekeringan di wilayah kami ini bisa teratasi.
9: Kecamatan Ranca Bungur terdapat areal perkebunan kelapa sawit yang cukup besar. Tak heran masyarakat kerap mempermasalahkan keberadaan perkebunan sawit yang sudah tidak produktif sebagai penyebab kekeringan sumur mereka saat musim kemarau. Namun di sisi lain, di Desa Cimulang, warga desanya membangun kelompok pengelolaan sarana penyediaan air minum dan sanitasi KSPAM yang bersumber dari sumur artesis dan mata air yang berada di wilayah tersebut. Pengelola KSPAM Asep Hidayat mengakui adanya penurunan debit air dan mengontrol penggunaan air warganya melalui water meter yang dipasang pada setiap rumah tangga pelanggan air bersih.
1: Yaitu ke masyarakat kita alirkan menggunakan pipanisasi yang mana setiap rumah kita pasang water meter. Jadi masyarakat bisa menghemat air. Kenapa kita wajib memasang water meter? Karena dengan cara itu kita bisa menghemat air. Kalau kita tanpa water meter, itu masyarakat akan semaunya sendiri menggunakan air. Kita susah untuk melacak atau penggunaan air. Tapi dengan menggunakan water meter, kita bisa menghemat air dan bisa mengetahui berapa kubikasi yang terpakai setiap bulan dan berapa rupiah yang kita harus keluarkan untuk pembayaran token. Seperti per kubiknya kita menggunakan 2.500 per kubik. Jadi kalau per kubik 2.500 itu setara dengan 59 galon.
9: Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M. Adam Hamdani, dalam keterangannya menjelaskan kekeringan terjadi akibat kekurangan curah hujan secara drastis serta anomali iklim yang mengakibatkan kemarau panjang. Petugas BPBD memberikan bantuan air bersih kepada warga untuk penanganan sementara dengan rata-rata 10.000 liter air bersih perharinya, termasuk di Kecamatan Ranca Bungur, Kabupaten Bogor.
6: Kondisi simpang Jampang Bomang ke Ciseeng macet dan semrawut, terutama pada saat jam sibuk pagi dan sore hari. Kondisi itu pun dikeluhkan pengguna jalan yang sangat membutuhkan rambu lalu lintas dan pengaturan lampu merah secara permanen. Volume kendaraan yang tinggi dari arah Ciseeng, Kemang, dan Parung membuat persimpangan strategis tersebut sering terjadi antrian yang sangat parah dan rawan kecelakaan akibat pengguna jalan saling serobot. Salah seorang pengguna jalan asal Tajur Halang, Bogor, Alan mengungkapkan jika kondisi tersebut terus dibiarkan akan berdampak buruk bagi pengguna jalan lainnya yang sangat membutuhkan seperti mobil ambulans dan kendaraan pemadam kebakaran.
11: Saya kurang memang belum efektif ya, jadi jalan yang besar besar jalan memang sempit karena memang tidak beradu. Dan itu yang tadinya hari-hari biasa nggak macet, ini malah tambah macet tiap hari bang. Saya efektif bang, kemarin juga ada pedagang terjangkit yang di sini, yang sebelah sana aja, yang dagang keluhannya gini. Biasanya ada pembeli, sekarang udah nggak ada pembeli karena terjebak macet.
6: Meskipun Dinas Perhubungan Dishub Kabupaten Bogor dan kepolisian sempat melakukan uji coba pemasangan traffic light atau lampu merah, sebagian pengguna jalan menilai durasi hijau dan penempatan rambu tambahan masih perlu dioptimalkan agar arus kendaraan dari arah Bomang dan Ciseeng tidak terkunci. Selain lampu pengatur lalu lintas, rambu lainnya adalah rambu larangan putar balik sembarangan untuk mencegah kendaraan memotong jalan di titik-titik rawan yang memicu kemacetan. Penggeledahan rumah jaksa oleh Polri di perumahan elit Sentul City, Babakan Madang, Kabupaten Bogor mulai terungkap. Melalui juru bicaranya, Polri mengungkap temuan dalam penggeledahan tersebut. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Yofri Aryadi.
9: Penggeledahan rumah pribadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung RI di Sentul City, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor akhirnya mulai terkuak. Penggeledahan yang dilakukan Korps Tindak Pidana Korupsi Polri bersama Polda Metro Jaya di klaster Bukit Golf Hijau Sentul City, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor tidak hanya mendapatkan barang bukti yang menggegerkan, namun juga petunjuk baru. Dari penuturan Hardi, petugas keamanan di kawasan perumahan elit itu pun mengatakan jika perumahan yang digeledah jarang dikunjungi pemiliknya.
12: Di rumah weekend tuh rumah weekend di rumah jarang kesini. Kebetulan juga pemiliknya nggak pernah kesini. Adanya juga yang jaga rumahnya aja.
13: Tapi setiap hari kondisinya gimana?
12: Kondisinya kayak gini, sepi.
13: Sepi aja.
12: Adanya penjaga rumahnya aja.
13: Aktivitas yang ini?
12: Nggak ada.
14: Nah, melihat ada pemilik atau tamu datang ke rumah ini, Pak?
12: Belum pernah. Setahu saya, Pak. Setahunya saya adanya Pak Tata aja yang penjaga rumah.
13: Sudah berapa lama sih, guys?
12: Tinggal di sini. Kalau penjaga rumahnya udah nyampe ada 4 tahun, udah 3 tahun nggak ada.
3: Kalau rumah ini tempatnya udah berapa lama?
12: Udah nggak tempatnya udah lama ini.
14: Artinya memang dimilikinya sudah lama?
12: Udah lama, Pak. Tapi jarang kesini pemiliknya.
9: Hasil penggeledahan pada Rabu malam 8 Juli 2026, penyidik berhasil menyita aset bernilai sekitar 476 miliar rupiah serta 74 kg emas batangan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto membenarkan aparat gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan dan melakukan penyitaan termasuk 2 bingkai foto keluarga dari tempat kejadian perkara.
15: Pada kesempatan ini sudah dilakukan penggeledahan sebanyak 12 TKP di mana dengan hasil kami sampaikan yang pertama lokasi kediaman rumah Parahyangan Golf nomor 2 Babakan Madang Bogor Kabupaten dengan hasil 74 kg emas batangan yang seperti rekan-rekan lihat di depan, 4.767.300 US dollar, 14.083.800 Singapura dollar, serta 100 juta rupiah dan barang bukti 2 bingkai foto keluarga. Kami sampaikan untuk foto, kita tidak akan menyampaikan.
9: Rumah pribadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah kini dilingkari garis polisi. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah dalam klarifikasinya di berbagai platform mengklaim bahwa tumpukan uang dan emas 74 kg di dalam brankas tersebut bukan miliknya pribadi, bahkan dikabarkan telah mengundurkan diri untuk menjalani pemeriksaan berikutnya.
16: Buh, motor baru nih, masih mulus kinclong banget sih.
17: Iya dong, bagus kan, keluaran terbaru nih. Tapi jangan bilang-bilang ya, kebetulan kemarin ada sisa uang proyek kerjaan, lumayan kan bisa dipakai. Nih, ada sedikit uang buat tutup mulut.
16: Enggak,
17: udah, terima aja ya.
16: Enggak malu apa? Itu kan namanya korupsi. Bisa-bisa terjerat hukum.
17: Hah? Kan cuma sedikit kali pakai uangnya, nggak bikin bangkrut perusahaan. Bener deh, dikit doang.
16: Mau sedikit, mau banyak, tetap ya namanya korupsi. Uang haram. Buat apa pamer barang baru dan bagus kalau belum mampu pakai uang sendiri? Ngapain ke Sohor kalau cuma jadi koruptor?
0: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
6: Kegiatan Festival Kopior kembali digelar sebagai upaya memperkenalkan potensi wisata kuliner berbasis komoditas lokal di Kota Bogor. Festival ini menjadi bagian dari langkah pemerintah Kota Bogor yang mewujudkan City of Gastronomy. Selengkapnya kita ikuti laporan Ade Sri Wahyuni.
18: Festival Kopior Bogor digelar di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor hari ini sebagai upaya memperkenalkan potensi wisata gastronomi sekaligus mendorong pengembangan produk unggulan daerah. Wali Kota Bogor Dedi Arahim mengatakan, Festival Kopior menghadirkan berbagai olahan dengan menggunakan bahan baku lokal. Menurutnya, potensi kelapa kopior di Kota Bogor dapat menjadikan identitas baru yang melengkapi citra Bogor sebagai kota hujan dan kota talas.
19: Masyarakat di seluruh Indonesia yang hobi minum es kopior, ada kebun kopior dengan luas 25 hektar di Kota Bogor. Dan ini kita jadikan sebagai tempat wisata yang baru ya di Kota Bogor dengan potensi yang luar biasa. Dan di sini juga disajikan juga bukan hanya es kopior, ada agar-agar kopior, ada cake kopior, ada es krim kopior yang pasti asli dan langsung dari sumbernya.
20: Karena kita punya kebun kopior luasnya 25 hektar, insya Allah Bogor jadi kota kopior juga. Jadi bukan hanya kota talus, bukan hanya kota hujan. Nah, ini untuk dalam rangka mencapai City of Gastronomy yang nanti akan didorong kita di pemerintah Kota Bogor untuk kita bisa wujudkan dalam waktu-waktu.
18: Salah seorang pengunjung Ira Indira Siregar mengatakan penyelenggaraan Festival Kopior Bogor terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ia berharap kualitas produk maupun pelayanan tetap terjaga sehingga kelapa kopior Bogor semakin dikenal luas dan menjadi ikon kuliner yang legenda.
21: Oh, alhamdulillah senang sekali ya. Insya Allah tuh kita tiap tahun tuh kita datang ya kemari untuk mengikuti acara Festival Kopior kan. Dari tahun ke tahun itu sudah lebih baik. Harapan kami ya khususnya ya menginginkan tuh Kopior bisa lebih baik lagi, menjaga kualitas tentunya ya, baik kualitas buah ataupun untuk pelayanannya. Dan Ibu berharap tuh Kopior ini bisa menjadi ikon Bogor yang melegenda tentunya ya.
18: Melalui Festival Kopior Bogor diharapkan semakin luas sekaligus memperkenalkan potensi wisata gastronomi di Kota Bogor. Upaya tersebut juga diharapkan mampu mendukung terwujudnya Bogor sebagai City of Gastronomy serta meningkatkan daya tarik wisata kuliner daerah.
6: Kanker paru tidak hanya dipicu oleh kebiasaan merokok, tapi juga disebabkan oleh berbagai faktor resiko lain yang seringkali tidak disadari masyarakat. Selain perokok aktif, paparan asap rokok secara tidak langsung, polusi udara, zat kimia di lingkungan kerja, hingga faktor genetik turut berkontribusi terhadap meningkatnya resiko kanker paru. Dokter spesialis onkologi Dr. Masdi mengatakan, masyarakat perlu mewaspadai paparan residu asap rokok yang menempel pada pakaian, rambut maupun tubuh perokok. Meskipun seseorang merokok di luar rumah, residu tersebut tetap dapat terbawa pulang dan beresiko terhirup oleh anggota keluarga, terutama anak-anak.
22: Ya betul, itu salah satunya tadi perokok ya. Dan perokok pun tidak selalu perokok pasif, kan ada perokok pasif juga, itu yeah, juga penting yeah. Apalagi sekarang ada ten hand smoke atau perokok ketiga malahan. Jadi misalkan seorang perokok ya, kemudian pulang ke rumah dengan bawa bajunya, bawa badannya masih terpajan asap rokok, itu juga punya resiko nih buat anak misalkan ya, yang bisa kita peluk segala macam. Resiko racunnya itu bisa masuk pernapasan anak juga masih bisa. Nah jadi itu yang perlu diperhatikan. Jangan orang berpikir oh merokok di luar rumah atau segala macam ya kan lebih jauh dia akan meningkatkan resiko. Tetap saja punya resiko juga. Mungkin sekarang ya tingkat polusi ya di lingkungan perkotaan itu juga sebagai faktor resiko ya untuk meningkatkan kita terpajan zat-zat racun untuk sel-sel saluran pernapasan. Itu bisa terjadi mutasi pada sel-sel di saluran pernapasan sehingga terjadi resiko untuk kanker paru. Gitu juga zat-zat kimia di pekerjaan tadi, juga ada faktor keluarga ya, atau mungkin malah dari genetik dia sendiri.
6: Masyarakat diimbau menghindari paparan asap rokok, menjaga kualitas udara di lingkungan sekitar, serta menggunakan alat pelindung diri saat bekerja dengan bahan kimia berbahaya. Upaya tersebut penting untuk menekan resiko terjadinya kanker paru, sekaligus menjaga kesehatan saluran pernafasan dalam jangka panjang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Santosa, Kepala Dinas Kebakaran dan Keselamatan Kabupaten Bogor dan juga Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bogor. Teman-teman sekalian, senang sekali kita tidak terasa sudah akan hadir Piala Dunia 2020 dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Saya mengapresiasi RRI akan menyiarkan secara langsung Piala Dunia 2026. Kita sama-sama ikutin dan saya ngedukung Jerman karena memang Jerman itu adalah tim favorit saya selama ini. Mudah-mudahan Jerman tahun ini menang. Nggak tahu kalian ngedukung siapa. Yang penting kita sama-sama ikutin di RRI kegiatan sepak bola Piala Dunia 2006. Kita sama-sama dukung tim kita. Nanti kita sama-sama ngobrol, kita sama-sama diskusi. Dan selamat RRI, terima kasih banyak sudah menyiarkan langsung kegiatan sepak bola Piala Dunia 2006. Terima kasih.
1: Selanjutnya disampaikan Warta Olahraga. Cabang olahraga judo mematangkan persiapan para atletnya dengan meningkatkan pelatihan intensitas menghadapi Porprov 2026. Begitupun dengan cabang olahraga tarung derajat Kodrat Kota Bogor yang meningkatkan persiapan atlet terbaiknya menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat. Informasi selengkapnya disampaikan Ermelinda Bekata.
2: Berusaha keras dan disiplin yang sangat bagus itu akan meningkatkan kualitas atlet tersebut.
3: Kita harus mengevaluasi hal-hal yang perlu diperbaiki.
4: Guna meraih hasil maksimal pada ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov mendatang, cabang olahraga judo terus mematangkan persiapan para atletnya. Intensitas latihan pun mulai ditingkatkan demi memastikan fisik, teknik, dan mental bertanding para pejudo berada dalam kondisi puncak. Salah satu klub yang gencar melakukan persiapan adalah Kings Judo Judo Club Kabupaten Bogor. Pengurus sekaligus pelatih Kings Judo Club, Dini, mengungkapkan bahwa saat ini jajaran pelatih fokus menjaga konsistensi latihan sekaligus mendongkrak motivasi anak-anak asuhnya.
5: Motivasi yang kami berikan sebagai seorang pelatih ataupun pengurus pada atlet lainnya untuk mengikuti jejak langkah kedua atlet ini adalah kami selalu mensupport itu baik dari segi mental ataupun hal lainnya pada saat pelatihan ataupun di sela-sela waktu luang, kami selalu mensupport mereka supaya latihan lebih rajin, berusaha lebih keras lagi, dan disiplin harus ditingkatkan karena dengan latihan yang sangat rajin, berusaha keras dan disiplin yang sangat bagus itu akan meningkatkan kualitas atlet tersebut.
4: Dini menambahkan persaingan di Porprov mendatang diprediksi akan sangat ketat, oleh karena itu jajaran pelatih telah menyusun program latihan khusus yang tidak hanya menguji ketahanan fisik, tetapi juga pendalaman strategi dan teknik kuncian, seperti kata mewaza serta bantingan nagewaza. Sementara itu, cabang olahraga lainnya yaitu taekwondo Kota Bogor juga terus mematangkan persiapan menjelang gelaran Pekan Olahraga Provinsi mendatang. Fokus bidikan kini tertuju pada nomor pertandingan Pumsei Seni Keindahan Jurus yang diharapkan mampu menjadi salah satu lumbung medali emas. Head coach taekwondo Kota Bogor Muklis Balwi mengungkapkan bahwa porsi latihan para atlet saat ini sudah memasuki fase yang semakin intensif. Tidak hanya fisik dan teknik, jajaran pelatih juga fokus melakukan evaluasi mendalam berkaca pada hasil kompetisi di Yogyakarta baru-baru ini.
3: Apapun hasilnya kemarin di Jogja tentu akan ada evaluasi menyeluruh ya, khususnya untuk tim Porprov yang kita persiapkan. Walaupun hasilnya sesuai dengan ekspektasi untuk tim seniornya, namun tetap kita harus mengevaluasi hal-hal yang perlu diperbaiki, yang perlu dilengkapi, sehingga harapannya nanti saat Porprov atlet kita bisa tampil maksimal tanpa membuat ataupun membuat sedikit kesalahan.
4: Taekwondo Kota Bogor optimistis mampu mencatatkan taringnya di level provinsi dan membawa pulang gengsi tertinggi ke Kota Hujan. Pengurus cabang keluarga olahraga tarung derajat Kodrat Kota Bogor terus mematangkan persiapan para atlet terbaiknya menjelang perhelatan Porprov mendatang. Porsi latihan intensif kini tengah digenjot demi membawa pulang raihan prestasi tertinggi. Dua atlet andalan Kota Bogor, Vicky Zikri Putra dan Fernanda Ziyad, diketahui memiliki catatan dan fokus persiapan yang berbeda dalam menatap ajang bergengsi tingkat provinsi tersebut. Bagi Vicky Zikri, waktu persiapan yang tersisa saat ini dirasa masih sedikit kurang dari segi tinggi kesiapan latihan. Meski demikian, kekurangan tersebut tidak menyurutkan semangatnya. Zikri menegaskan akan terus mempersiapkan diri seoptimal mungkin di sisa waktu yang ada agar mampu memberikan hasil yang terbaik di atas matras pertandingan nanti.
6: Kalau saya turun di nomor pertandingan 5558.
7: Persiapannya sampai sejauh ini ya kalau menurut saya sendiri masih kurang, karena kita persiapan tuh benar-benar persiapannya kita tahun sebelumnya ya. Jadi mungkin kita di Porprov nanti kita maksimalkan sebisa mungkin, dan pencapaian saya sih pengennya saya semua tuh dapat emas di Bogor.
4: Kondisi berbeda dirasakan oleh Fernanda Ziad. Gelaran tahun ini akan menjadi panggung Porprov perdana bagi dirinya. Fernanda mengaku merasa sangat bangga sekaligus senang karena diberikan kepercayaan untuk turun mengharumkan nama Kota Bogor tahun ini. Menatap debut perdananya, ia berharap bisa tampil maksimal dan menyumbang raihan prestasi terbaik bagi kontingen Kota Bogor.
8: Tarung putra kelas 49 sampai 52 kg. Yang pertama kak, kebetulan senang banget sih dikasih kesempatan sama pemerintah Bogor buat turun di ajang Porprov tahun ini. Persiapannya pasti lebih ekstra sih, karena pasti lawannya juga pasti yang udah berpengalaman. Fisik sih kalau sekarang dari stamina, terus kekuatan badan, lalu kecepatan juga pastinya. Dibawa enjoy aja sih kak. Kalau dibawa pikiran kan pasti stres juga kak. Semoga saya bisa memberikan yang terbaik aja.
4: Dengan perpaduan evaluasi matang dari atlet berpengalaman dan motivasi tinggi dari para debutan, cabang olahraga tarung derajat Kota Bogor optimistis mampu berbicara banyak dan menargetkan hasil maksimal.

Saudara, warta olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui Warta Astacita RRI Bogor siang ini. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Yofri Haryadi dan juga penata teknik Noval Noviansyah mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat berakhir pekan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Hai, selamat siang, salam hoba. Selamat bergabung di program Prodangdut. Pendengar yang hadir setiap jam setengah dua sampai dengan jam tiga. Satu setengah jam kita punya durasi untuk mendengarkan lagu-lagu dangdut, kemudian saling berinteraksi dengan WhatsApp ataupun live chat RRI Digital yang akan kami buka interaksinya di 081-5x4200 ataupun live chat pendengar. Dan tentu setiap hadirnya Pro Dangdut bukan hanya sekedar request lagu-lagu dangdut saja atau juga kirim salam, tapi juga ada topik obrolan. Lagunya dibuka dengan lagu Angka 1 dari Cece Handika, dan saya pengen bahas tentang angka-angka. Nah, jadi ya, berkaitan dengan angka nih pendengar ya, apakah Anda punya angka favorit, angka yang menurut Anda spesial ya, berapapun gitu ya. Boleh misalnya angkanya angka sendiri dalam arti gitu ya, misalnya kayak 1, 2, 3, sampai 9, atau mungkin angka kembar yang itu jadi angka favorit Anda gitu ya, dan bisa berdasarkan apapun, karena yang namanya favorit tuh bisa diambil dari tanggal lahir sendiri misalnya, atau juga tanggal pernikahan bisa jadi, atau tanggal lahir anak, ataupun ya angka-angka ataupun tanggal-tanggal yang spesial gitu ya, yang Anda merasa itu bisa jadi bawa hoki, atau Anda memang suka aja gitu dengan angka tersebut gitu ya. Jadi setiap orang tentu akan punya angka favoritnya yang nanti bisa dipakai untuk pin pin ATM, atau juga di passwordnya, atau bahkan kalau misalnya pemain sepak bola akan menggunakan nomor punggung yang itu dianggap jadi bawa keberuntungan gitu ya. Walaupun sebetulnya kalau dipikir-pikir tuh angka cuma simbol aja ya, tapi entah kenapa banyak yang sering mengaitkan dengan pengalaman yang menyenangkan atau juga momen berkesan, dan tanpa disadari akhirnya kita mulai menganggap angka tersebut sebagai angka yang spesial, angka keberuntungan, angka favorit gitu ya. Jadi ya, ini sih gak harus dipercaya atau enggak gitu ya, ini cuma jadi obrol-obrolan seru aja. Angka favorit Anda tuh angka berapa sih pendengar? Punya gak sih angka favorit atau angka yang dianggap spesial? Dan kalau misalnya ada, apa alasannya? Langsung aja gabung di Pro Dangdut, itu jadi topik obrolan kita siang ini. Mangga, sambil Anda memikirkan lagu-lagu kesukaan ya. Tentunya untuk nomor WhatsApp kami tidak berubah, masih tetap di 081-5x4200. Silahkan pikirkan lagu yang paling Anda suka, lagu terbaik yang ingin didengarkan siang hari ini. Tapi jangan lupa juga untuk topik obrolannya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bang Jago, apa kabar bang?
1: Baik dong.
0: Gak kerasa ya, kita sahabatan udah lama banget bang. Ingat gak dulu waktu kita sering main voli bareng?
1: Yang waktu itu?
0: Yoi bang.
2: Ambil pi, masuk. Udah capek nih Carlo, yuk pulang.
3: Ya yuk pulang Abang Jago. Abang Jago, kalau kita udah besar masih sama-sama enggak ya? Enggak ya?
2: Ya harus tetap sama-sama dong, Carlo.
3: Oke.
2: Semoga persahabatan kita bisa sampai tua ya.
3: Janji ya, Bang.
1: Tuh kan, persahabatan kita itu tercipta agar kita saling merangkul, melengkapi, dan memperbaiki.
0: Oke, Bang.

Kita masih ada di Prodangdut ya untuk edisi kali ini. Beberapa lagu yang di request sudah saya upayakan untuk diputar ya. Kita akan mengejar durasi karena sepertinya memang banyak banget yang sudah bergabung. Untuk siang hari ini berkaitan dengan angka favorit ya. Boleh disebutkan angka favorit atau angka yang menurut Anda spesial tuh angka berapa sih? Walaupun ya gak mesti dipercaya gitu ya. Yang namanya keberuntungan kan tidak datang hanya karena sebuah angka, tapi tetap diperlukan usaha, doa, kerja keras, sikap optimis supaya apa yang kita harapkan terwujud. Tapi mungkin ada lah ya yang menyukai satu angka sehingga akhirnya dipakai untuk beberapa keperluan gitu ya. Misalnya yang mau memilih tanggal pernikahan akhirnya pilih tanggal cantik gitu ya. Terus biar gampang dihafal PIN ATM atau mungkin email password tuh ada unsur angka yang Anda suka gitu ya. Atau apalagi ya, misalnya oh kayak pemain bola tuh dipakai nomor punggung gitu kan. Jadi memang angka tuh ada hal-hal menarik lah yang orang akhirnya menggunakan angka favorit atau angka spesialnya untuk keperluan-keperluan tertentu. Kita coba bacain atensi yang sudah masuk untuk siang hari ini. Yang pertama ada Pak Onoi di Ciparigi, Bogor Utara, minta lagunya Terdiam Sepi Jihan Audi. Salam untuk para pendengar setiap Prodangdut. Untuk yang lagi bertugas juga tetap semangat, saya selalu. Enggak berbau mistis Pak. Lebih ke angka favorit aja gitu ya. Enggak ada hubungannya sama mistis-mistis gitu ya. Karena yang namanya angka tuh apa ya, bisa jadi ya itu tadi, ketika seseorang merasa ada satu angka favorit, akhirnya dia akan menggunakan angka tersebut untuk keperluannya. Misalnya contoh-contoh nih ya, kayak David Beckham. Nah misalnya David Beckham aja deh saya kasih contoh gitu ya. Dia kan salah satu pemain hebat gitu ya, dan dia pernah menggunakan beberapa angka yang dia tuh merasa itu adalah angka-angka spesial gitu. Kalau Beckham sendiri kan di timnas dia pakai nomor 7 ya, dulu pada saat dia masih membela timnas Inggris gitu. Tapi begitu dia masuk di Real Madrid dia pakai angka 23 gitu. Kenapa dia pilih angka 23? Karena dia merasa angka 23 tuh ya angka yang bagus juga, karena sama dengan angka dari Michael Jordan gitu ya. Jadi kalau di basket ada legenda Michael Jordan yang dia pakai nomor 23. Akhirnya ya Beckham juga pakai nomor itu gitu ya. Kemudian kalau di Madrid sendiri dia pilih nomor 23 ya itu tadi. Terus juga dia sempat bertanya sama istrinya gitu, kira-kira pakai angka berapa ya? Soalnya kalau di Madrid angka 7 itu kan udah identik sama Raul Gonzalez gitu. Jadi gak mungkin Beckham pakai nomor 23. Terus dia tanya istri kira-kira nomor berapa ya. Akhirnya istrinya juga membantu untuk memilihkan angka 23 gitu ya. Sebenarnya enggak berkaitan sama mistis gitu ya. Mungkin hanya kesukaan aja gitu ya. Oke, kalau Pak Onoi enggak punya angka spesial atau favorit karena semua angka itu baik, tergantung maknanya. Tapi kalau Pak Onoi itu lebih suka dengan angka-angka ganjil aja. Soalnya kalau ganjil tuh terasa masih ada sisa. Kalau angka genap ya kalau dari skor bola udah pasti menang katanya gitu. Oke, makasih Pak Onoi ya. Lanjut juga ada Julian yang punya angka favoritnya 10, angka yang bawa hoki kayak Lionel Messi katanya. Oke, tolong diputarkan lagu Jangan Pernah Selingkuh dari Tuti Wibowo. Salam untuk Abah Kismin, Ibu Siti Haryati, Teh Yanti di Jembatan Hitam. Makasih juga buat Marisa. Lanjut ada Heru di Legenda Wisata Cibubur, minta lagunya Pantun Cinta Roma Irama. Salam untuk rekan-rekan pendengar, semoga sehat. Dan angka favoritnya adalah angka 7 yang merupakan angka terakhir pada NIM saya, yang dulu pas kebetulan juga nomor rumah saya gitu. Jadi suka aja sama angka 7, lucky number 7 gitu. Ada juga yang bilang katanya nomor 7 tuh angka keberuntungan karena tadi lucky number 7 gitu. Oke, selamat bertugas lagi, hatur nuhun. Terus Ibu Siti Haryati di Ciwaringin juga sudah bergabung, minta diputarkan lagu Sambal Ladunya Ayu Ting Ting. Kalau Ibu Siti Haryati katanya angka mah gak masalah, semua sama aja. Jadi gak ada yang secara spesifik jadi angka favorit katanya. Makasih, salam aja untuk Abah Kismin juga Kang Julian, ucapan selamat siang. Kemudian ada Brian juga nih
yang minta diputarkan lagunya Zubaidah, spesial buat baby aku aja. Kalau angka favoritnya adalah angka 7, soalnya nomor Cristiano Ronaldo. Gitu. Oke, okay, makasih untuk atensi-atensi di sesi ini sudah saya bacakan, yang berarti nanti tinggal lagunya aja untuk dihadirkan ya. Dan untuk Anda, tetap bersama Prodang.RRI Bogor.

kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Apakah Anda punya angka favorit atau angka yang Anda anggap spesial ya? Dan apakah memang angka itu punya cerita khusus? Boleh untuk disampaikan. Topik obrolan kita siang hari ini, pendengar ya, mungkin karena angka tersebut angka kelahiran, nomor rumah, tadi ada juga yang bilang nomor rumah ya, atau nomor punggung saat sekolah dulu, siapa tahu pernah jadi pemain bola antar sekolah gitu ya. Atau sering main sama teman-teman di rumah. Atau mungkin menyukai angka tersebut karena sering muncul di momen-momen penting dalam hidup Anda. Silakan untuk berbagi ceritanya siang hari ini di Prodangdut melalui WhatsApp 081-5x4200 atau juga boleh di live chat RRI Digital. Selamat siang, assalamualaikum buat Bang Dewa. Bang Dewa tentu punya nomor atau angka favorit, yaitu angka 23. Sama kayak tadi, David Beckham. Kebetulan, jangan-jangan. Angka 23 kalau menurut Bang Dewa adalah angka yang tidak pernah terlupakan. Pokoknya itu soal privasi aja. Oke, request lagu Raib ya, nanti coba kita cariin. Hatur nuhun, salam hobo untuk semuanya, wassalamualaikum. Kemudian ada Kang Igoi Paragoi di Jalan Batara Tarikolo Ciluar Gang Sadewa. Jadi kalau angka favorit, angka spesialnya adalah angka 17 karena berkaitan sama kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Itu juga sekaligus jadi momen kelahiran anak pertama saya, M. Gilang Ramadan. Jadi 17 Agustus adalah HUT kemerdekaan Republik Indonesia, sama-sama merayakan juga ulang tahun anak ya, merdeka. Oke, kirim salamnya buat istri yang lagi masak sayur asem. Emang ngabibita ya. Pokoknya mantul, lagunya menyulam kain yang rapuh. Salam juga untuk kru, selamat bertugas, sukses, sehat selalu ya. Lanjut juga ada Kang Coki, udah lama nih gak absen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau angka favoritnya dari Kang Coki adalah angka 7. Kenapa? Karena itu adalah nomornya Cristiano Ronaldo, CR7. Jadi suka juga sama angka 7. Lagunya Istri Setia dari Muksin dan juga Elvi Sukaisih. Makasih. Ibu Supriyati di Sendang Barang juga sudah mengirimkan atensinya, mau lagu Air Mata Buaya. Terima kasih, selamat bertugas buat Mbak Ica, sehat selalu. Kalau menurut Ibu Supriyati sih gak ada angka yang spesial, cuma ya senang aja angka nomor 1 bagus lah. Soalnya kalau juara-juara kan nomor 1 yang paling top, yang paling atas katanya. Oke, makasih untuk Ibu Supriyati. Dan lanjut juga ada Abah Kismin di Pasir Eri Ciapus, lagu Air Mata Perkawinan Hamdan ATT. Salam untuk Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, Ibu Bareta di Ciawi, Julian Ciomas, Teh Yanti di Jembatan Hitam, Tiara Jambu 2, Reno Ipul Wahyu, Capung Umi Handra, Boy BCL JPS Satria, dan makasih untuk senggolannya. Untuk tema Risa juga kru, salam sehat selalu. Dan angka favorit dari Abah Kismin adalah angka 5. Jadi kalau Abah ke rumah teman selalu dikasih uang ongkos dan tip katanya. Itu jadi berkaitan sama angka 5 ya. Kalau angka apes 17, Abah ketahuan orang tua. Oh, angka apes adalah 17. Soalnya Abah ketahuan orang tua. Terus pacar Abah dimarahin dan harus putus di tahun 1970. Jadi ada angka tertentu yang bawa kenangan tidak mengenakan gitu ya untuk Abah Kismin. Baik, makasih Abah untuk atensinya ya. Mudah-mudahan nanti lagunya juga bisa kita hadirkan. Pokoknya saya mencoba untuk mengejar durasi kita supaya lagu-lagunya bisa banyak terputarkan.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 08 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Masih bersama Pro 1 RRI Bogor, dan kali ini kami hadirkan informasi dalam kilas berita saat ini pukul 14.34 waktu Indonesia Barat. Sebuah kabar membanggakan datang dari dunia pendidikan internasional. Alat musik tradisional kebanggaan Indonesia, angklung, kini resmi masuk ke dalam kurikulum utama pembelajaran musik tingkat SMA di Gifu Special Needs School, Tokyo, Jepang pada mulai tahun 2026. Langkah luar biasa ini menjadikan sekolah tersebut menjadi salah satu pionir di Jepang yang menggunakan kebudayaan Indonesia sebagai media terapi motorik, sosial dan komunikasi bagi siswa berkebutuhan khusus. Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Nurmala Kartini Syahrir memberikan apresiasi diplomatik tertinggi atas kolaborasi inklusif ini. Sebagai bentuk penguatan kerjasama, Universitas Pendidikan Indonesia UPI juga telah menyerahkan satu set angklung secara resmi pada Senin 6 Juli 2026 lalu. Kepala Sekolah Gifu Special Needs School, Sumi Sachi, menyatakan bahwa para siswanya sangat antusias karena angklung yang diakui UNESCO ini sangat mudah dimainkan bersama dan menumbuhkan keharmonisan. Saya Marisa, terima kasih atas kebersamaan Anda menyimak kilas berita untuk saat ini.

Kali ini Marisa menyapa ada Iqbal Teyadiga Dok Tengah. Assalamualaikum, salam hoba. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curug Iqbal di Curug Nangka ya. Kalau angka favorit tentunya angka 2, kalau kembar berarti angka 22. Gitu katanya. Tidak dijelaskan kenapa suka angka 2, tapi yang jelas ya suka sama angka 2 gitu aja. Minta diputar lagunya Sejengkal Tanah Irfan Mansur. Salam buat Kang Reno, Julian Satria, WBC Laba Kismin, terus juga Dusun Iwan, Diki Chandra, Tim Baryok 01 Suka Jadi, spesial untuk istri tercinta beserta Tete Shiva dan Ananda Rizky Ucuy ya. Semoga saya selalu buat Aicha juga selamat bertugas sampai tuntas. Kemudian ada Kang Wahyu di Cipicung. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya angka spesial tuh angka 19, soalnya tanggal pernikahan saya gitu. Minta diputarkan lagu Repina, Bukan Rahwana. Salam-salamnya buat Reno, Kang Boy, Julian, Handra, Kang Bang Jack ya, Bakismin, Mamah Nurma, Tehianti, buat Marisanya juga makasih. Lanjut nih ada Handra di Ciomas bareng sama Umi. Ada pantun, layang-layang jatuh ke tanah air. Oke, diulang ya. Layang-layang jatuh ke tanah, air bening segar diminum. Badut ya, siang-siang gak kemana-mana mending dengerin Prodangdut. Salam aja buat Teh Tiara di Jambu 2, Teh Yanti di Jembatan Hitam, Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, Teh Erlita di Citerep, Mama Norma di Gang Amil, Julian Ciomas, Bang Reno, Abah Kismin, Kang Satria, Kang Wahyu Cipicung, Kang Capung, Kang Julai BBHS, Ape Nazar, Gomet Irama, Boy BCL, Bagas Maisa, JPS, Bang Jack, Bojong Sari, Bapak Ahmad di Salabenda, Kang Jody Taya. Dan untuk topik obrolannya, angka yang paling disuka adalah angka 24. Alasannya karena menemukan suara rindu di radio. Kalau ada lagunya Rido Roma dengan Sekuntum Mawar Merah. Untuk pantun terakhir, pantun penutup Tias Mirasi Nyender di Kaca. Terima kasih buat Mbak Marisa, sehat terus ya. Salam juga buat Ibu baik. Doa terbaik aja katanya untuk Alip, mohon dikabulkan. Ya, doa terbaik ya, semoga dikabulkan oleh Allah yang Maha Kuasa, amin. Terus juga ada Reno, selamat siang Reno. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kawasan Dokumenteng Cepus Bogor. Kalau angka favorit itu angka 19 katanya, soalnya tanggal kelahiran saya pas juga dengan band favoritnya yaitu Dewa 19. Itu aja. Salamnya buat Kang Boy BCL, Tayanti di Jembatan Hitam, Kang Gomet Irama, Kang Wahyu, Abah Kismin, Handra di Ciamas, Kang Julai, spesial buat Kak Ica. Saya selalu untuk World Cup 2026 Kak Ica pegang negara apa? Kalau Reno, kaget saya. Kalau Reno pegang Inggris katanya ya. Mudah-mudahan juara tahun ini. Saya sih sebetulnya dari awal tuh Spanyol ya. Saya memang suka banget sama tim Spanyol. Jadi dari beberapa penyelenggaraan Piala Dunia tuh lebih cenderung ke Spanyol. Tapi ya memang Prancis juga hebat sekali gitu. Jadi pada saat nanti mereka ketemu semifinal, saya akan bingung dukung yang mana. Yang jelas sudah pasti final di antara keduanya akan saya dukung ya. Mau Prancis mau Spanyol, iya antara dua itu. Oke, kita puterin lagi ya lagu lainnya. Kita terus siapkan lagu-lagu yang memang di request yang sudah dibacakan di sesi sebelumnya ya. Ada yang belum terputar. Nah, ini dia langsung kita putar. Ada Roma Irama dengan Raib.

Ya, pendengar, sayangnya memang waktu kebersamaan kita di Prodangdut akan berakhir ya. Nanti akan saya tutup dengan satu lagu dari Itje Trisnawati dengan Air Mata Buaya. Tadi sudah ada yang merequest lagu ini juga ya. Dan mohon maaf kalau lagu yang diminta dari para pendengar, khususnya untuk yang dibacakan terakhir-terakhir nih, gak bisa diputarkan karena memang tidak terkejar juga durasinya ya. Padahal saya sudah berusaha untuk set masukin gitu ya lagu-lagu yang diminta, tapi begitu banyak memang atensi yang masuk, itu tandanya para pecinta lagu dangdut tuh selalu setia mendengarkan Pro Dangdut. Kalau sudah siang hari pasti dengerinnya di Pro 1 RRI Bogor ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Hari ini kita sudah bahas tentang angka yang jadi favorit Anda, angka spesial. Dan sudah disampaikan juga tadi alasan-alasannya. Terima kasih banyak ya yang sudah meramaikan suasana siang hari ini. Dan kita ketemu lagi di Pro Dangdut edisi lainnya. Sekali lagi bahwa ini bukan membahas tentang hal mistis gitu ya, lebih ke angka favorit biasa aja gitu. Mungkin ada yang suka karena tanggal lahir tadi ya, berkaitan dengan kelahiran anak, nomor rumah, atau juga tadi ada beberapa yang suka dengan nomor punggung pemain sepak bola gitu ya. Jadi seru-seruan aja obrolan ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Kita akhiri untuk Bogor siang ini, masuk ke Bogor sore ini, tentunya masih bersama Marisa sampai dengan pukul 17 nanti.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Program Green Radio, pendengar yang kami hadirkan sebagai pembuka di rangkaian Bogor sore ini, program 1 Radio Republik Indonesia Bogor. Dan informasi yang disampaikan ini bisa berkaitan dengan lingkungan ya, alam gitu, dimana memang saat ini ada banyak hal yang kita soroti, terutama terkait dengan cuaca ekstrim ya, iklim global yang semakin memanas, bahkan di beberapa negara, beberapa dunia juga sudah mencatatkan heat wave yang tinggi yang memecahkan rekor dibanding dengan heat wave yang terjadi sebelumnya gitu ya. Jadi memang musim panas untuk Eropa, untuk Amerika gitu ya, atau bahkan juga ada di beberapa wilayah Asia, dan fenomena El Nino memang tengah berlangsung dan memecahkan rekor kekuatan. Tentunya fenomena ini juga berpotensi untuk memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk perakiraan cuaca jangka menengah, tim Stockdale. Jadi peringatan tersebut sempat disampaikan ya. Jadi menurut Stockdale, model perkiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori yang ekstrim. Dan fenomena ini berbeda dari yang pernah diamati selama lebih dari 30 tahun. Jadi belum pernah ada perkiraan El Nino yang begitu kuat dan konsisten di berbagai model cuaca. Maka Stockdale menilai peluang El Nino kali ini memecahkan rekor yang sangat besar. Meski demikian, ditegaskan bahwa tidak ada jaminan pasti hingga fenomena tersebut benar-benar berkembang sesuai perkiraan ya. El Nino menyebabkan suhu permukaan laut di wilayah tengah timur Samudra Pasifik Ekuator meningkat, dan kondisi ini juga mempengaruhi pola angin, tekanan udara, curah hujan di berbagai belahan dunia. Bahkan fenomena El Nino umumnya yang terjadi setiap 2 hingga 7 tahun dan berlangsung selama 9 tahun hingga 12 bulan gitu ya. Dan jika terjadi bersamaan dengan perubahan iklim akibat aktivitas manusia, maka dampaknya akan menjadi sangat besar. Dan Stockdale mengatakan bahwa El Nino sebelumnya turut berkontribusi menjadikan tahun 2023 sebagai tahun terpanas kedua yang pernah tercatat. Disebutkan juga kalau tahun 2024 pernah menjadi tahun terpanas sepanjang sejarah. Dan fenomena ini juga dapat memicu kekeringan di sejumlah wilayah, sementara wilayah lainnya berisiko mengalami banjir. Dan para ilmuwan juga terus memantau perkembangan El Nino untuk memperbarui perkiraan dampaknya. Pemerintah dan masyarakat di berbagai negara juga diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan dengan potensi cuaca ekstrim yang diperkirakan menyertai fenomena tersebut ya. Jadi dengan adanya fenomena El Nino ini, bukan hanya cuaca panasnya yang dirasakan oleh manusia dalam bentuk fisik, tapi juga di alam. Bahkan juga untuk gelombang panas atau heat wave ini memicu kebakaran hutan yang ada di Perancis. Nanti kita akan bahas ya informasi ini, di mana panas ekstrim dan kebakaran hutan memicu respons darurat di Perancis. Setelah tadi kita bahas tentang prediksi El Nino di tahun 2026 ini yang berpotensi untuk memecahkan rekor.

Sobat RRI, ketika berbicara tentang surga bawah laut Indonesia, banyak orang langsung teringat Raja Ampat atau Bunaken. Namun tahukah Anda, di timur Indonesia ada sebuah pulau yang keindahan bawah lautnya tak kalah memukau. Bahkan masih relatif sepi dari wisatawan. Pulau itu adalah Pulau Alor, sebuah pulau di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dikenal memiliki salah satu ekosistem laut paling kaya di dunia. Mengapa Pulau Alor disebut sebagai surga bawah laut yang masih jarang dijelajahi? Mari kita bahas lebih dalam di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Pulau Alor terletak di ujung timur Kepulauan Nusa Tenggara dan berbatasan langsung dengan wilayah Laut Internasional serta negara Timor Leste. Pulau ini merupakan bagian dari Kabupaten Alor yang terdiri dari pulau-pulau kecil dengan pemandangan alam yang masih sangat alami. Ibu kotanya berada di Kalabahi, sebuah kota pesisir yang menjadi pintu gerbang utama menuju berbagai destinasi wisata di Alor. Meski memiliki kekayaan alam luar biasa, Pulau Alor belum seramai destinasi wisata populer lainnya di Indonesia. Justru karena itulah, banyak penyelam dunia menyebut Alor sebagai salah satu permata tersembunyi di Nusantara. Sobat RRI, perairan Alor dikenal memiliki biodiversitas laut yang sangat tinggi. Di kawasan ini terdapat puluhan titik penyelaman dengan karakteristik yang berbeda-beda. Terumbu karangnya masih sehat, visibilitas air lautnya sangat jernih, dan arus lautnya membawa berbagai jenis ikan tropis. Penyelam bisa menemukan berbagai biota laut, seperti ikan karang berwarna-warni, penyu, hingga makhluk laut kecil yang unik. Bahkan beberapa lokasi penyelaman di Alor dikenal sebagai tempat favorit bagi para pecinta mud diving, yaitu menyelam untuk mencari spesies laut kecil yang langka dan unik. Tak hanya itu, beberapa titik penyelaman juga memungkinkan wisatawan melihat kawanan ikan besar berenang di antara dinding karang yang curam. Keindahan ini membuat Alor sering masuk dalam daftar destinasi diving terbaik di dunia. Sobat RRI, keistimewaan Pulau Alor tidak hanya terletak pada keindahan lautnya. Pulau ini juga memiliki kekayaan budaya yang unik. Salah satu tradisi yang terkenal adalah tenun ikat Alor, kain tradisional dengan motif khas yang dibuat secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Selain itu, masyarakat Alor juga dikenal memiliki keragaman bahasa daerah yang cukup banyak untuk ukuran satu wilayah. Di daratan, wisatawan bisa menikmati panorama perbukitan, pantai yang masih alami, hingga desa-desa tradisional yang mempertahankan budaya lokal mereka. Perpaduan antara alam dan budaya inilah yang membuat Pulau Alor menjadi destinasi wisata yang sangat istimewa. Sobat RRI, meskipun belum sepopuler destinasi wisata lain di Indonesia, Pulau Alor memiliki potensi pariwisata yang sangat besar. Banyak wisatawan mancanegara yang datang khusus untuk menyelam di perairan Alor. Namun karena lokasinya yang cukup jauh dan aksesnya yang masih terbatas, kawasan ini tetap terjaga keasriannya. Justru inilah yang membuat Alor begitu menarik bagi para pencinta petualangan dan wisata alam. Pulau ini menjadi bukti bahwa Indonesia masih memiliki banyak keindahan alam yang belum sepenuhnya dijelajahi. Sobat RRI, Pulau Alor mungkin belum seterkenan destinasi wisata lainnya di Indonesia. Namun keindahan alam bawah laut, kekayaan budaya, serta suasana yang masih alami menjadikannya salah satu permata tersembunyi di timur Nusantara. Surga kecil yang menunggu untuk dijelajahi. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu hanya di Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Gak apa-apa kok, aku harus kuat. Aku harus kuat.
1: Gus, lu gak harus selalu kelihatan kuat kok, Gus.
0: Tapi cowok kan gak boleh lemah.
1: Yang namanya cerita itu bukan lemah, Gus. Justru itu salah satu sikap berani.
0: Gua capek, bro. Capek.
1: Ya udah, cerita aja. Gua dengerin kok. Laki-laki juga manusia. Punya rasa, punya luka. Gak apa-apa untuk bicara. Berani cerita, itu kuat.

Iklim global sedang menunjukkan peningkatan yang signifikan, pendengar, bahkan cuaca panas, heat wave, panas ekstrim. Ini terjadi di sejumlah benua ya, termasuk benua Eropa, dan yang terasa di Paris, di Perancis adalah selain cuaca panas juga ternyata kebakaran hutan terjadi, dan ini memicu respon darurat. Pemerintah Perancis mengaktifkan rencana Orsec untuk menghadapi panas ekstrim. Langkah ini diambil seiring meningkatnya suhu dan gelombang panas yang diperkirakan terus berlangsung sampai dengan pekan depan. Langkah ini menjadi tindakan yang belum pernah dilakukan sebelumnya untuk menghadapi ancaman suhu tinggi di sejumlah wilayah negara tersebut. Rencana Orsec menunjukkan mekanisme tanggap darurat dan bantuan untuk kejadian luar biasa, dan ini dilansir dari Euronews, pendengar. Selama ini rencana tersebut umumnya diaktifkan dalam kasus bencana alam seperti banjir, dan pada hari Jumat 10 Juli 2026 kemarin, rencana Orsec panas ekstrim diterapkan di 9 departemen yang berstatus peringatan merah panas. Jadi ada beberapa wilayah yang memang mencakup gitu ya. Dan juru bicara pemerintah Perancis, Maud Breguin, ini menyatakan bahwa konsultasi, pertukaran informasi, dan persiapan telah dilakukan sebelum aktivitas rencana, sebelum aktivasi rencana tersebut. Badan Perakiraan Cuaca Nasional di Perancis melaporkan bahwa 9 departemen di wilayah barat Perancis berada dalam peringatan merah panas pada Jumat, dan selain itu ada 72 departemen lainnya ditempatkan dalam status peringatan oranye. Prancis yang saat ini menghadapi gelombang panas ketiga sejak bulan Mei. Selain suhu ekstrim, kebakaran hutan juga terjadi di beberapa negara bagian tersebut selama sepekan terakhir. Bahkan Direktur Jenderal Keamanan Sipil Julien Marion ini mengatakan bahwa sejak awal tahun telah tercatat ada 8.000 titik kebakaran di Prancis. Dan kebakaran ini diperkirakan telah membakar lebih dari 25.000 hektar lahan. Bahkan data resmi menunjukkan bahwa gelombang panas pada Juni menyebabkan lebih dari 2.000 kematian berlebih di Perancis. Selain itu, suhu tinggi pada akhir Mei juga dikaitkan dengan sekitar 300 kematian berlebih. Dan dari BMKG Perancis ya, memperkirakan suhu tinggi akan terus berlanjut sampai dengan pertengahan Juli ini. Pemerintah Perancis pun memperkuat langkah mitigasi untuk mengurangi dampak kesehatan dan juga resiko kebakaran selama periode panas ekstrim tersebut.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku berjudul Surat-Surat Einstein yang Mengubah Dunia. Einstein lahir di Ulm, Württemberg, Jerman pada hari Jumat 14 Maret 1879 dari pasangan Hermann Einstein dan Pauline Koch. Ayah Einstein seorang insinyur dan pengusaha yang memproduksi peralatan listrik di Munich, Jerman. Sedangkan ibunya berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan seorang musikus. Sejak kecil, Einstein sudah tampak seorang jenius. Ia mampu menunjukkan kemampuannya dalam memahami sains, terutama matematika dan fisika. Einstein memiliki rasa ingin tahu yang mendalam dan gairah yang tinggi untuk melakukan penyelidikan atas sebuah persoalan. Ketekunan dan keuletan telah menjadi karakter Einstein sejak kecil. Kehidupannya akrab dengan sains, filsafat, dan musik. Maka dari itu, selain dikenal sebagai seorang ilmuwan, Einstein juga seorang filsuf dan musikus. Dari kisah perjalanan hidup seorang Einstein yang terkenal dengan otak jeniusnya itu, ia juga mengalami kegagalan untuk meraih kesuksesannya. Setelah lulus dari pendidikannya di Politeknik, Einstein menghadapi kesulitan besar dalam menempuh karir akademiknya. Karena dirinya mempunyai hubungan yang tidak baik dengan para profesornya. Sebab Einstein mempunyai karakter yang suka berkata apa adanya dalam mengungkapkan perasaan, sehingga banyak profesor yang membimbing dirinya merasa kurang dihormati. Walaupun suka berkata apa adanya, Einstein merupakan sosok yang cinta damai, humanis, dan mempunyai jiwa sosial yang tinggi dalam hal kemanusiaan. Sebagai seorang ilmuwan, sesungguhnya Einstein sangat tidak setuju jika bom atom dijadikan sebagai senjata untuk peperangan. Buku ini sangat menarik untuk dibaca oleh siapapun. Pemaparan narasinya begitu mengalir, cukup enak dibaca dan mudah dipahami. Cocok sebagai bahan bacaan untuk keluarga di rumah, guna menambah khazanah wawasan ilmu pengetahuan kita bersama.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Green Radio untuk kesempatan kali ini masih tentang cuaca panas. Kalau tadi kita bahas di benua Eropa di Paris, di Prancis ya. Kali ini kita ke Korea Selatan. Ternyata tengah menghadapi kondisi iklim yang sama. Bahkan cuaca panas ini membuat pemerintah Korea Selatan menaikkan peringatan krisis gelombang panas secara nasional ke tingkat 2 tertinggi pada Jumat 10 Juli 2026 kemarin. Langkah ini diambil karena suhu siang hari yang sangat panas, dilansir dari Korea Jongang Daily. Selain itu, fenomena malam tropis diperkirakan meluas ke seluruh wilayah negara tersebut mulai akhir pekan. Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan Korea Selatan menyatakan bahwa status peringatan gelombang panas dinaikkan dari tingkat waspada menjadi siaga. Peningkatan status tersebut mulai berlaku pada pukul 15 waktu setempat. Keputusan diambil setelah kementerian menggelar pertemuan untuk meninjau kesiapan merespons gelombang panas penengah. Dan saat ini peringatan gelombang panas berlaku di 116 dari 235 zona cuaca di Korea Selatan. Selain suhu siang hari yang tinggi, malam tropis juga diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah. Malam tropis adalah ketika suhu malam hari berada di atas 25 derajat Celcius. Dan dalam pertemuan tersebut, para pejabat setempat memeriksa kesiapan setiap lembaga terkait dan membahas langkah tambahan untuk menekan jumlah kematian akibat panas. Pemerintah di Korea Selatan memperkirakan gelombang panas dan malam tropis akan meluas secara nasional mulai akhir pekan. Pemerintah di sana juga memerintahkan pemantauan lebih ketat terhadap lansia, petani dan pekerja luar ruangan. Selain itu, perlindungan bagi kelompok rentan akan diperkuat melalui pemeriksaan rutin yang dilakukan melalui jaringan keselamatan lokal. Jaringan tersebut melibatkan kepala desa, kepala lingkungan, kelompok rawan tanggap bencana, juga para pekerja layanan komunitas.

Ya baik pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama RRI Bandung dan juga RRI Cirebon untuk mengikuti ragam informasi dalam Lintas Jabar Sore.

0: Komunitas Cebar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Sangat kita harapkan mempererat persahabatan khususnya di negara kita pada negara-negara lain yang hadir, terutama juga untuk keuntungan di Kota Bandung, karena dengan adanya acara ini otomatis biasalah Kota Bandung ini kan kota yang tidak mempunyai sumber daya alam. Kita potensi kita itu dari kehadiran
3: beserta anggota mengucapkan banyak terima kasih juga, terutama pada Babinsa yang selalu tampil di setiap ada momen atau acara apa KDMP, sangat-sangat membantu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Garda terdepan.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Sabtu 11 Juli 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Berita pertama, pendengar. Pemerintah Kota Bandung menggelar Karnaval Asia Afrika Festival 2026 yang bertujuan memperkuat tali persahabatan internasional. Atep Burhanuddin melaporkan.
4: Pemerintah Kota Bandung kembali menggelar Karnaval Asia Afrika Festival AAP 2026 sebagai bagian dari peringatan Konferensi Asia Afrika KAA. Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu 11 Juli 2026 ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan persahabatan antara negara sekaligus mendorong sektor pariwisata dan perekonomian Kota Bandung. Sekretaris Daerah Sekda Kota Bandung Iskandar Julkarnain mengatakan Asia Afrika Festival merupakan agenda tahunan yang selalu diselenggarakan untuk mengenang semangat Konferensi Asia Afrika yang bersejarah bagi Indonesia dan dunia. Ia menjelaskan rangkaian kegiatan AAP 2026 telah dimulai sejak beberapa hari sebelumnya. Salah satu agenda yang telah dilaksanakan adalah gala dinner yang dihadiri para tamu dari berbagai negara. Menurut Iskandar, pemerintah Kota Bandung juga mengundang sejumlah perwakilan negara memiliki keterkaitan historis dengan Konferensi Asia Afrika. Kehadiran para delegasi tersebut diharapkan dapat memperkuat kerjasama dan hubungan persahabatan yang telah terjalin sejak pelaksanaan KAA pada tahun 1955.
2: Undangan-undangan di Konferensi Asia Afrika ini. Dan memang untuk hal ini mudah-mudahan nanti tahun depan atau selanjutnya konferensi ini akan terus berlangsung dengan hal-hal yang memang sangat kita harapkan mempererat persahabatan khususnya di negara kita pada negara-negara lain yang hadir, terutama juga untuk keuntungan di Kota Bandung, karena dengan adanya acara ini otomatis biasalah Kota Bandung ini kan kota yang tidak mempunyai sumber daya alam. Kita potensi kita itu dari kehadiran
4: Iskandar menambahkan penyelenggaraan Asia Afrika Festival tidak hanya memiliki nilai sejarah dan diplomasi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian Kota Bandung. Menurutnya, Bandung tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah sehingga sektor jasa, pariwisata, dan ekonomi kreatif menjadi kekuatan utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, Iskandar berharap penyelenggaraan Asia Afrika mampu meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke Kota Bandung. Dampaknya diharapkan dapat dirasakan oleh pelaku usaha mulai dari sektor perhotelan, kuliner, transportasi, hingga pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Masyarakat diajak memilih pariwisata edukatif di Cirebon sebagai sarana belajar sambil berlibur. Berikut laporannya disampaikan Rena Safira.
5: Ada beberapa yang menjadi bagian dari pembelajaran, banyak hal yang memang kita bisa disampaikan oleh guide yang ada di sana.
6: Libur sekolah menjadi momentum bagi keluarga untuk mengajak anak berwisata sekaligus menambah pengetahuan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon mendorong masyarakat memanfaatkan berbagai destinasi wisata edukatif yang tidak hanya menawarkan rekreasi, tetapi juga pengalaman belajar melalui sejarah, budaya, hingga berbagai kegiatan interaktif. Kepala Bidang Kepariwisataan Disbudpar Kota Cirebon, Nopan Maradona Isyara mengatakan sejumlah destinasi wisata telah dilengkapi aktivitas edukatif seperti workshop dan pendampingan pemandu wisata yang memberikan pengetahuan kepada para pengunjung.
5: Di tempat-tempat yang destinasi itu tidak hanya kita melihat keindahan alam ataupun wisata sejarahnya, tapi juga mungkin ada workshop. Selain memang ada beberapa yang menjadi bagian dari pembelajaran, banyak hal yang memang kita bisa disampaikan oleh guide yang ada di sana.
6: Selain di Kota Cirebon, wisata edukatif juga dapat ditemukan di Kabupaten Cirebon. Salah satunya wisata edukasi Cikuya Belawa yang tidak hanya memperkenalkan kura-kura khas Belawa, tetapi juga mengajak pengunjung mengenal tanaman, produk UMKM, hingga fasilitas permainan anak. Ketua Kelompok Sadar Wisata Bela Asih Desa Belawa, Eman Suherman, mengatakan berbagai fasilitas tersebut tersedia setiap hari sehingga pengunjung dapat menikmati pengalaman belajar yang beragam selama masa liburan.
5: Selain dari alam, kura-kura itu sendiri, sebetulnya di sini ada yang disajikan tiap hari. Jadi artinya tiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu, itu fasilitas itu tetap ada. Ya, lalu apa aja yang ada di sini? Salah satunya di sini ditunjang dengan wisata alam lainnya. Di sini kita punya greenhouse-nya PKK untuk mengenali berbagai tanaman yang ditanam di sana di PKK, baik berupa tanaman obat ataupun tanaman produktif lainnya.
6: Eman menambahkan, melalui konsep belajar sambil bermain, wisata edukatif diharapkan menjadi alternatif kegiatan libur sekolah yang menyenangkan sekaligus menambah wawasan anak-anak tanpa harus berpergian jauh ke luar daerah. Rena Safira melaporkan.
1: Berikutnya, pendengar, pendapat masyarakat terkait seberapa penting mengisi libur sekolah dengan mengunjungi tempat wisata edukatif di Cirebon yang dihimpun oleh reporter Sekar Damayanti.
7: Nama saya Sabila Nurfadilah dari Lemah Abang.
8: Jadi menurut saya, seberapa penting destinasi wisata edukatif bagi para pelajar ketika libur itu? Sangat penting menurut saya, karena ketika libur itu kebanyakan yang saya lihat gitu ya, secara langsung anak-anak tuh cenderung memanfaatkan waktu liburnya tuh dengan main gadget gitu. Main gadget, main-main yang tidak jelas lah. Sehingga hal itu menyebabkan pelajaran-pelajaran yang pernah dipelajari yang lalu-lalu itu terdistraksi oleh paparan dopamin berlebih selama liburan. Sehingga daripada menggunakan waktu liburan dengan hal-hal yang terlalu membuang-buang waktu dengan terpapar gadget gitu, screen time, lebih baik menggunakan waktu tersebut dengan berlibur ke wisata-wisata edukatif. Kalau menurut saya, wisata di Cirebon yang bersifat edukatif tuh kurang ya, karena mungkin kalau dari saya, sarannya biar ada wisata edukatif di Cirebon itu pertama-tama pastinya dimulai dari meningkatkan kesadaran masyarakatnya dulu. Soalnya pemerintah mengadakan tempat wisata edukatif, kalau masyarakatnya tidak mempunyai kesadaran betapa pentingnya edukasi bagi anak-anak, percuma tidak akan datang. Contohnya di desa saya sendiri gitu.
9: Halo, nama saya Malik dari Pleret. Menurut saya tempat wisata yang edukatif itu sangat penting buat anak muda, apalagi itu buat anak muda zaman sekarang yang jarang keluar rumah. Itu sangat penting, dapat menambah wawasan dan pengetahuan anak muda zaman sekarang yang sangat jarang keluar dan lebih sering ke media sosial. Seharusnya ada banyak lagi sih, karena Cirebon itu kan termasuk daerah penjajahan juga ya, masuk ada bekas-bekas peninggalan Belanda. Seharusnya sih ada, cuma mungkin belum dibangun atau apa ya, saya kurang tahu, tapi harusnya banyak sih. Cirebon itu banyak sejarahnya dari Cirebon.
1: Pendengar, untuk membahas lebih lanjut terkait perspektif psikolog mengenai libur sekolah semester genap, kita ikuti wawancara reporter RRI Cirebon, Vivi Islamiyati, bersama psikolog, yakni Srini Pianti, SPSI. Pendengar,
10: terkait ini kan sedang masa libur sekolah ya Bu ya, kalau dari segi psikologis nih Bu, seberapa penting sih Bu liburan bagi kesehatan mental anak setelah satu semester mereka belajar gitu Bu?
11: Yang pertama tentu penting, namun konteksnya liburan dalam ini kan tidak selalu yang harus pergi keluar, tapi lebih ke arah keluar dari rutinitas. Jadi tema yang diusung itu adalah keluar dari rutinitas sehari-hari sebagai pelajar yang biasanya dengan tugas-tugas harian, kemudian masuk sekolah pagi, pulang sore, ada les dan sebagainya, maka di fase fase liburan ini anak-anak harus memberikan ruang pada dirinya untuk rileks. Jadi temanya tuh seperti itu. Jadi ada yang bisa diisinya dengan kegiatan-kegiatan fisik, hanya di rumah saja pun tidak apa-apa. Ada yang bisa keluar kota, tergantung kesanggupan dari masing-masing keluarga mungkin. Itu.
10: Kalau untuk manfaat konsep fun learning melalui wisata edukatif bagi perkembangan anak itu seperti apa ya, Bu ya?
11: Sangat besar, karena pada prinsipnya tema belajar itu kan harus menyenangkan, terutama buat anak-anak yang memang kebutuhan bergeraknya besar. Di anak-anak yang hiperkinetik yang banyak sekali keinginan bergeraknya, tema yang diusung seperti tadi itu sangat memberikan apa ya, ruang untuk dia belajar tapi tidak tertekan. Ada kalanya anak dalam situasi formal kan biasanya belajarnya monoton ya, untuk anak-anak seperti ini monoton tidak bisa. Jadi tentu daya ungkitnya besar sekali terhadap regulasi emosinya juga. Jadi karena kalau mereka jenuh, tidak senang dan sebagainya tuh biasanya munculnya ke arah emosi. Emosi tergantung anaknya. Ada yang bisa melalui tantrum, ada yang kemudian rewel tidak bisa dikendalikan, ada yang mungkin hanya uring-uringan biasa, tergantung keadaan anak.
10: Baik. Jadi sebenarnya bagaimana sih Bu wisata edukatif dapat membantu mengurangi ya Bu ya, mengurangi kejenuhan atau burnout bagi pelajar gitu?
11: Konsepnya itu yang seperti yang sekarang dikembangkan itu kan tujuannya memang apa ya, anak tidak sadar bahwa dia sedang memberikan apa ya, pengetahuan pada dirinya. Di settingnya kan seperti itu, jadi tidak merasa terpaksa.
10: Jadi menjalannya dengan enjoy gitu ya,
11: betul betul. Nah sekarang mulai banyak, karena banyak sekali apa ya, kreativitas anak tidak tersalurkan karena cara pembelajarannya barangkali monoton, sementara anak-anak sekarang kan sudah banyak terpapar media yang sangat apa ya, beragam ya, sehingga untuk memunculkan kreativitas yang lainnya butuh bagaimana upaya kita lingkungan sebagai orang dewasa memfasilitasi keinginan tahuannya dalam konsep yang lebih menyenangkan.
10: Kalau seberapa besar sih Bu pengaruh liburan terhadap family bonding antara orang tua dan anak Bu?
11: Sangat besar apabila diisinya sesuai dengan baterai kasih sayangnya anak tuh kan beda-beda ya. Buat anak yang tipe-tipenya senangnya quality time maka besar sekali. Karena di situ bisa saling bondingnya dapat, kemudian perhatiannya dapat, merasa dilayaninya dapat. Karena apa? Ketika momen liburan itu orang tua hadir sepenuhnya di dalam menemani rutinitas mereka tanpa guru yang selama ini kan semuanya konsepnya terstruktur dengan figur otoritas pengganti dalam hal ini guru.
10: Baik, berarti itu juga kembali ke pribadi masing-masing ya Bu ya, untuk seberapa pengaruh liburan itu terhadap diri pelajar itu ya Bu ya.
11: Iya, jadi konsepnya secara keseluruhan sangat pengaruh positif buat anak-anak karena tadi keluar dari rutinitas itu tadi. Namun bagaimana kemudian kebermanfaatan buat dirinya, mungkin presentasinya beda-beda. Ada yang hanya di rumah aja lah sambil nonton TV, yang penting mah sama ibunya disiapkan makanan ini itu dan sebagainya. Ada juga berarti anak ini hanya butuh baterainya tuh hanya dilayani, yang penting ibunya ada. Ada yang inginnya tadi adanya iming-iming atau hadiah, pergi ke tempat yang dia suka sebagai reward dari selama ini menjalankan tugasnya sebagai pelajar gitu, sesuai dengan ekspektasi misalnya. Jadi itu yang membedakan mungkin itunya saja, tapi konsep bagaimana keluar dari rutinitasnya semua anak sama.
10: Baik, Bu Yanti, apa sih Bu peran orang tua agar wisata edukatif benar-benar menjadi pengalaman belajar yang bermakna bagi anak Bu?
11: Yang pertama, orang tua harus memanfaatkan momen liburan untuk edukasi itu, karena dalam kesehariannya para orang tua juga kan sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Jadi di situ daya ungkitnya besar, terutama buat anak-anak yang sangat butuh quality time. Jadi perannya besar sekali. Jadi kalau ada orang tua, terutama orang tua yang bekerja, di momen liburan itu meluangkan waktu barang beberapa hari untuk cuti, itu tujuannya adalah memberikan ruang buat anak merasa berharga karena ditemani oleh orang tuanya dalam konteks pengisian baterai kasih sayang itu tadi.
10: Bu Yanti, terakhir nih Bu, pesan Bu bagi orang tua dalam memilih aktivitas liburan yang tetap mendukung tumbuh kembang anak seperti apa?
11: Yang pertama, konsep bermain itu pada prinsipnya adalah yang sesuai dengan keadaan, baik keadaan kita sebagai orang tua, jadi tidak boleh memaksakan karena nanti setelah pulang liburan jangan sampai orang tua kemudian jadi stres gitu kan, karena tema liburannya menguras terlalu banyak misalnya secara finansial, sementara kesanggupannya tidak ada, itu pun jadi tidak ada manfaatnya kalau begitu mah, karena ada PR baru yang tujuannya untuk happy dan rilis emosi atau tadi healing, menjadi ada tekanan baru. Jadi prinsipnya tiap orang mengemas itu sesuai dengan kebutuhan. Dan berikutnya, dipilih yang disukai anak. Jadi tipe misalnya anak yang sukanya ke area-area main pelayanan edukatifnya mungkin disesuaikan dengan keadaan anak dan kesanggupan kita di dalam memfasilitasinya.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar Anda masih bersama kami di RRI Bandung, Bogor dan juga Cirebon dalam Warta Jabar Sore. Kita beralih ke informasi lainnya. Sebanyak 110 desa yang sudah mandiri di Kabupaten Cianjur, satu di antaranya masih berstatus desa tertinggal. Informasinya disampaikan reporter Ian Sofian.
12: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD Kabupaten Cianjur terus melakukan intervensi pada desa yang belum berkembang. Berdasarkan data indeks tahun 2025 dari 340 desa, menurut Kabid Bina Administrasi Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD Cianjur, Dendi Reinaldi, sekitar 110 desa sudah mandiri.
13: Oke, untuk yang mandiri berdasarkan data indeks tahun kemarin, memang dari 344 desa ini kurang lebih 110 desa yang sudah mandiri. Kemudian satu ini tinggal satu lagi tahun kemarin yang memang dalam status desa tertinggal. Jadi Cianjur dengan perubahan indeks desa membangun ke indeks desa ini, ada satu desa yang dalam kategori masuk kategori tertinggal tahun kemarin, dan kebetulan minggu kemarin juga sudah mulai kita intervensi. Jadi kita dorong mudah-mudahan proses nanti, proses pembangunan, proses pelayanan di desa ini ketika dalam proses penilaian nanti bisa meningkat di tahun sekarang ini dari desa tertinggal yang satu ini ke berkembang.
12: Sedangkan desa yang berstatus desa tertinggal yaitu Desa Sukarharja, Kecamatan Kadupanak, karena terjadi bencana pergerakan tanah 2 tahun setelah. Selain itu pihaknya menargetkan sampai tahun 2030 tidak ada kategori desa berkembang maupun tertinggal.
13: Jadi maju, jadi kita memang punya target sampai 2030 ini nanti pertama tidak ada desa yang masuk kategori berkembang maupun tertinggal, apalagi sangat tertinggal. Jadi kita berharap kita berupaya bersama di masa jabatan Pak Bupati sekarang ini sampai 2030 tidak ada desa yang berkembang maupun tertinggal, semuanya berada di kategori maju dan mandiri.
12: Ia menambahkan untuk menaikkan status desa menjadi lebih baik, DPMD Cianjur telah mendorong upaya perbaikan sarana dan prasarana penunjang masyarakat, termasuk sudah berkomitmen dengan Pemdes dan masyarakat mendorong perbaikan infrastrukturnya dengan target tahun sekarang naik status menjadi berkembang dan 2028 menjadi desa maju. Dari Cianjur, Yan Sopian laporkan.
1: Berikutnya pendengar, edukasi dan juga screening kesehatan secara berkala dinilai menjadi kunci utama dalam meningkatkan peluang kesembuhan pasien kanker Indonesia yang saat ini masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi. Ade Sri menurunkan laporannya.
14: Kanker masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia sehingga diperlukan upaya bersama untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan dan deteksi dini. Edukasi mengenai kanker dinilai menjadi langkah penting agar masyarakat tidak terlambat memperoleh penanganan medis. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Erna Nuraina mengatakan, kanker dapat mempengaruhi kesehatan mental, kehidupan sosial, hingga kondisi ekonomi pasien dan keluarga. Karena itu, masyarakat perlu melakukan deteksi dini agar mendapatkan akses pengobatan dan perawatan yang merata.
15: Kanker ini merupakan penyebab kematian nomor 2 tertinggi di Indonesia. Kanker ini bisa menyerang siapapun. Setiap hari jutaan orang menderita atau menghadapi kanker setiap tahunnya. Tidak hanya mengatasi permasalahan fisiknya, tetapi juga seringkali menimbulkan tekanan emosional, ya, pengaruh pada kehidupan sosialnya, dan juga terkait dengan permasalahan pembiayaan. Karena itu meningkatkan pemahaman tentang kanker, kemudian bagaimana meningkatkan perilaku untuk mencegahnya, mendorong untuk masyarakat mau mendeteksi secara dini dan mengadvokasi akses yang adil terhadap pengobatan dan perawatan.
14: Sementara itu, dokter spesialis bedah onkologi, Dr. Iwayan Wisnubrata mengatakan, masyarakat tidak perlu menganggap kanker sebagai penyakit yang selalu berujung kematian. Menurutnya, sebagian besar kasus kanker dapat dicegah dan memiliki peluang sembuh yang lebih tinggi apabila ditemukan melalui screening dan deteksi dini sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat.
16: Jadi mungkin selama ini masyarakat kalau dengar cancer itu khawatir, itu sesuatu yang sangat mematikan. Cancer itu bukan berarti semenekatkan itu, jadi itu sesuatu penyakit yang bisa dicegah, bisa dideteksi dini. Jadi prinsipnya dengan deteksi dini, dengan screening awal, penyakit kanker itu dapat dideteksi secara awal dan diobati secara awal atau dini, dan alhamdulillah otomatis angka kesembuhannya pun akan lebih baik.
14: Melalui peningkatan edukasi dan deteksi dini, masyarakat diharapkan semakin peduli terhadap kesehatan serta tidak ragu melakukan pemeriksaan apabila menemukan gejala yang mencurigakan. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan angka kematian akibat kanker sekaligus meningkatkan kualitas hidup para penyintas maupun pasien kanker.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Masyarakat Desa Cikadu, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang melalui Kades Cikadu Herman menyampaikan dukungannya terhadap keberadaan koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang ada di desanya. Laporannya disampaikan Ruslan Effendi.
17: Pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih KDKMP di Desa Cikadu, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang mendapat dukungan penuh dari masyarakat dan pendampingan TNI. Kehadiran koperasi ini diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa terdalam di Cijambe. Ketua KDKMP Desa Cikadu, Ari Nasri, mengapresiasi pendampingan Babinsa Koramil 0512 Cijambe, Kodim 0605 Subang yang dilakukan secara berkelanjutan hingga pembangunan selesai. Selain mengawal pembangunan, Babinsa juga mendampingi pembagian kendaraan operasional, seragam pengurus, dan seluruh fasilitas koperasi.
18: Mendukung sekali gitu kan dengan adanya program ini. Juga kami dari ketua juga beserta anggota mengucapkan banyak terima kasih juga, terutama pada Babinsa yang selalu tampil di setiap ada momen atau acara apa KDMP. Sangat-sangat membantu. Saya ucapkan banyak terima kasih.
17: Garda terdepan. Kedepan KDKMP Desa Cikadu ditargetkan beroperasi pada pertengahan Agustus 2026 yang bertepatan dengan peluncuran oleh Presiden Prabowo. Pengurus KDKMP juga berencana berkoordinasi dengan dapur makan bergizi gratis agar kebutuhan pangannya dapat dipasok dari koperasi desa. Antusiasme warga Desa Cikadu terhadap KDKMP juga sangat tinggi. Hal itu dibuktikan dengan kesediaan warga menukar guling lahan milik pemerintah desa dengan lahan milik warga karena lokasi lahan desa dinilai kurang strategis.
19: Warga masyarakat itu menurut kami selaku kades yang ada di desa itu antusias, ekonomi bakal terbantu, itu aja mungkin.
20: Artinya ini apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden tentang kemandirian ekonomi desa ini bisa terwujud dengan adanya sedekah.
19: Perekonomian di desa ini bisa dan akan terwujud dengan fasilitas seperti ini. Karena kami di desa jauh ke kota.
17: Lokasi Desa Cikadu yang berada di wilayah paling dalam di Kecamatan Cijambe membuat akses ke pusat kota cukup jauh. Dengan adanya KDKMP, warga berharap dapat memasarkan hasil bumi dan membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
1: Ya, pendengar mengakhiri Warta Jabar sore edisi hari ini, kita ikuti informasi dari reporter Sony Agung Saputra yang akan melaporkan terkait dengan Dinas Perhubungan Kota Bogor meminta para pemilik angkutan kota ataupun angkot untuk segera menyerahkan berkas kendaraan yang telah berusia lebih dari 20 tahun.
3: Dinas Perhubungan Kota Bogor meminta pemilik angkutan kota segera menyerahkan berkas kendaraan yang telah berusia lebih dari 20 tahun sebagai tindak lanjut penerapan peraturan wali kota perwali tentang pembatasan usia operasional angkutan umum. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya penataan armada agar kendaraan yang beroperasi memenuhi ketentuan keselamatan dan perizinan. Jumat 10 Juli 2026. Kepala Bidang Angkutan Umum di Sub Kota Bogor Dodi Wahyudin mengatakan tahapan awal yang dilakukan adalah meminta pemilik angkot dan badan hukum menyerahkan dokumen kendaraan yang telah melewati batas usia operasional. Menurutnya pendekatan tersebut dilakukan secara persuasif melalui edukasi dan sosialisasi kepada para pengurus jalur serta badan hukum sebelum penegakan aturan diberlakukan. Dodi mengungkapkan hingga saat ini sebanyak 213 kendaraan telah menyerahkan berkas sebagai tindak lanjut dari penerapan perwali itu. Ia menjelaskan operasi penertiban menjadi langkah terakhir yang ditempuh apabila pemilik kendaraan maupun badan hukum belum memenuhi kewajiban setelah diberikan kesempatan melalui tahapan pembinaan.
21: Kita melakukan beberapa metode. Yang pertama adalah metode pendekatan kepada para pemilik angkot dan badan hukum untuk menyerahkan berkas perizinan khususnya trayek angkutan bagi kendaraan-kendaraan yang berusia di atas 20 tahun. Pendekatan-pendekatan ini kita lakukan secara masif, edukatif, dan juga kita melakukan sosialisasi kepada para pengurus di jalur juga dan badan-badan hukum. Alhamdulillah setelah di perwali ini dikeluarkan, sampai dengan hari ini sudah 136 atau 37 data terakhir yang sudah menyerahkan berkas dan juga hasil dari operasi penertiban.
3: Penertiban dilakukan secara bertahap berdasarkan pembagian klaster dengan menyasar ruas-ruas jalan di Kota Bogor. Dodi menyebutkan masih ditemukan angkot yang beroperasi dengan usia lebih dari 25 tahun, termasuk armada keluaran tahun 1995 hingga tahun 2000 yang masih melayani penumpang.
21: Sebenarnya operasi ini adalah bentuk terakhir yang kita lakukan apabila batas waktu atau apabila para pemilik atau badan hukum belum juga menyerahkan. Tetapi kita juga melakukan penertiban ini, kita dibagi per klaster. Jadi sampai dengan saat ini masih ada kendaraan yang usia teknisnya sudah melebihi 25 tahun, bahkan 26 tahun, karena masih ada armada atau bis atau angkot yang tahun kelahirannya di tahun 95, 96, 97, 98, 99 sampai tahun 2000 itu masih beroperasi. Jadi operasi yang dilakukan di ruas-ruas jalan khususnya di jalur utama yang kita prioritaskan.
3: Selain razia statis di jalur utama, di Sub Kota Bogor juga melaksanakan pemeriksaan secara acak melalui patroli bergerak untuk mengawasi kondisi armada di lapangan. Dodi menambahkan, petugas melakukan penerapan visual terhadap kondisi fisik kendaraan dan kelengkapan persyaratan keselamatan karena angkot sebagai angkutan umum harus memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.
1: Ya pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Subina mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
0: Demikian tadi Lintas Jabar Sore Korwil Nusantara 12 bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Football.

Cup 2026 ya, dari ISO Speed pendengar. Dan kali ini kita akan kembali bahas tentang Piala Dunia. Bukan tentang pemainnya, bukan tentang timnasnya, melainkan tentang tiketnya. Ada apa sih dengan tiket Piala Dunia? Nah, kalau biasanya kita dengar pertandingan Piala Dunia itu di babak final akan selalu penuh sesak dengan penonton atau istilahnya adalah full house. Tapi kali ini ada kabar yang cukup mengejutkan, di mana FIFA tiba-tiba kembali membuka penjualan tiket final Piala Dunia 2026. Padahal sebelumnya pertandingan yang akan digelar pada 19 Juli di MetLife Stadium New Jersey ini diumumkan sudah sold out ya, diumumkan sudah penuh gitu ya. Jadi kapasitasnya tidak muat lagi untuk menampung penonton lainnya gitu. Nah, yang bikin geleng-geleng kepala, harga tiketnya juga bukan main-main. Untuk kategori 2, FIFA melepas 1.178 tiket tambahan dengan harga sekitar $7.380 Amerika Serikat per lembar. Jadi kalau dirupiahkan, nilainya sudah mencapai ratusan juta rupiah. Bisa dibilang satu tiket saja mungkin bisa setara dengan harga sebuah mobil, pendengar ya. Jadi aneh sekali, dimana sebelumnya FIFA sudah mengumumkan sold out, sudah habis lah ya tiket ini terjual. Tapi kok tiba-tiba muncul lagi, bahkan sampai ada 1.178 tiket tambahan gitu ya. Dan harganya juga gak main-main. Tapi kalau misalnya itu masih terasa tanda kutip biasa, ada lagi nih ternyata tiket front kategori 1 yang dibanderol dengan mulai dari $19.995 hingga $32.970 Amerika Serikat. Bahkan tersedia juga paket hospitality lengkap dengan makanan dan minuman yang harganya mencapai lebih dari $32.000 Amerika Serikat per orang. Ini akan menghadirkan pengalaman menonton sepak bola kelas premium ya. Dan yang tak kalah menarik, di pasar penjualan kembali atau resell, harga tiket final justru melambung lebih tinggi lagi. Ada yang dijual hingga mencapai $11 juta Amerika Serikat. Angka yang tentu membuat orang bertanya-tanya, apakah benar ada orang yang rela untuk mengeluarkan uang sebanyak itu demi menyaksikan satu pertandingan sepak bola? Tapi di sisi lain, persaingan di lapangan juga makin seru ya. Sekarang kita bahas timnya. Prancis sudah memastikan langkah ke semifinal, sementara Belgia tersingkir, tinggal Inggris, Norwegia, Argentina, Swiss yang masih berjuang untuk memperebutkan tiket menuju empat besar. Yang artinya siapapun yang akhirnya tampil di final nanti akan dipastikan akan menjadi magnet bagi para penggemar sepak bola dunia.

mapan gitu ya. Mungkin artis-artis Hollywood di sana juga bersiap untuk merogoh kocek ini, dan pastinya juga akan meramaikan final Piala Dunia 2026 sebagai penontonnya. Itu dia informasi terakhir yang saya hadirkan ya, karena Marissa akan pamit dari ruang dengar Anda. Sudah menemani dari jam 11:30 tadi sampai dengan sekarang jam 5 sore. Selain ini akan ada rekan Delis yang melanjutkan tugas. Jadi terima kasih atas kebersamaannya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Tri Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizinaldi Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Masih mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur hadir menyapa dan siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor sore ini, lanjut Bogor malam ini. Pendengar edisi hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya penuh dengan suasana bahagia karena sedang menikmati libur akhir pekan bersama keluarga ya. Tapi mungkin bagi Anda, sebagian dari Anda yang tidak juga libur ketika datangnya akhir pekan, tetap semangat ya, karena Delis juga Sabtu Minggu tetap bekerja. Jadi kita kebagian liburnya di weekday gitu ya. Oke, apapun itu, kegiatan apapun yang saat ini Anda tengah jalani, semoga Anda diberikan kelancaran, kesehatan pastinya, lahir batin ya, kesehatan. Karena sehat lahir batin tuh, wah itu yang paling utama pendengar ya. Kami hadirkan rangkaian Bogor sore ini menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan Bogor malam ini pendengar, karena Delis siap menemani Anda hingga tengah malam nanti. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Peringat lepas pukul 17 lewat 28 menit, terima kasih Anda masih bersama kami di Bogor sore ini. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Men PPPA, Arifah Fauzi menegaskan bahwa anak harus menjadi subjek pembangunan yang berhak didengar dalam setiap pengambilan keputusan pendengar. Partisipasi bermakna dinilai penting untuk mewujudkan pembangunan yang responsif sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia semakin ramah anak. Disampaikan Arifah Fauzi dalam keterangan persnya di Jakarta pada Sabtu 11 Juli 2026 bahwa pembangunan generasi Indonesia tidak cukup hanya berorientasi pada kecerdasan intelektual. Kesehatan jiwa juga harus menjadi perhatian agar anak mampu berkembang secara optimal dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan pendengar. Arifah juga menegaskan bahwa kesehatan jiwa anak memerlukan kolaborasi keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah secara berkelanjutan. Sinergi seluruh pihak ini dinilai penting untuk menciptakan lingkungan aman yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Dan disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK Woro Sri Hastuti, dirinya menilai bahwa pelibatan anak secara bermakna menjadi syarat utama mewujudkan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan pendengar. Partisipasi anak juga dinilai penting agar setiap kebijakan benar-benar mencerminkan kepentingan terbaik bagi mereka. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Di tengah maraknya novel bergenre romantis dan fiksi futuristik, nama Senopati Pamungkas tetap berdiri tegak sebagai salah satu karya epik silat paling berpengaruh dalam sejarah sastra Indonesia. Ditulis oleh Arswendo Atmowiloto dan pertama kali terbit pada awal 1980-an. Novel ini bukan hanya mencuri perhatian pembaca lintas generasi, tetapi juga memperkaya hasanah sastra sejarah Nusantara. Mengisahkan perjalanan seorang tokoh legendaris bernama Brahma Kumbara, Senopati Pamungkas menggabungkan elemen sejarah, filsafat, spiritualitas, dan seni bela diri dalam satu narasi yang mengalir dan memikat. Berlatar di masa kejayaan Singosari dan Majapahit, kisah ini menggambarkan perjuangan, cinta, dan pengkhianatan dalam sebuah dunia yang syarat nilai moral dan kebijaksanaan. Tidak seperti novel silat pada umumnya yang cenderung fokus pada aksi, Senopati Pamungkas hadir dengan kedalaman karakter dan perenungan filosofis yang membuat pembacanya tidak hanya terhibur, tetapi juga berpikir. Karakter Brahma Kumbara digambarkan sebagai kesatria yang bukan hanya kuat secara fisik, tetapi juga matang secara batin. Seiring waktu, novel ini mengalami berbagai bentuk adaptasi dan penerbitan ulang. Bahkan pernah diangkat menjadi sinetron populer di awal 2000-an, yang turut mengangkat kembali minat publik pada kisah-kisah silat klasik. Banyak penggemar menyebut Senopati Pamungkas sebagai silat bernyawa, karena keberhasilannya menyatu dengan unsur budaya dan nilai-nilai Nusantara secara otentik. Meski sudah puluhan tahun berlalu sejak pertama kali diterbitkan, pesona novel ini belum luntur. Di tengah forum-forum literasi, komunitas pecinta silat, hingga diskusi sejarah, nama Brahma Kumbara dan kisah Senopati Pamungkas masih sering dibicarakan. Tidak sedikit pembaca muda yang mengenalnya lewat rekomendasi dari para orang tua atau guru menjadikannya sebagai jembatan antar generasi dalam dunia sastra. Kini di tengah gempuran budaya asing dan konten instan, kehadiran kembali karya seperti Senopati Pamungkas menjadi oase yang meneguhkan kembali identitas dan imajinasi bangsa. Lebih dari sekedar novel, ini adalah catatan imajinatif yang menghidupkan kembali semangat kepahlawanan dan kebijaksanaan leluhur.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Mendingan lepas pukul 17 lewat 40 menit, hari sudah semakin redup ya. Artinya memang sudah semakin sore. Dan sesaat lagi kami hadirkan sajian lagu religi jelang azan maghrib. Juga nanti akan kami hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran, pendengar, yang akan dibacakan oleh Haji Muammar Z.A. dan Haji Humaidi. Pastikan Anda tetap bersama kami. Dan kami informasikan juga kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya jatuh pada pukul 17 lewat 59 menit. Selepas azan maghrib juga kami hadirkan beberapa sajian lagu religi untuk menemani Anda. Tetap di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Bogor mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya, kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang saleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersukacita dengan pemberian sedekahku. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nabi Nuh terus melaksanakan perintah Allah untuk membangun kapal tanpa tahu akan terjadinya banjir yang sangat besar. Dan Nabi Ibrahim tidak tahu api yang membakarnya malah terasa dingin bahkan tidak menyakitinya. Nabi Ismail tidak tahu kalau pisau yang akan digunakan untuk menyembelihnya ternyata menjadi tidak tajam. Nabi Yusuf pun tidak tahu kalau suatu hari nanti akan menjadi penasihat raja setelah ia dimasukkan ke dalam sumur oleh para saudara-saudaranya. Nabi Musa pun juga tidak tahu kalau Laut Merah akan terbelah untuk jalan keselamatannya dari tentara Firaun. Belajar dari para nabi yang diberi ujian oleh Allah dengan berbagai tantangan namun bisa dilalui dengan keyakinan dan percaya bahwa Allah akan menyelamatkan dari segala ujiannya. Begitu pula dengan kita, lanjutkan terus perjalanan, perjuangan hidup, keep on the track, jalani perintahnya, percaya insya Allah suatu hari nanti endingnya akan

Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku menyaksikan para orang-orang besar dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka selalu terburu-buru untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat maghrib." Hadis riwayat Bukhari.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Peringat lepas pukul 18.30 waktu Indonesia Barat ya, baru saja kami hadirkan sajian lagu religi selepas kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Bagi Anda yang baru saja melaksanakan ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Dan pendengar, Anda masih mendengarkan Bogor sore ini, dan kali ini kami punya informasi untuk Anda. Menteri PKP Marwarar Sirait menekankan Asosiasi Pengembangan Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau disingkat APERSI ini menjaga kualitas pembangunan rumah subsidi. Pendengar, menurutnya kualitas hunian menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program perumahan pemerintah. Marwarar juga mengatakan bahwa APERSI memiliki peran strategis mendukung pelaksanaan program 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Ia meminta pengembangan tetap dipertahankan jumlahnya atau jumlah pembangunan rumah subsidi tanpa mengabaikan kualitasnya. Dan selain itu juga Menteri PKP meminta APERSI mengawal implementasi pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. APERSI juga diharapkan melaporkan pemerintah daerah yang belum merealisasikan pembebasan persetujuan bangunan gedung atau PBG bagi MBR, pendengar. Menteri Ara juga membahas implementasi surat keputusan bersama SKB antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR BPN, dan Kementerian PKP. APERSI juga berharap berbagai kebijakan dalam kesepakatan tersebut dapat dioperasionalkan secara optimal di daerah. Dan pendengar, dalam kesempatan tersebut, APERSI juga mengapresiasi dukungan Kementerian PKP terhadap penyelesaian berbagai persoalan pembiayaan perumahan. Asosiasi tersebut juga menyampaikan kendala sistem layanan informasi keuangan atau SLIK, Otoritas Jasa Keuangan OJK, yang dihadapi masyarakat. Dan sebuah tentunya sebagai penguatan kolaborasi, Menteri PKP mengundang APERSI berpartisipasi dalam peluncuran 62.000 rumah subsidi di Batang. Kementerian PKP meyakini sinergi pemerintah dan pengembang mempercepat penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di rri.co.id.

0: cepat habis amat nih rokok.
1: Membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan dapat memicu terjadinya kebakaran. Bara dari api rokok mudah membakar benda kering dan meledakkan suatu tempat yang terkontaminasi gas atau bahan bakar. Jadi, berhati-hatilah. Akibat kelalaian yang dianggap sepele bisa merugikan orang banyak.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Kementerian Lingkungan Hidup KLH menyiapkan gerakan nasional pemulihan lingkungan dengan target penanaman 2 miliar pohon. Dan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperbaiki ekosistem lahan kritis dan menekankan risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, pendengar. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menyatakan bahwa gerakan tersebut akan melibatkan pemerintah, lalu juga dunia usaha, masyarakat hingga tokoh agama. Dan fokus awal diarahkan ke 3 provinsi yang selama ini menjadi wilayah yang rawan terjadi kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla. Pendengar, menurut Jumhur, rehabilitasi lahan kritis telah berjalan ya. Berdasarkan laporan Kementerian Kehutanan, sekitar 400 ribu hektar lahan kritis telah ditanami kembali. Kedepannya pemerintah ingin memperluas gerakan tersebut melibatkan kekuatan korporasi dalam aksi penanaman pohon secara masif, pendengar. Selain penanaman pohon, KLH juga memprioritaskan revegetasi dan pembasahan kembali lahan gambut ya, melalui pengawasan tinggi muka air tanah. Sejumlah wilayah yang menjadi fokus antara lain Muaro Jambi, lalu juga Pelalawan, Ogan Komering Ilir, dan Kubu Raya. Jumhur juga mengingatkan sekitar 400 perusahaan pemegang konsesi lahan gambut memiliki tanggung jawab besar dalam mencegah karhutla. Karena menurutnya sanksi berat akan diberikan apabila kebakaran terjadi akibat kelalaian perusahaan. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Peringat lepas pukul 18.59 menit. Terima kasih Anda masih bersama kami. Sesaat lagi, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Warta Berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 di Jakarta. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup.
2: Kegiatan hari ini bisa memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi kesiapsiagaan di sana, baik bagi pengunjung masyarakat.

0: KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan oleh Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sejumlah daerah melakukan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi bencana. Topan dahsyat Buffy melanda Prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo berinisial ETS terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengungkap dugaan praktik pemerasan yang dilakukan Bupati Sukoharjo Etik Suryani terhadap jajaran pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Dalam operasi tangkap tangan OTT yang digelar 9 Juli 2026, KPK mengamankan uang tunai, valuta asing, dan logam mulia. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut, total barang bukti tersebut senilai sekitar 21,2 miliar rupiah. KPK menduga Etik menerbitkan surat keputusan SK Bupati terkait insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah pada BPKAD Sukoharjo tahun 2026. Kebijakan tersebut diduga dimanfaatkan sebagai alat untuk meminta setoran dari para pegawai.
2: Masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi melalui kegiatan penyelidikan tertutup. Bahwa saudara ETS selaku Bupati Sukoharjo periode 2021-2025 dan 2025-2030 menerbitkan surat keputusan atau SK Bupati tentang penerimaan dan besarannya.
1: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein menyebut dugaan praktik korupsi di Sukoharjo diduga berlangsung lintas periode pemerintahan. Menindaklanjuti laporan tersebut, KPK melakukan penyelidikan dan menemukan dugaan praktik pemerasan yang berlangsung sejak 2021 silam.
3: Kenapa ini lintas rezim kepala daerah dari periode sebelum yang Bupati saat ini ETS? Tadi sudah disampaikan di paparan yang disampaikan oleh Pak Deputi, jadi ada bahasa-bahasa padat nol kalau bapakmu, seperti itu memang itu ada fakta. Ini lintas rezim, jadi memang ini perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka bukan.
1: Sepanjang 2024 sampai 2026, KPK mencatat Etik menerima sekitar 840 juta rupiah dari setoran rutin organisasi perangkat daerah OPD. Dalam OTT pada 9 Juli, tim KPK mengamankan 18 orang di Sukoharjo, Solo, dan Wonogiri. Setelah pemeriksaan awal, 9 orang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sragen meninjau ulang penyaluran dana hibah bersumber dari aspirasi DPRD tahun 2026 sebagai bentuk kehati-hatian dan juga dampak operasi tangkap tangan KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Mulato Ishan menyampaikan laporannya.
4: Nah, setelah SKU Inspektorat, nanti kita antara Bapeda, BPKPD, Inspektorat, kita akan ekspos ke TAPD.
5: Pemerintah Kabupaten Sragen akhirnya buka suara terkait simpang siur pembatalan dana hibah untuk berbagai kelompok masyarakat. Pemkab menegaskan bahwa langkah itu diambil sebagai tindak lanjut atas evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan BPK beberapa waktu lalu. Saat ini seluruh usulan hibah yang bersumber dari aspirasi pokok-pokok pikiran pokir DPRD Sragen tahun anggaran 2026 sedang dihentikan sementara untuk menjalani review total oleh Inspektorat Daerah. Langkah ini juga bentuk kehati-hatian dampak dari operasi tangkap tangan OTT KPK di Solo Raya beberapa hari terakhir. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Sragen, Badrul Samsudarusi, menjelaskan bahwa setelah proses review oleh Inspektorat, pihaknya bersama Bapeda dan Inspektorat akan membawa hasilnya untuk diekspos di hadapan tim anggaran pemerintah daerah TAPD. Badrus menekankan bahwa proses evaluasi ini menyasar seluruh sektor hibah yang diusulkan pada APBD 2026 tanpa terkecuali, termasuk kelompok peternakan hingga kesenian. Karena besarnya volume data yang harus diperiksa, Pemkab tidak menetapkan tenggat waktu yang kaku kepada Inspektorat.
4: Kalau itu sih ya bisa jadi kita usahakan sebelum, kalau nggak cukup data ya belum cukup untuk bisa ngambil keputusan, ya nggak bisa dipaksakan. Karena hibah itu harus betul-betul satu memberikan manfaat masyarakat, dua sesuai dengan visi misi dari bupati juga. Dievaluasi semua, direview sama teman-teman
6: peternakan, kesenian.
4: Iya, dievaluasi semua. Kita evaluasi.
5: Meski diupayakan selesai sebelum pembahasan APBD perubahan, Pemkab enggan terburu-buru mengambil keputusan demi menjaga akuntabilitas. Menurut Badrus, pencairan hibah kini harus memenuhi persyaratan yang ketat. Ketika ditanya mengenai total nilai anggaran hibah yang sedang dievaluasi, Badrus enggan membeberkan nominal pastinya karena masih dalam proses perhitungan. Lebih lanjut, Badrus menjelaskan dampak ke depan jika hasil review memutuskan hibah tersebut tidak dapat dicairkan tahun ini. Jika keputusan diambil setelah APBD perubahan, maka anggaran tersebut otomatis akan membeku dan menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran silpa. Dana yang masuk silpa tersebut baru bisa diusulkan kembali pada tahun anggaran berikutnya, yakni 2027, dengan catatan harus melalui pemetaan ulang yang lebih ketat.
4: Paling tidak nanti kan di 2027 seperti apa nanti?
6: Berarti masuk silpa dulu, nanti
4: berjalan lagi. Iya. Dengan melihat dari kehati-hatian dari Inspektorat, bagaimana untuk memetakan keterangan, memetakan bukti dampak dari virus ini.
5: Badrus juga meluruskan bahwa review ketat ini dikhususkan untuk usulan hibah anggaran 2026. Langkah ini dipicu oleh catatan-catatan penting dari lembaga anti rasuah dan pemeriksa keuangan serta penyesuaian terhadap postur kemampuan keuangan daerah saat ini. Redi Surakarta meletusan melaporkan.
0: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur melakukan sosialisasi dan edukasi kebencanaan sebagai mitigasi mengantisipasi potensi bencana. Laporannya disampaikan Anik Hasanah.
7: BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disput Parjati menggelar sosialisasi dan edukasi kebencanaan di Museum Negeri Emputan Tular Buduran Sidoarjo. Kegiatan tersebut menyasar pengunjung dan pengelola museum sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Kepala UPT Museum Negeri Emputan Tular, Rika Puspita, menyambut baik kolaborasi tersebut karena dinilai memberikan manfaat bagi pengelola maupun pengunjung museum. Menurutnya, antusiasme peserta selama mengikuti edukasi kebencanaan terlihat sangat tinggi. Ia menambahkan, museum saat ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan benda dan naskah bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi publik yang harus mengikuti perkembangan zaman. Karena itu, materi kebencanaan dinilai penting untuk melengkapi fungsi edukasi yang dimiliki museum.
8: Kami dari Museum Negeri Emputan Tular bekerjasama dengan BPBD dalam melaksanakan kegiatan edukasi bencana yang kita lihat dari pengunjung antusias luar biasa. Semoga kegiatan hari ini bisa memberikan pengalaman dan bekal dalam menghadapi kesiapsiagaan bencana baik bagi pengunjung, masyarakat umum maupun kami sebagai pengelola museum.
7: Salah seorang pengunjung asal Candi Sidoarjo, Arum, mengaku mendapat banyak pengetahuan baru setelah mengikuti kegiatan tersebut. Ia mengatakan sebelumnya belum memahami langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
9: Awalnya saya awam, nggak tahu apa sih BPBD itu. Ternyata Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini terjun ke masyarakat langsung itu supaya masyarakat bisa tahu cara penanganan ketika ada bencana di sekitar kita.
7: Edukasi dikemas melalui berbagai kegiatan, mulai dari pengenalan jenis-jenis bencana di Jawa Timur, pelatihan pertolongan pertama gawat darurat, simulasi gempa bumi, hingga simulasi pemadaman kebakaran. Rangkaian kegiatan berlangsung interaktif sehingga menarik perhatian para peserta yang hadir. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, di mana rembesan bercampur lumpur berada tidak jauh dari Jalan Raya Porong dan jalur rel kereta api. Januar Fahmi menyampaikan laporannya.
10: Lumpur Lapindo mulai merembes keluar tanggul penahan di titik 10D, Desa Siring, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Rembesan air bercampur lumpur itu muncul di sisi tanggul yang berada tak jauh dari Jalan Raya Porong serta jalur rel kereta api. Berdasarkan keterangan warga, rembesan mulai terlihat sejak Jumat pagi dan terus mengalir dari sisi tanggul. Warga Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febrian, mengaku khawatir dengan kondisi tersebut. Rumahnya yang hanya berjarak beberapa ratus meter dari tanggul membuatnya cemas jika rembesan semakin meluas.
11: Yang sudah dibuatkan sama PPLS itu ya, harusnya kan masuk, nah, tapi ini nyatanya ada di atasnya, kok tambah besar gitu. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini saluran air biar enggak membesar.
10: Sementara itu, petugas pelaksana Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS, Fahmi Jamroni, menjelaskan rembesan terjadi akibat adanya penurunan muka tanah di sekitar titik sehingga air lumpur keluar melalui celah di kaki tanggul.
12: Dominannya sekarang ke sisi barat, Pak. Dominannya sekarang ke sisi barat dari Bekasi Mura. Nah, sekarang tindakan yang kita lakukan sekarang adalah berusaha mengendalikan arah aliran tersebut ke kolam-kolam yang ada kapal keruh kita, di mana kapal keruh kita itu nanti bertugas untuk mengalirkan lumpur ke Kali Porong.
10: Untuk mengatasi kondisi tersebut, PPLS telah mengarahkan 4 unit alat berat di lokasi. Alat berat digunakan untuk mengalihkan lumpur ke area lain, sekaligus memperkuat penanganan agar rembesan tidak semakin meluas. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat kota yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjadi wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. Dayu Friska melaporkan.
13: Ini pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya Kota Denpasar. Di mana proyek ini,
14: Pemerintah Kota Denpasar memprioritaskan dua proyek strategis pada tahun anggaran berjalan, yakni pembangunan gedung poliklinik RSUD Wangaya dan penataan kawasan pusat Kota Denpasar. Kedua program tersebut dinilai berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik sekaligus menjaga wajah Kota Denpasar sebagai kota kreatif dan berbudaya. PLT Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Denpasar, Igede Cipta Sudewa Atmaja, menjelaskan pembangunan gedung layanan kesehatan merupakan bagian dari komitmen Wali Kota Denpasar untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat.
13: Untuk itu diharapkan dengan pelaksanaan pembangunan ini, masyarakat Kota Denpasar, terutama dalam layanan kesehatan, bisa ditingkatkan.
14: Selain sektor kesehatan, pemerintah Kota Denpasar juga memfokuskan perhatian pada penataan kawasan pusat kota. Program tersebut dilakukan untuk mencegah penurunan kualitas lingkungan, sekaligus memperkuat fungsi kawasan yang memiliki karakteristik berbeda. Menurutnya, kawasan pusat Kota Denpasar memiliki tiga fungsi utama, yakni sebagai pusat pemerintahan di sekitar kantor Wali Kota Denpasar, kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi Jalan Gajah Mada, Jalan Hasanuddin, dan Jalan Tamrin, serta kawasan cagar budaya atau heritage yang mencakup Jalan Tamrin, Jalan Gajah Mada, hingga Jalan Veteran.
13: Tiga fungsi ruang yang berbeda berada dalam satu kawasan itu tentu memerlukan penanganan khusus. Nah, kalau kita tidak lakukan penataan dengan baik, itu akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan, penurunan kualitas wajah kota.
14: Program penataan kawasan tersebut menjadi bagian utama dalam mewujudkan visi Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar maju. Kebijakan itu sejalan dengan pelaksanaan misi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pembangunan yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Denpasar menargetkan penataan kawasan pusat kota dilakukan secara bertahap dan tidak dapat diselesaikan dalam satu tahun anggaran. Wali Kota Denpasar berkomitmen melanjutkan program tersebut pada tahun anggaran berikutnya. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, menjelang masuk sekolah tahun ajaran baru pada Senin mendatang, sejumlah warga Palangkaraya memadati toko peralatan sekolah untuk membeli seragam, alat tulis, dan peralatan sekolah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
15: Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap.
16: Menjelang dimulainya tahun ajaran baru 2026-2027, Radio. Sejumlah toko perlengkapan sekolah di Kota Palangkaraya dipadati orang tua dan siswa. Mereka memanfaatkan akhir masa libur sekolah untuk membeli berbagai kebutuhan belajar, mulai dari seragam, tas, sepatu, buku tulis hingga alat tulis agar siap memasuki hari pertama sekolah. Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi fenomena yang umum terjadi setiap menjelang tahun ajaran baru. Salah seorang siswa salah satu SMA di Kota Palangkaraya bernama Ade mengaku membeli buku tulis dan perlengkapan belajar lainnya sebagai persiapan menghadapi tahun ajaran baru. Ia ingin memastikan seluruh kebutuhan sekolah telah tersedia sebelum kegiatan belajar mengajar kembali dimulai.
17: Kalau aku lagi belanja kebutuhan sekolah karena aku udah mau masuk kelas 11 dan ini kenapa baru beli sekarang? Karena mau masuk aja sih, pakai baru beli sekarang aja. Kayak buku, pensil, pulpen, penggaris, tip X segala macam lah. Karena lagi deket aja sih di sini tadi, sama di sini juga lengkap banget sih kalau kata aku ya. Untuk harganya sih termasuk terjangkau aja.
16: Sementara itu salah seorang guru yang juga orang tua siswa bernama Purnama menyebut memanfaatkan momen menjelang tahun ajaran baru untuk membeli perlengkapan sekolah. Ia mengatakan kebutuhan seperti buku tulis, alat tulis, tas, dan perlengkapan belajar lainnya dipersiapkan sejak dini agar anak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan nyaman sejak hari pertama masuk sekolah Senin mendatang.
17: Ini buku-buku buat jurnal, terus buat absen, terus map-map buat keperluan di kelas. Karena udah mau masuk anak-anak ya hari Senin ini, kemudian di sini emang udah langganan, udah lengkap. Jadi sekali belanja tuh udah semuanya ada.
18: Jadi 2.000.
17: Murah menurut saya daripada tempat-tempat lain. Iya, lengkap banget. Jadi sekali cari ini semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu kemana-mana lagi.
16: Beberapa toko peralatan sekolah di Kota Palangkaraya yang juga favorit bagi masyarakat untuk membeli peralatan sekolah yakni kompleks pertokoan Jalan Ahmad Yani dan juga Jalan KS Tubun. Karena selain murah juga menyediakan peralatan sekolah dan baju seragam yang lengkap. Aga Jaib Jaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Yvonne Mewengkang, mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono telah melakukan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatullah Ali Khamenei, di Mashhad Jumat pekan ini. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
19: Menlu RI telah memberikan penghormatan terakhir di tempat peristirahatan.
20: Menteri Luar Negeri Sugiono memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, Jumat pekan ini di Mashhad. Juru bicara Yvonne Mewengkang kepada RRI mengatakan, Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan Indonesia akan selalu mengenang Ayatollah Ali Khamenei sebagai seorang ulama Islam yang dihormati serta tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin. Menurut Yvonne, Menteri Luar Negeri RI juga mengatakan, persahabatan Indonesia dan Iran akan terus dibangun di atas landasan saling menghormati. Sementara delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei yang dimakamkan di makam Imam Reza Mashhad.
19: Indonesia akan mengenang beliau sebagai seorang cendekiawan Islam yang dihormati dan tokoh penting dalam persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Iran. Sementara itu delegasi Indonesia menjadi delegasi resmi pertama yang melakukan penghormatan di makam mendiang Ayatollah Ali Khamenei di makam Imam Reza.
20: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojordi mengatakan, Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
21: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
20: Dalam kunjungan ke Iran kali ini, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi. Kedua Menteri Luar Negeri menegaskan pentingnya penyelesaian berbagai konflik melalui dialog, diplomasi, penghormatan terhadap kedaulatan negara dan hukum internasional. Sementara, selain Menteri Luar Negeri Sugiono, delegasi Indonesia turut terdiri atas Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf, serta Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hubungan dan Kerjasama Internasional Syafiq Mukni.
19: Dalam kunjungan ini,
20: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Muhammadiyah bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan Ketua.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, topan dahsyat Bafi melanda prefektur Okinawa di Jepang bagian selatan hari ini, membawa angin kencang disertai hujan lebat yang mengakibatkan sejumlah warga setempat mengalami luka-luka. Topan Bafi membawa angin dengan kecepatan hingga 144 km per jam di atas Pulau Miyako di Okinawa, yang dilaporkan sebanyak 5 orang mengalami luka ringan akibat angin kencang dan gelombang tinggi air pasang laut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan dipastikan akhir pekan ini melalui duel Inggris kontra Norwegia dan Argentina menghadapi Swiss. Luna Elia menyampaikan laporannya.
2: Dua tiket terakhir semifinal Piala Dunia 2026 akan diperebutkan Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Inggris menghadapi Norwegia, sementara Argentina ditantang Swiss dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit. Pelatih Inggris Thomas Tuchel memastikan skuadnya siap menghadapi ujian berikutnya usai lolos dari babak 16 besar.
18: Semua pemain tersedia dalam latihan dan tentu kami senang dengan kondisi itu. Kami memiliki seluruh pilihan pemain kecuali Jarel Kwansah yang harus menjalani skorsing. Saya pikir kami membuat langkah besar pada pertandingan terakhir, tetapi itu baru satu langkah. Kami masih lapar, kami masih memiliki mimpi, dan kami masih mengejar tujuan besar. Langkah berikutnya adalah memenangi perempat final. Kami harus menatap ke depan. Pertandingan sebelumnya sudah kami tinggalkan, kami membawa hal-hal positif dan keyakinan dari laga tersebut, tetapi yang terpenting sekarang adalah pertandingan besok.
2: Di laga lainnya, Argentina datang dengan rekor tak terkalahkan dalam 7 pertemuan melawan Swiss sejak 1966. Meski begitu, tim asuhan Murat yakin tampil solid sepanjang turnamen dan diyakini mampu memberi perlawanan kepada Lionel Messi dan kawan-kawan. Pelatih Argentina Lionel Scaloni meminta timnya tetap fokus meski berstatus unggulan. Saya menurunkan susunan pemain yang sama dengan sebelumnya, meskipun tentu saja bisa saja ada perubahan. Namun pada prinsipnya, mereka kemungkinan besar akan bermain dengan gaya yang sangat mirip seperti pertandingan sebelumnya. Tapi kami harus siap menghadapi pertandingan yang sangat sulit.
22: La locura del partido. En cuanto al juego, creo que el equipo hizo muy buenas cosas y...
2: Inggris mengincar langkah ke semifinal dengan modal kepercayaan diri yang meningkat, sedangkan Argentina berharap pengalaman dan ketajaman Messi kembali menjadi pembeda. Sementara itu, Norwegia dan Swiss bertekad menciptakan kejutan demi menjaga asa merebut tempat di empat besar. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRI di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Pendengar, lepas pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, baru saja kami hadirkan warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro3 di Jakarta, dan kita lanjut ke segmen berikutnya, dan sekaligus segmen penutup di rangkaian Bogor sore ini, pendengar, mimbar agama Advent dengan topik bernegosiasi dengan Tuhan, ya, dan materi akan disampaikan oleh Bapak Gerry Prasetyo hingga jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami, karena tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti kami hadirkan Bogor malam ini. Tetap di Pro 1 RRI Bogor.

Selamat malam, shalom para pendengar RRI. Kembali lagi bersama saya dengan Gerry Prasetyo di dalam acara Mimbar Agama Advent. Dan pada malam hari ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik yang berjudul Bernegosiasi dengan Tuhan. Sebelum kita membahas lebih lanjut firman Tuhan pada malam hari ini, kita boleh sama-sama tunduk kepala dan kita akan berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, kami sadar bahwa kami tidak sanggup dan lemah untuk mengerti. Itu sebabnya kami rindu Tuhan boleh mencurahkan kepada kami Roh Kudus-Mu, sehingga Roh-Mu boleh menuntun kami kepada pengertian yang benar, sehingga firman ini dapat hidup di dalam kehidupan kami dan mengubahkan kami untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bersama-samalah dengan kami ya Bapa, inilah doa kami di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita merasa khawatir dan merasa takut atau merasa tidak percaya diri untuk sesuatu yang akan kita kerjakan? Mungkin saya juga pernah merasakan hal yang sama ya, untuk merasa khawatir, merasa tidak percaya diri dan sebagainya. Mungkin pertanyaannya, kenapa kita semua seringkali merasakan rasa takut, khawatir, dan tidak percaya diri ini? Bahkan, kalau kita lihat faktanya, bahwa pada waktu zaman Yesus, Yesus punya murid-murid yang berjalan bersama-sama dengan dia. Dan bahkan murid-murid pada waktu itu ketika mereka berjalan bersama-sama dengan Yesus, mereka juga tidak luput dari rasa takut, rasa khawatir, dan tidak percaya diri. Itu sebabnya Yesus menasihati mereka di dalam Matius 6 ayat yang ke-31 sampai 32. Firman Tuhan mengatakan, "Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu." Saudara dan para pendengar, kita melihat dari ayat ini bahwa kenapa Yesus menjelaskan atau menasihati mereka tentang kekhawatiran. Karena Yesus tahu betul bahwa murid-murid pada waktu itu, pada waktu mereka mengikut Kristus, mereka masih dihantui dengan rasa khawatir, takut, dan sebagainya. Oleh karena mereka mau mengikut Tuhan, mungkin mereka punya pertanyaan, lalu kalau saya ikut Tuhan, lalu kalau saya ikut Yesus, lalu saya makan apa? Lalu pakaian saya bagaimana nanti? Nah, oleh karena Yesus mengerti kondisi ini, sehingga Yesus menasihati mereka dengan mengatakan, janganlah kamu khawatir, karena kalau kamu khawatir, kamu sama seperti orang-orang atau bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Jadi, saudara dan para pendengar, kenapa kita merasa khawatir? Kenapa kita merasa takut dan tidak percaya diri? Oleh karena kita mungkin di dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita sementara memiliki sebuah masalah, ya. Sehingga pengenalan kita dengan Tuhan menjadi tidak apa? Menjadi tidak sempurna. Itu sebabnya kalau kita khawatir, kalau kita merasa takut, artinya kita belum cukup mengenal Tuhan kita. Saudara, saya teringat ada satu cerita di dalam sebuah Alkitab yang membantu kita untuk kita bisa mengenal siapa Tuhan dan seperti apakah Tuhan yang kita kenal ini, ya. Seperti apa Tuhan yang kita sembah ini, ya. Supaya ketika kita mengenal Tuhan, sama seperti ayat tadi, bahwa Yesus bilang kalau kamu mengenal Tuhan, kamu gak akan khawatir lagi, ya. Semoga ketika kita mempelajari satu cerita ini, kita dapat mengenal Tuhan dengan lebih lagi, sehingga kita tidak menjadi khawatir, takut, dan tidak percaya diri lagi. Mari sama-sama kita buka di dalam Keluaran pasal yang ketiga. Keluaran pasal yang ketiga ini menarik
sesaudara dan para pendengar. Kenapa? Karena ini ada sebuah cerita tentang seseorang yang dipilih Tuhan untuk mereka bisa mengeluarkan, maksud saya adalah orang ini supaya bisa memimpin bangsa-bangsa yang dipilih oleh Tuhan untuk keluar dari perbudakan. Mungkin saudara dan para pendengar sudah tahu siapa orang ini. Betul, dia adalah Musa, ya. Pada waktu di dalam Keluaran 3 ayat 2, inilah momen pertama di mana Tuhan bertemu dengan Musa sehingga Musa mendengarkan rencana Tuhan untuk dia. Mari kita sama-sama buka di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat yang kedua, kita bisa mulai. Di situ dikatakan, Musa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian, ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke Horeb gunung Allah. Ayat yang kedua. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ketika ia melihatnya, tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak terbakar. Jadi saudara, satu hal yang menarik ketika Musa melihat ada satu hal yang aneh di depannya, dia merasa ada sesuatu yang perlu dia dekati, ya. Ternyata Alkitab mencatat bahwa itu adalah tanda di mana Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Dan kita lihat apa yang terjadi ketika Musa mulai mendekat kepada semak yang menyala tapi tidak terbakar itu. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-6. Tuhan berfirman, Akulah Allah bapa leluhurmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Tuhan berfirman, Sungguh aku telah memperhatikan kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku telah mendengar teriakan mereka yang disebabkan oleh pengawas kerja paksa mereka. Sesungguhnya aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang, teriakan orang Israel sampai kepadaku. Aku melihat juga betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi, saudara dan para pendengar, kita melihat bahwa di ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9, ketika Tuhan bertemu dengan Musa, Tuhan sementara mau menjelaskan kepada Musa apa rencananya Tuhan terhadap bangsa yang dia cintai ini. Ya, bangsa Israel ini berada dalam sebuah perbudakan. Oleh karena bangsa ini merasa tertekan dengan perbudakan yang semakin begitu keras, sehingga seruan teriakan mereka sampai kepada telinga Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan menampakkan diri kepada Musa dan memilih Musa untuk memimpin bangsa yang Tuhan cintai ini untuk dapat keluar dari perbudakan Mesir menuju ke satu tanah Kanaan, tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madunya itu. Mari kita lihat ayat yang selanjutnya. Dikatakan di dalam ayat yang ke-10, Jadi sekarang pergilah aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Lalu kita lihat ketika Tuhan sudah menunjukkan rencananya kepada Musa, kita lihat apa respon daripada siapa? Daripada si Musa ini. Ayat yang ke-11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, Siapakah aku ini sehingga aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir? Jadi saudara, pada waktu Tuhan memilih Musa untuk menjadi seorang pemimpin yang memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan, Musa merasa kecil hati, ya. Musa merasa bahwa dia takut, dia khawatir bahwa saya bisa atau tidak ya untuk bisa membawa bangsa ini keluar dari Mesir, ya. Itu sebabnya respon daripada Musa yaitu adalah apa? Siapa aku ini Tuhan? Kenapa mesti saya yang harus bertemu dengan siapa? Dengan Firaun, ya. Tetapi yang menarik,
ketika Musa mulai untuk menolak, kita lihat apa yang Tuhan lakukan kepada Musa. Di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, lalu firman-Nya, aku akan menyertai engkau, inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Jadi saudara, ketika Musa terlihat khawatir dan terlihat tidak yakin dan ragu-ragu bahkan takut, ya, apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan tidak berlama-lama untuk membiarkan Musa itu menjadi takut. Tuhan langsung menjawab, aku akan menyertai kamu. Tenang aja Musa, kata Tuhan ya. Oleh karena aku sendiri loh yang akan menyertai kamu, ya, sehingga kamu bisa membawa bangsa itu keluar dari Mesir dan beribadah kepada aku, kata Tuhan, ya. Dan pada waktu Tuhan sudah menguatkan Musa, dan yang menarik, apa yang terjadi lebih lanjut, ya? Kalau kita lihat pasal keempat ayat yang pertama, Keluaran 4 ayat yang pertama. Ini adalah respon daripada Musa ketika Musa sudah dikuatkan oleh Tuhan, ya. Dikatakan begini, ayat yang pertama, lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan bertanya kepadanya, apa yang ada di tanganmu itu? Jadi saudara, kalau kita lihat pada waktu Tuhan sudah menjelaskan janjinya, tenang saja Musa, saya yang akan menyertai kamu, kata Tuhan. Ya. Dan ketika Tuhan sudah menguatkan Musa, Musa masih saja untuk tidak percaya kepada penyertaan dan janji Tuhan. Sehingga dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, nanti kalau misalnya orang itu gak percaya kepada saya, bagaimana ini Tuhan? Ya, itu sebabnya kayaknya saya gak sanggup deh kayaknya untuk membawa orang-orang ini keluar dari Mesir. Ya. Lalu yang menarik, kita lihat ada sebuah karakter Tuhan yang akan kita pelajari hari ini. Dan di dalam ayat yang kedua, Keluaran 4 ayat yang kedua, dikatakan, Tuhan bertanya kepada Musa, apa yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat, katanya. Lalu ayat yang ketiga, firman Tuhan, lemparkan tongkat itu ke tanah. Ketika Musa melemparkannya ke tanah, tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Lalu Musa mengulurkan tangannya, menangkapnya, dan ular itu menjadi tongkat di tangannya. Ah, ini dia menarik. Jadi pada waktu Musa tidak percaya kepada janji Tuhan, Tuhan tidak menyerah akan Musa. Ya, Tuhan justru mencari sesuatu ide apa yang bisa supaya dilakukan sehingga Musa percaya kepada Tuhan. Dan di situ dipakai yang pertama adalah tongkat, ya. Jadi Tuhan melihat tongkat, lalu Tuhan bilang, "Lemparkan tongkatmu." Dan ketika Musa melempar tongkat itu menjadi ular secara tiba-tiba, ya. Dan ketika itu menjadi ular, Musa menjadi takut. Dan ketika Musa takut, lalu Tuhan bilang, kamu jangan takut. Kamu pegang saja, nanti ular itu akan kembali menjadi tongkat. Dan betul, ketika Musa mengulurkan tangannya dan menangkap ular itu menjadi apa? Menjadi tongkat kembali. Ya. Lalu ayat yang kelima, ini yang menarik. Lakukanlah itu supaya mereka percaya bahwa Tuhan Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah menampakkan diri kepadamu. Jadi Tuhan bilang kepada Musa, kalau dia enggak percaya, kamu kasih tunjuk bahwa tongkat itu akan menjadi ular dan ular itu akan menjadi tongkat kembali ketika kamu pegang, supaya keajaiban ini atau mujizat ini dapat menolong orang Israel percaya bahwa akulah yang menyuruh Musa supaya mengeluarkan mereka dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Oke, seharusnya kalau kita membayangkan kondisi kita, ya, seperti kondisi Musa, harusnya kita percaya, bukan? Ya. Tetapi apa yang menarik? Ayat yang ke-6. Firman Tuhan kepadanya lagi. Jadi Tuhan berfirman lagi kepada Musa.
ketika Tuhan memberikan mujizat yang pertama kepada Musa. Ayat yang keenam, masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu, lalu Musa memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Setelah menariknya keluar, tangannya kena penyakit kulit, putih seperti salju. Jadi saudara, pada waktu Musa disuruh masukkan tangannya, ketika Musa disuruh keluarkan lagi tangannya, ternyata apa yang terjadi dengan tangannya? Yang terjadi, tangannya terkena penyakit yang putih-putih seperti penyakit kusta. Ya, mungkin kalau saya berada di posisi ini, saya merasa sangat khawatir dan bingung ya, apa yang harus saya lakukan nih? Karena apa? Karena tuh kok tiba-tiba tangan saya tadinya sehat, sekarang menjadi sakit gitu ya. Dan tapi yang menarik, tidak berhenti sampai di situ. Lihat apa yang Tuhan lakukan kepada Musa. Ayat yang ketujuh, sesudah itu ia berfirman, masukkan lagi tanganmu kembali ke dalam bajumu. Lalu Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya. Setelah ia menariknya keluar, tangan itu pulih seperti bagian badan yang lain. Wah, ini dia menarik ya. Jadi Tuhan tidak berhenti untuk memberikan mujizat yang kedua ya. Jadi tadi yang pertama, Tuhan sudah memberikan mujizat yang pertama, yaitu tongkat menjadi ular ya. Tapi Tuhan merasa atau Tuhan tahu sekali bahwa Musa masih belum percaya sebenarnya ini ya. Jadi sehingga apa yang dilakukan Tuhan, Tuhan kasih lagi mujizatnya yang berikut, yaitu apa? Kesembuhan dari sakit penyakit ya. Lalu kita lihat kenapa Tuhan perlu melakukan dua mujizat ini. Kita lihat ayat yang ketujuh, kenapa Tuhan melakukan itu. Dikatakan, jika mereka tidak percaya kepadamu dan tidak menangkap pesan dari mujizat yang pertama, mereka akan percaya kepada pesan mujizat yang kedua. Nah, jadi saudara, Tuhan itu tahu betul akan hati daripada Musa dan tahu betul apa yang ada di hati bangsa Israel ini. Ya, karena bangsa Israel ini mungkin adalah orang-orang yang sulit untuk percaya, sehingga Tuhan menyiapkan mujizat itu berturut-turut, yang pertama dan yang kedua, supaya Tuhan mengantisipasi agar bangsa Israel tetap percaya kepada Musa. Nah, yang menarik, bukan hanya itu saja. Kita lihat, kita mendapatkan satu karakter Tuhan yang luar biasa melalui cerita ini. Dan ternyata, Tuhan tidak berhenti sampai di situ. Kita lihat apa yang dilakukan Tuhan selanjutnya. Jika mereka tidak juga percaya kepada kedua mujizat ini, dan tidak mendengarkan perkataanmu, katanya, engkau harus mengambil air dari sungai Nil dan mencurahkannya di tanah yang kering. Air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Ya, jadi saudara, para pendengar, kita bisa melihat sekarang bagaimana Tuhan tidak pernah menyerah ya, untuk meyakinkan hati daripada Musa yang pertama. Lalu yang kedua, Tuhan menyiapkan berbagai macam cara sehingga bangsa Israel ketika Musa bertemu dengan mereka, bangsa Israel itu dapat percaya bahwa Tuhanlah Tuhan pencipta itu memang benar-benar bertemu dengan Musa. Sehingga ketika Musa mau membawa mereka keluar dari Mesir, mereka akan percaya. Ya. Nah, ini yang menarik. Lalu setelah Musa mendapatkan instruksi yang begitu lengkap daripada Tuhan dan penyertaan Tuhan yang begitu lengkap sampai di titik ini, saudara, apa yang saudara-saudara pikirkan yang harusnya menjadi respon daripada Musa? Yang harusnya saudara pikirkan pasti sama seperti apa yang saya pikirkan. Harusnya Musa itu percaya akan apa yang diperintahkan oleh siapa? Oleh Tuhan, ya. Tetapi yang menarik, apa yang dikatakan oleh Musa setelah semuanya ini terjadi di hadapan dia? Ayat yang ke-10, Keluaran 4 ayat yang ke-10. Lalu Musa berkata kepada Tuhan, maaf Tuhan, dari dahulu maupun sejak engkau berfirman kepada hambamu ini, aku bukan orang yang pandai berbicara, sebab aku berat lidah, tidak lancar berbicara. Ya, jadi saudara, lagi, dan lagi. Ya, Musa ini tidak percaya dan bahkan dia masih tetap merasa khawatir dan tidak yakin ya kepada penyertaan Tuhan. Dia bilang, aduh Tuhan, saya nggak bisa berbicara, lidah saya ini tidak pandai untuk berbicara seperti apa yang Tuhan kehendaki. Lalu
Inilah baiknya Tuhan ya. Sekali lagi dan lagi, Tuhan tidak menyerah sampai di situ untuk memenangkan hati daripada Musa. Ayat yang ke-11 dikatakan, tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku? Yakni Tuhan. Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menolong lidahmu berbicara dan mengajarkan apa yang harus kau katakan. Lalu jawabnya Musa, sekali lagi dan lagi dan lagi. Di dalam ayat yang ke-13, namun Musa berkata, maaf Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang akan kau utus. Saudara dan para pendengar, kita bisa lihat ya, betapa degilnya hati Musa ini ya. Untuk dia sudah diberikan semua mujizat-mujizat, penyertaan Tuhan, detail by detail semuanya sudah disampaikan oleh Tuhan kepada Musa. Tetapi Musa masih saja tidak percaya akan apa yang Tuhan lakukan kepada dia. Sehingga dia bilang, aduh Tuhan jangan saya deh, mendingan orang lain aja. Ya, karena saya takut dan saya khawatir saya gak bisa. Itu kan yang dijawab oleh Musa. Dan akhirnya ending daripada cerita ini. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-14, lalu murka Tuhan menyala-nyala terhadap Musa dan ia berfirman, bukankah ada abangmu Harun orang Lewi itu? Aku tahu bahwa ia pandai berbicara. Lagi pula, ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, hatinya akan bersuka cita. Engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menolong lidahmu dan lidahnya berbicara. Aku akan mengajarkan apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidah dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Bawalah tongkat ini di tanganmu yang akan kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Luar biasa. Jadi saudara dan para pendengar, ketika Musa tetap menutup hatinya dan mengeraskan hatinya, tapi karena Tuhan tahu ini adalah rencana keselamatan bagi Musa secara pribadi dan rencana keselamatan bagi umat yang dia kasihi itu, apa yang dilakukan? Tuhan langsung mengintervensi. Kamu kayaknya gak percaya-percaya ya, kata Tuhan. Ya. Dan akhirnya apa? Tuhan tarik dia dengan paksa dan akhirnya dia mau untuk menurut. Saudara, satu pelajaran yang menarik, kenapa kalau kita masih ingat pertanyaan kita di awal, kenapa kita takut? Ya, Yesus sudah menjawab, kenapa kita khawatir, kenapa kita takut? Karena kita tidak mengenal seperti apa Tuhan kita. Ya, dan melalui cerita ini, kita dapat satu pelajaran. Betul sekali Tuhan tidak bisa memaksa pilihan-pilihan kita. Tetapi, apabila itu menyangkut keselamatan kita, Tuhan tidak kuat membiarkan kita untuk menjadi binasa. Sehingga dia akan terus berusaha berbagai macam cara. Dia akan tidak pernah lelah. Dia akan selalu gigih untuk mengerjakan keselamatan kita. Ya, sama seperti Musa, kalau dia tidak mau digerakkan oleh Tuhan, bagaimana bangsa ini akan keluar dari Mesir? Bangsa yang dia kasihi itu. Ya, sebagaimana pelajaran kita pada malam hari ini, sebagaimana Tuhan begitu gigih untuk mengerjakan keselamatan kita, ya, keselamatan bangsa Israel. Saya yakin dan percaya Tuhan yang sama, Tuhan yang kita sembah, Sang Pencipta langit dan bumi, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, Dia pasti juga akan melakukan hal yang sama kepada saudara dan para pendengar dimanapun saudara berada, untuk mengerjakan keselamatan saudara-saudara dan saya. Lalu yang kedua, ketika kita mulai ragu kepada Tuhan, kita diajak Tuhan untuk mengingat janji-janji Tuhan. Karena ada satu ayat yang ingin saya sampaikan di akhir ini, dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi saudara, para pendengar dimanapun saudara berada, pernahkah saudara merasa khawatir dan takut? Pasti pernah. Saya pun juga pernah merasakan khawatir dan merasa takut. Kenapa kita bisa mengalami ini?
Karena pelajaran kita malam hari ini mengatakan, karena kita belum mengenal dengan jelas seperti apa Tuhan kita. Dan pada malam hari ini kita sudah belajar satu karakter Tuhan, yaitu Tuhan kita ternyata adalah Tuhan yang gigih, Tuhan yang persistence, Tuhan yang tidak pernah pantang menyerah ketika mengerjakan keselamatan kita semua. Jadi kalau Tuhan sudah memiliki karakter yang gigih itu, jadi kita tidak perlu lagi untuk apa? Untuk takut dan khawatir. Karena Dia pasti akan mengerjakan keselamatan kita. Mari, saudara, kita tetap percaya kepada Tuhan supaya kita tidak khawatir lagi. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah menyerah untuk memenuhi kebutuhan kita, dan Tuhan yang tidak pernah menyerah untuk mengerjakan keselamatan kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih oleh karena Tuhan mau menjadi Tuhan yang tidak pernah menyerah mengerjakan keselamatan kami. Terima kasih oleh karena Tuhan telah mengaruniakan Kristus bagi kami, sehingga Tuhan juga pasti akan mengerjakan keselamatan kami serta memenuhi segala kebutuhan kami.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pendengar Lepas pukul 20 lewat 21 menit, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Dan saat ini Anda tengah mendengarkan Bogor Malam ini, segmen pembuka informasi berkaitan dengan komunitas kami hadirkan menemani Anda hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pendengar Ngobras ya, akan kami hadirkan, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

kejutan, dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Anda tengah mendengarkan Ngobras yang akan kami hadirkan menemani Anda hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kali ini kami punya informasi untuk Anda ya. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada tanggal 5 Juni lalu, pendengar, Lembaga Tumbuh Pohon Nusantara atau TUNAS ya, komunitas ini berkolaborasi dengan pecinta lingkungan se-Jabodetabek menggelar aksi rehabilitasi Kali Angke, pendengar. Keren banget ya. Dan acara yang mengambil tema Rewilding River Kali Angke Expedition digelar di Desa Jabon Mekar, Kabupaten Bogor pada Sabtu Minggu, pendengar. Dan Ketua Pelaksana Kegiatan Musyafa Ahmad menerangkan bahwa kegiatan ini diikuti oleh puluhan peserta yang mayoritas anak-anak muda ya. Memang kalau bicara cinta lingkungan itu, apalagi komunitas-komunitas yang peduli lingkungan ya, rasa-rasanya kayak terlihat keren aja gitu kayak pendengar ya. Apalagi kayak yang saat ini sedang viral dan banyak diperbincangkan di media sosial juga, aksi para pemuda asal Bandung yang seringkali membersihkan sungai dari tumpukan sampah ya, Pandawara Group, itu keren banget. Karena memang tidak semua tidak semua dari kita mungkin muda-mudi yang punya kepedulian sebesar itu. Biasanya ada yang ya sederhana gitu ya, peduli untuk menegur orang yang buang sampah sembarangan di kali atau di sungai, atau kita juga menyeleksi ya produksi sampah yang kita hasilkan setiap harinya, membedakan mana yang kira-kira bisa didaur ulang, mana yang bisa dijadikan pupuk gitu ya, atau katakanlah sampah-sampah sisa makanan. Dari hal sederhana itu saja sebetulnya sudah menjadi hal yang luar biasa ya. Tapi ada ternyata pemuda yang luar biasa lagi, yakni dengan betul-betul menggerakkan massa, bisa mengumpulkan banyak pemuda-pemudi lain ikut berpartisipasi. Bahkan TNI Polri juga seringkali terjun gitu ya, membantu para komunitas-komunitas ini dengan tentunya tujuan untuk menjaga lingkungan, pendengar. Luar biasa ya. Semoga memang komunitas-komunitas yang peduli lingkungan, lalu juga berkaitan dengan kelestarian-kelestarian alam gitu ya, baik juga tentu kalau bicara lingkungan banyak sekali ya, baik itu pencemaran di sungai, lalu juga pencemaran udara, terus kalau kita bicara sampah juga gak ada habisnya. Tentu semoga komunitas-komunitas seperti ini yang peduli lingkungan semakin banyak ya, terutama di Bogor kota maupun kabupaten, pendengar. Karena memang kalau gabung di komunitas ini tentu banyak manfaatnya, bukan hanya menambah jaringan, menambah teman, menambah relasi, dan tentu juga ada kegiatan positif yang bisa menghasilkan dan berdampak untuk orang-orang sekitar. Luar biasa. Oke deh, pendengar, informasi lainnya akan kami hadirkan di Ngobras. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

batuk yang tidak sembuh-sembuh, apalagi lebih dari 2 minggu, bisa jadi tanda penyakit yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah tuberkulosis atau yang biasa kita kenal dengan TBC. Penyakit ini menyerang bagian dalam paru-paru dan bisa menular lewat udara, terutama saat batuk. Gejala lainnya bisa berupa demam ringan yang tidak hilang, tubuh terasa lemas, atau berat badan yang turun tanpa sebab yang jelas. Penanganan TBC dilakukan melalui pengobatan jangka panjang yang harus dijalani secara teratur hingga tuntas. Pemeriksaan dapat dilakukan di fasilitas kesehatan dengan metode seperti tes dahak, ronsen dada, atau tes cepat molekuler. Dengan penanganan yang tepat dan rutin, TBC dapat disembuhkan dan risiko penularannya dapat ditekan.

0: Buang sampah sekresek gede gini di mana coba ya? Ada sungai tuh. Ah, buang di situ aja deh.
1: Dek, kamu mau ngapain?
0: Ini Bu, mau buang sampah.
1: Dek, enggak lihat ada peringatan dilarang buang sampah di sini.
0: Ah, yang lain juga buang sampah di sini, Bu.
1: Ya, jangan diikutin dong, Dek. Kan kita harus mulai dari diri kita sendiri. Coba bayangin kalau kamu buang sampah di sini, terus ada yang lihat, yang lain juga pada ngikutin kan. Nah, makin numpuk kan sampahnya.
0: Iya juga sih. Ah, biarin deh, Bu. Aku mau tetap buang sampah di sini.
1: Kamu ini, ibu belum selesai juga. Gimana coba kalau sampahnya makin numpuk, terus hujan gede, bisa-bisa airnya naik ke atas kan? Gimana kalau kita kebanjiran? Bukan cuma kebanjiran air, tapi kebanjiran sampah juga.
0: Oh iya ya Bu, kalau aku buang sampah di sungai, aku juga yang bakal rugi ntar. Ya udah deh, aku nggak jadi buang sampah di sini Bu.
1: Nah gitu dong, toh ini kan untuk keselamatan kita bersama.

Peringat lepas pukul 20:56, tidak terasa ya kita sampai di penghujung kebersamaan dalam Ngobras. Sesaat lagi kami hadirkan segmen berikutnya di rangkaian Bogor malam ini. Pendengar, jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan ragam budaya spesial Katong Bakso Udara. Bagi Anda yang ingin mengirimkan request, kami persilahkan Anda untuk mengirimkan di 0815x4200 atau fitur live chat RRI Digital. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa

0: bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila,

0: temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

0: RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda saat ini tengah mendengarkan Bogor Malam ini, ya, spesial Katong Bakso Dara. Bagi Anda yang ingin mengirimkan request, silahkan di 081-5x4200. Malam hari ini sudah ada atensi yang masuk di 081-5x4200. Ada Bapak Ahmad di Salabenda Bogor. Selamat malam, Neng Delis. Apa kabar? Sehat, Alhamdulillah, Bapak. Tolong putarkan lagu dari Tantowi Yahya, judulnya Polopa Kita, spesialnya untuk para pecinta lagu-lagu daerah di seluruh Indonesia, ya. Dan untuk Neng Deli, selamat siaran sampai tuntas, hati-hati pulangnya. Hatur nuhun, sami nuhun. Terima kasih Bapak Ahmad di Salabenda Bogor, ya. Lagunya sudah Deli siapkan, mohon ditunggu. Lanjut. Kali ini dari Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Selamat malam Mbak Delis, ya. Tolong putarkan lagu Sio Mama untuk Mbak Delis, terima kasih. Selamat malam untuk Abah Kismin dan juga Kang Zulian. Oke deh, terima kasih untuk Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, ya. Semoga Abah Kismin dan Kang Zulian malam hari ini juga sedang mendengarkan, ya. Karena absennya juga belum kelihatan, ya. Siap, lanjut. Kali ini dari Ibu Rani di Cilebut. Selamat malam Kak Deli, semalam juga. Tolong putarkan lagu dari Freshly Niki Julu, judulnya Mantan. Spesialnya untuk para pendengar aja. Dan untuk Kak Deli, sehat selalu, hatur nuhun. Terima kasih, terima kasih kembali. Oke deh pendengar, kita langsung saja putarkan lagu yang sudah di request, ya, di 081-5x4200. Pastikan Anda tetap bersama kami di Bogor Malam ini.

Sejarah membuktikan bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak pernah berjalan pincang. Di balik setiap perubahan besar, ada tangan-tangan perempuan yang bekerja dengan keteguhan yang luar biasa. Pemberdayaan perempuan bukan sekedar tentang memberi ruang, tapi tentang mengakui potensi yang tak terbatas. Saat seorang perempuan berdaya, ia tak hanya mengangkat dirinya sendiri, ia menyalakan obor pendidikan bagi anak-anaknya dan memperkuat ekonomi keluarganya. Dari meja kepemimpinan hingga penggerak ekonomi akar rumput, perempuan adalah katalisator masa depan. Karena peradaban hanya bisa terbang tinggi jika kedua sayapnya, laki-laki dan perempuan, sama kuatnya dan sama-sama dihargai. Dukung, hargai, dan berikan ruang. Karena perempuan yang berdaya adalah kunci bagi masa depan yang lebih bercahaya.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Sai, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Sai.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Mendengar lepas pukul 21 lewat 48 menit. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjut baca tensi berikutnya. Kali ini dari Kang Fuji di Tapos Depok. Selamat malam, Reng Delis, Kak Delis juga. Siap. Terima kasih, selamat malam ya katanya. Mau minta requestan dari Kang Fuji di Tapos Depok, minta diputarkan lagu dari Juan Reza, judulnya Pica Pica. Spesialnya untuk para pendengar pecinta Indonesia Timur aja. Dan untuk Adeli, selamat siaran sampai tuntas, hatur nuhun. Mau nungguin mini drama katanya. Oke, siap. Hatur nuhun, terima kasih Kang Fuji di Tapos Depok. Lagunya sudah Adeli siapkan, mohon ditunggu ya. Juga ada dari Abah Kismin di Pasir Erih Ciapus ya, ragam budaya. Selamat malam penyiar idola Abah dari Abah Kismin yang kasep di Pasir Erih Ciapus. Lagunya Bruri Marantika, terserah penyiarnya aja lagunya. Oke, nanti Deli carikan lagu Bruri yang Indonesia Timur ada tidak ya? Nanti kita cari Abah ya, kalau nggak ada diganti dengan lagu yang tidak kalah enak ya. Kirim-kirimnya untuk Ibu Siti Haryati, Ibu Berta, Julia di Ciomas, makasih senggolannya katanya. Ditunggu di ruang rindu. Untuk Neng Delis yang punya cahaya dan kru, makasih, salam sehat selalu, cuaca cerah seperti penyiar idola Abah tentunya. Neng Delis Nur selalu cerah, oke pisan. Terima kasih Abah, sehat selalu beserta keluarga ya. Sudah ada atensi juga dari Kang Zulian untuk ruang rindunya, siap nanti Delis bacakan ya Kang Zulian ya. Selamat malam Teh Delis yang makin apa nih dan awet muda ya. Maaf ini bukan ngegombal tapi fakta katanya. Aduh terima kasih ya. Saya gak minta lagu, mau ikutan aja di ragam budayanya. Nanti lanjut jilid 2 di ruang rindu. Oke siap, nanti dibacakan ya Kang Zulian ya. Oke deh, pendengar kita langsung saja putarkan lagu yang sudah di request di 08154200 ya. Anda tentunya masih akan mendengarkan Bogor Malam ini Katong Basodara yang akan kami hadirkan hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Bogor.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sang Pemimpi, novel karya Andrea Hirata ini terbit pada tahun 2008. Novel ini mengisahkan tentang kehidupan tiga anak Melayu Blitong bernama Aral, Ikal, dan Jimbron. Kehidupan mereka penuh perjuangan, lika-liku, dan tantangan, sehingga mereka yakin dengan adanya kekuatan cinta, adanya rasa percaya terhadap kekuatan mimpi dan kekuasaan Tuhan. Mereka duduk di bangku SMA dan bekerja menjadi kuli ikan untuk bertahan hidup. Pilihan kata dan gaya bahasa yang dituangkan pun bersifat ringan, sederhana, dan menyesuaikan kondisi masyarakat pembaca di masa kini. Sehingga cerita dalam novel ini pun dapat dinikmati, dimengerti, dan dipahami secara baik dari berbagai kalangan pembaca, mulai dari remaja sampai dewasa. Selain itu, novel ini pun mengandung nilai edukatif, sehingga akan ada banyak pelajaran yang dapat dipetik dan diterapkan di kehidupan sehari-hari. Hal itu diantaranya, harus tetap semangat dalam meraih mimpi dan juga cita-cita, serta tetap percaya bahwa hidup ini sudah ada yang mengatur dan menetapkan. Pantang mundur atau menyerah, serta memahami jati diri. Kelebihan di dalam novel ini pun mengandung nilai moralitas dan sosialisme. Alur ceritanya menarik, sehingga mudah dimengerti dan menginspirasi para pembaca.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Demikian telah kami hadirkan Ragam Budaya Pro 1 RRI Bogor. Pastikan Anda tetap bersama kami. Selepas ini kami hadirkan mini drama atau sandiwara radio dengan judul Bunga Bakung yang dipersembahkan oleh RRI Bogor. Tetap di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: namanya aku nyanyi di kafe? Aku kerja ya, bukan main. Lagi pula itu hobiku yang menghasilkan.
1: Rana, dengar ayah ya. Bisa nurut gak kamu sama ayah? Berhenti kamu kerja kayak gitu.
0: Ini hidup Rana. Rana punya hak untuk memilih jalan hidup Rana sendiri. Kenapa sih ya? Kenapa gak pernah dukung Rana? Ayah gak bangga sama Rana. Nyesel punya anak kayak Rana. Rana juga nyesel punya bapak seperti ayah.
1: Kurang ajar kamu.
0: Ayah, dengar ya ayah. Menjadi penyanyi itu bukan pekerjaan yang hina.
2: Bunga Bakung, produksi RRI Bogor. Keiko Fabianisa sebagai Rana, Ilham Fayakun sebagai Reza, Deli Tambunan sebagai ayah, Puri Cahyaningsih sebagai ibu, Farah Mona sebagai ibu kos, Syafira Salsabila Maulani sebagai Henny,

0: Halo, Reza.
1: Halo, sayang. Kamu kenapa?
0: Jemput aku sekarang ya.
1: Oke. Aku sekarang ke sana ya. Tunggu bentar.
2: Rana, Ayah cuma khawatir sama kamu, Nak. Ayah khawatir kalau kamu setiap hari harus kerja di kafe malam-malam. Ayah bukan berarti gak dukung kamu loh, Nak.
0: Udah cukup, Bu. Rana pergi aja dari rumah ini. Mungkin dengan Rana pergi dari sini, semua kan baik-baik aja.
2: Rana, dengerin Ibu. Kamu jangan seperti itu, Nak. Coba kamu bicarakan baik-baik sama Ayah tentang pekerjaan kamu. Ibu dukung kamu kok. Ibu percaya kamu gak akan macem-macem.
0: Maaf, Bu. Rana tetap mau pergi.
2: Rana, tolong dengar Ibu, Nak.

0: Reza, ayo cepet kita jalan.
1: Tunggu, sabar. Ini aku kasih bunga buat kamu.
0: Reza, kenapa sih? Kamu selalu ngasih bunga bakung lembah ini. Yang kemarin aja masih ada di rumahku. Bahkan sampai banyak tuh bunga yang layu. Ayo cepet kita jalan.
1: Jadi, bunga bakung lembah ini konon katanya itu bisa bawa keberuntungan dalam cinta. Selain itu juga, katanya sih, bunga ini tuh berarti kembalinya kebahagiaan. Makanya, kamu tuh jangan sedih. Kan udah aku kasih bunga itu.
0: Ih, Oma, lagi kondisi gini masih aja bisa ngegombal.
1: Lah, kok ngegombal? Kan aku serius, sayang. Lagian, ngapain sih kamu bawa koper gitu?
0: Aku mau pergi aja dari rumah. Aku capek sama ayah yang selalu ngekang aku, Ja.
1: Terus, kamu mau kemana sekarang?
0: Aku mau cari kosan aja yang dekat sama tempat kerja kita.
1: Hah? Kosan? Kamu serius? Gak mau tinggal serumah gitu sama aku?
0: Ah, enggak deh. Aku mau nyari kosan aja.
1: Di rumah aku aja, sayang. Kan kamu tahu, aku tinggal sendirian di sana. Lagian, ya kalau ada kamu nanti gak sepi-sepi amat deh. Bosen tahu di rumah sendiri. Mau gak tinggal sama aku? Please.
0: Gak mau, sayang. Lagi pula rumah kamu tuh jauh. Kan aku mau pindah rumah juga supaya deket sama kafe.
1: Lah, kan ada aku. Kita bisa pulang pergi bareng.
0: Stop, Za.
1: Hah? Kenapa?
0: Ini ada kosan. Bentar, aku turun ya.
1: Kamu yakin mau turun sini? Kayaknya gak ada kamar kosong deh. Udah yuk, cari yang lain aja.
0: Aku rasa pasti ada yang kosong. Lagi pula ini deket banget loh sama tempat kerja kita. Coba ya, aku mau cek dulu. Bentar ya.
1: Udahlah, ayo pergi aja.
0: Reza, kenapa sih? Aku kan belum nanya ke pemilik kosannya.
1: Yaudah. Gini. Kamu cek dulu ke sana. Karena udah jam segini, aku duluan ke kafe. Nanti kalau ada apa-apa, tolong kabarin aku ya.
0: Ya udahlah, kamu duluan aja. Hari ini juga aku izin. Aku udah minta tolong Meli untuk backupin aku.
1: Oke deh, sayang. Aku duluan ya.

0: Sepi ya. Ada orang gak ya kira-kira? Itu siapa ya? Coba aku tanya deh. Selamat malam, Bu.
1: Malam.
0: Perkenalkan, nama saya Rana. Apa ibu pemilik kos ini?
1: Oh iya, benar.
0: Maaf, Bu. Kira-kira di sini ada kamar kosong gak?
1: Ada. Tapi
0: saya mau ya, Bu ya. Saya butuh banget.
1: Ya udah deh. Nih, kamu langsung cek aja. Kamu pegang kuncinya ya. Tapi maaf, saya gak bisa lama-lama. Saya pergi dulu ya.
0: Bu, maaf, sistem pembayarannya gimana ya?
1: Ini nomor handphone saya. Jadi kamu chat aja nanti. Karena sekarang saya lagi ada urusan nih. Saya harus pergi buru-buru, maaf ya.
0: Ibunya kenapa ya? Kok kayak buru-buru banget sih? Tapi ya udahlah, yang penting aku dapat kamar. Tapi di mana ya kamarnya? Kok gelap gini sih?
2: Iya deh, yang itu kamarnya.
0: Iya Bu. Terima kasih. Wah, bagus sih. Lengkap juga. Syukur deh. Aku mau kabarin Reza dulu. Halo Reza.
3: Hai sayang, gimana? Di situ ada kamar kosong gak?
0: Ada nih, sekarang aku udah di kamarnya. Iya sayang, aku udah dapet kamarnya.
3: Iya, di situ ada kamar kosong. Mana coba aku lihat?
0: Nih lihat-lihat, bagus kan?
3: Ya kurang sih. Kamu yakin nggak mau cari kos di lain tempat gitu?
0: Apa sih, orang bagus gini? Kamu mah dari tadi nyuruh aku nyari tempat yang lain terus. Udah dulu deh. Gak jelas. Sebel deh sama Reza. Kenapa sih dia hari ini? Daripada bete, mendingan aku istirahat aja. Kok ada bau bangke ya? Dari mana ya kira-kira? Apa mungkin kasurnya gitu? Tapi gak mungkin deh. Ih, kok dari bunga bakung ini sih? Suara apa itu? Kayak di lemari ya. Box apa ya ini? Coba aku buka. Loh, banyak bunga bakung layu. Punya siapa ya? Kok ada foto Reza? Dan cewek ini siapa? Siapa malam-malam gini?
4: Hai, kenalin, aku Henny.
0: Hai, halo, Henny, aku Rana. Ada yang bisa aku bantu?
4: Enggak. Aku cuma kaget aja sih kenapa lampu kamar ini nyala.
0: Sekarang aku ngekos di sini.
4: Hah? Ngekos di sini?
0: Iya. Aku tinggal di sini. Kenapa? Ada yang salah?
4: No. Oke deh. Oke. Salam kenal ya. By the way, aku ke kamar dulu.
0: Oh ya, Henny. Dia kenapa deh buru-buru? Kok aneh?
5: Rana.
0: Siapa itu? Kamu siapa? Keluar!
5: Dia jahat.
0: Siapa yang jahat?
5: Dia jahat.
0: Siapa itu? Kamu siapa?
5: Dia jahat.
0: Siapa? Siapa yang jahat?
4: Siapa yang jahat? Siapa?
5: Dia jahat!
0: Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.
4: Siapa? Siapa?
6: Hai sayang.
0: Reza. Reza, kamu ngapain di sini? Kamu nggak boleh masuk. Nanti kalau dia ngeliat gimana? Ini kan kosan cewek.
6: Shh, sayang, udah nggak usah bawel. Nih, bunga bakung buat kamu. Cantiknya kayak tubuh kamu.
4: Gila kamu? Keluarga? Reza keluarga?
6: Ada yang lihat kok sayang.
4: Kamu ngapain di sini Reza? Keluar!
6: Ya, aku di sini tuh mau nemenin kamu. Emang kamu nggak takut di sini sendiri?
4: Kamu jangan macem-macem ya. Gila kamu. Reza pergi.
6: Rupanya kamu udah lihat boxnya ya. Gimana? Ada banyak bunga bakung kan? Ya, tapi semua itu udah layu semua.
4: Siapa wanita ini?
6: Dia. Udah nggak usah dipikirin.
4: Jawab, Ja.
6: Kenapa, sayang? Kamu mau aku buat seperti dia?
4: Hah? Maksudnya?
6: Udah aku bilang, cari kos yang lain aja, sayang. Kenapa sih kamu tuh gak mau nurut sama omonganku?
4: Reza, jangan macem-macem ya kamu. Apa itu yang kamu pegang?
6: Shh. Ini cuma pisau kok. Cuma buat motong bunga bakung aja.

0: Makan. Makan semua ini.
1: Ini hukuman dari aku. Karena kamu gak mau nurut sama aku. Kamu ingat kan suatu hal yang pernah aku bilang, arti dari bunga ini adalah kembalinya kebahagiaan. Dan aku bahagia karena sekarang aku telah kembali melihat yang dulu pernah aku lihat.
2: Bunga Bakung, produksi RRI Bogor. Penanggung jawab Kepala RRI Bogor, produser Ubaidah, sutradara Deli Tambunan, penulis naskah Keiko Fabianisa, teknik dan montase Rinaldiva Muhammad, penyelia musik Noval Noviansyah, dan narator Fitri Ardianti.

0: Yoi dong, yang dipakai Messi nih. Sepatu lu juga keren tuh, bro.
1: Yoi dong, Ronaldo punya nih, bro. Tapi lihat tuh, sepatu si Marcel. Sepatu apa tuh, bro?
2: Merek lokal, bro. Buatan Indonesia ini, bro.
0: Elah, gaji gede, duit banyak. Masih aja pakai buatan lokal. Ngirit apa pelit, bro? Kualitasnya kurang kali.
2: Sembarangan bilang kualitas buatan dalam negeri kurang. Coba cek sepatu kalian berdua. Buka sepatunya, lihat buatan mana.
0: Nantangin. Impor nih, bro. Beli di luar lah.
1: Made in Indonesia yang gue, bro. Coba. Lah, yang gue buatan Indonesia juga.
2: Justru kualitas buatan kita itu terbaik, bro. Dari sepatu, elektronik, fashion, sampai pernak-pernik udah diakuin sama dunia. Ngapain beli barang impor kalau kualitas produk kita lebih oke? Kalau gue sih, bangga buatan Indonesia.
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

0: 101 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul Ronggeng Duku Paruk karya Ahmad Tohari pertama kali terbit pada tahun 1982. Karya ini mengajak kita menengok kehidupan sebuah desa kecil bernama Duku Paruk, desa yang miskin, terpinggirkan, namun syarat makna tentang manusia dan tradisi. Melalui tokoh Srintil, seorang ronggeng muda, pembaca diajak memahami bagaimana budaya, kemiskinan, dan kekuasaan membentuk jalan hidup seseorang. Srintil bukan sekedar penari, melainkan simbol kebanggaan sekaligus beban bagi Duku Paruk. Tubuh dan kehidupannya menjadi milik adat, bahkan sebelum ia sempat memilih untuk dirinya sendiri. Ronggeng Duku Paruk juga berbicara tentang cinta yang tak pernah sederhana, tentang kesetiaan yang terhimpit keadaan, serta tentang manusia kecil yang terseret arus sejarah besar, termasuk tragedi sosial dan politik yang tak sepenuhnya mereka pahami. Dengan bahasa yang sederhana namun tajam, Ahmad Tohari menghadirkan kisah yang humanis dan menyentuh nurani. Novel ini mengingatkan kita bahwa di balik tradisi dan kebiasaan, selalu ada suara kemanusiaan yang kerap terabaikan. Ronggeng Duku Paruk adalah cerita tentang harga sebuah identitas dan tentang upaya bertahan di tengah takdir yang keras.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar lepas pukul 22 lewat 40 menit, saat ini Anda tengah mendengarkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, spesial lagu mix Indonesia dan juga mancanegara. Pendengar, yang Anda bisa request ya di 0815x4200. Sudah ada Kang Zulian di Ciamas yang sudah mengirimkan requestannya sedari tadi. Katanya mau minta diputarkan lagu barat judulnya Red Red Wine ya, dari UB40. Lagu ini dikirimkan untuk father katanya. Oh, Fatner ya, saya yang kuat mentalnya. Ada Neng Tiara di Jambu 2, Tayanti di Jembatan Hitam. Saya jadi terharu selalu disenggol sama Ibu Siti Haryati katanya di Ciwaringin. Semoga Ibu Siti Haryati sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk Abah Kismin, pisang gorengnya sudah habis dimakan sama saya katanya. Jangan marah ya Abah Kismin, anu bager. Untuk Teh Delis cuma kebagian makasihnya aja. Wassalamualaikum dari Kang Zulian di Ciamas. Oke, siap. Terima kasih Kang Zulian. Lagunya sudah disiapkan, mohon ditunggu ya. Lanjut dari Kang Fuji di Tapos Depok, masih stay tune, minta diputarkan lagu dari Scorpions, judulnya Still Loving You, spesialnya untuk Kak Adili saja yang sedang siaran. Oke, terima kasih. Juga ada dari Kang Brian Walker malam hari ini di Manchester ya, request lagunya Oasis Wonderwall, spesial buat timnas Inggris, semoga menang. Wih, ini supporter Inggris berarti ya. Siap-siap. Semangat Kang Brian Walker ya, bergadangnya untuk nonton timnas kesayangan tim Inggris ya, semoga menang. Oke deh, lanjut lagi ya dari Bapak Ahmad di Salabenda Bogor yang malam hari ini masih stay tune dong dengerin Kak Delis. Mau minta diputerin lagu dari Whitney Houston ya, judulnya I Will Always Love You, pokoknya Will Always Love Neng Delis setiap siaran. Oke, siap, lagunya kita putarkan nanti ya. Terima kasih Bapak Ahmad di Salabenda Bogor. Bapak Ahmad, begadang gak nih nonton bola? Siap-siap ya, camilannya jangan lupa supaya gak ketiduran. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan request. Pendengar, bagi Anda yang atensinya belum terbaca, mohon bersabar ya, kita akan bacakan di segmen berikutnya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul Ronggeng Duku Paru karya Ahmad Tohari pertama kali terbit pada tahun 1982. Karya ini mengajak kita menengok kehidupan sebuah desa kecil bernama Duku Paru, desa yang miskin, terpinggirkan, namun syarat makna tentang manusia dan tradisi. Melalui tokoh Srintil, seorang ronggeng muda, pembaca diajak memahami bagaimana budaya, kemiskinan, dan kekuasaan membentuk jalan hidup seseorang. Srintil bukan sekedar penari, melainkan simbol kebanggaan sekaligus beban bagi Duku Paru. Tubuh dan kehidupannya menjadi milik adat, bahkan sebelum ia sempat memilih untuk dirinya sendiri. Ronggeng Duku Paru juga berbicara tentang cinta yang tak pernah sederhana, tentang kesetiaan yang terhimpit keadaan, serta tentang manusia kecil yang terseret arus sejarah besar, termasuk tragedi sosial dan politik yang tak sepenuhnya mereka pahami. Dengan bahasa yang sederhana namun tajam, Ahmad Tohari menghadirkan kisah yang humanis dan menyentuh nurani. Novel ini mengingatkan kita bahwa di balik tradisi dan kebiasaan, selalu ada suara kemanusiaan yang kerap terabaikan. Ronggeng Duku Paru adalah cerita tentang harga sebuah identitas dan tentang upaya bertahan di tengah takdir yang keras.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kejutan dan tradisi bertemu di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi The Three Lions Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Norwegia meneruskan kiprah impresifnya setelah menyingkirkan Brazil dengan determinasi tinggi. Sementara Inggris melangkah ke delapan besar usai menaklukkan tuan rumah Meksiko dengan permainan kolektif yang efektif. Mampukan Norwegia kembali menciptakan kejutan atau Inggris yang akan melanjutkan langkah menuju ke semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 12 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, spesial memutarkan lagu dalam negeri dan juga mancanegara ya. Indonesia dan mancanegara, spesial untuk Anda malam hari ini pendengar ya. Kita lanjut baca atensi berikutnya, kali ini dari Bu Berta di Ciawi. Minta diputarkan lagu dari Bruri Marantika, katanya spesialnya untuk Abah Kismin, semoga masih mendengarkan karena saya baru gabung abis ngurus sesuatu katanya ya. Judulnya Jangan Ada Dusta Di Antara Kita. Sehat selalu untuk semua pendengar Pro 1 RRI Bogor yang sering ke kuping sih ya atau kedengeran di udara adalah Abah Kismin, lalu juga Kang Zulian, Ibu Siti Haryati, pokoknya sehat-sehat semuanya. Dan untuk Kak Deli, sehat selalu juga, hatur nuhun ya Neng Deli, ya hatur nuhun juga Ibu Berta di Ciawi. Lagunya sudah Deli siapkan, mohon ditunggu ya. Lanjut, selamat malam Mbak Deli, semalam juga Ibu Siti Haryati di Ciwaringin masih stay tune ya. Tolong putarkan lagu Senandung Rindu dari Teti Kadi katanya. Untuk Mbak Deli, terima kasih, selamat malam. Terima kasih kembali. Kita cari dulu Ibu ya, semoga tersedia. Tapi kalau tidak ada, kita ganti dengan lagu yang tidak kalah enak pendengar. Oke deh, langsung saja pendengar, kita putarkan lagu yang sudah Anda request di 08 1 5 4 200. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Pertandingan terakhir babak perempat final Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan duel yang syarat gengsi dan ketegangan. Argentina akan menghadapi Swiss di Stadion Kansas City, Amerika Serikat. Sang juara bertahan melangkah setelah menundukkan Mesir meski sempat tertinggal 2 gol. Sementara Swiss menunjukkan mental baja dengan menyingkirkan Kolombia lewat drama adu penalti. Akankah Argentina mampu menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia? Atau Swiss kembali membuktikan ketangguhannya dan merebut tiket semifinal? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 12 Juli 2026 pukul 08 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh Ki. Mancing sapoe jeput udah dapat banyak atuh.
0: Banyak tah, lihat dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada atuh ikan yang betah di sungai macam gini Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah aya-aya wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab, KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih Ki. Eh Ki, pancingan atah, tah, katarek deh kita.
0: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan lah

0: keajaiban toko kelontong Namiya, karya Keigo Higashino, merupakan salah satu bestseller internasional dari Jepang. Keigo Higashino adalah salah satu penulis terkenal di Jepang yang sudah menulis berbagai novel terkenal dengan penjualan yang mencapai ratusan juta eksemplar di seluruh dunia. Dengan genre yang berbeda dari novel sebelumnya, membuat novel ini menjadi sangat menarik. Novel ini berkisah tentang tiga orang berandal bernama Kohei, Shota, dan Atsuya yang sedang kabur dari kejaran polisi karena perampokan yang mereka lakukan di malam itu. Mereka akhirnya beristirahat sejenak di sebuah toko kelontong tua. Malam itu mereka menerima surat misterius untuk meminta pendapat. Karena merasa janggal, mereka membaca surat itu dan baru menyadari bahwa surat itu berasal dari masa lalu. Karena kejanggalan itu, Kohei memutuskan untuk membalas surat tersebut. Tanpa mereka sadari, toko kelontong tua itu sempat terkenal pada tahun 1980 setelah pemiliknya Yuji Namiya menerima surat-surat permintaan saran dan menjawab surat itu mulai dari surat iseng hingga surat amat serius. Lalu terungkap rahasia lama dari toko kelontong karena surat-surat dari berbagai karakter dan melampaui waktu, mengungkap masa lalu Namiya dan keajaiban-keajaiban yang terjadi. Novel dengan alur maju mundur ini membawa pembaca ke masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang, memberikan rasa penasaran dengan berbagai kisah kehidupan para tokoh. Dengan cerita yang saling berkaitan, membuat pembaca merasakan kisah-kisah kehidupan yang membuat tenang. Buku ini menuangkan tema kekeluargaan dengan berbagai kisah keluarga yang disajikan, di mana tidak semua cinta keluarga diceritakan dengan baik, membuat pembaca ikut merasakan apa yang dialami keluarga tersebut. Novel ini memberikan gambaran tentang perjalanan hidup, meraih impian, serta memilih sebuah pilihan hidup tanpa rasa penyesalan. Banyak hal yang dapat dijadikan pelajaran dalam novel ini.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Peringat lepas pukul 23 lewat 43 menit. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan demikian telah kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Spesial memutarkan lagu mix Indonesia dan juga mancanegara ya. Semua requestan sudah Delis putarkan. Waktunya Delis harus pamit dari ruang dengar Anda. Selamat beristirahat dan semoga Anda bangun besok dalam keadaan sehat walafiat. Dan pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami di program Satu Radio Republik Indonesia Bogor. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih juga atas atensi yang sudah dikirimkan ya. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Selamat Delis menemani Anda di Bogor sore ini, lanjut Bogor malam ini. Pendengar, Delis harus pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan nanti jelang tutup siaran kami hadirkan renungan malam dengan topik seorang pemuda bernama Fadlan. Delis pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang pemuda bernama Fadlan datang kepada seorang kiai di kampungnya. Ia merasa bingung, sudah banyak cara telah ia tempuh, namun rezeki masih tetap sulit ia cari. Kata orang, rezeki itu bisa datang sendiri, apalagi kalau sudah menikah. Buktinya, sudah 2 tahun ia menikah, dan dikaruniai 2 orang anak. Ia masih tetap hidup luntang-lantung, tak menentu. Benar, keluarganya tidak pernah kelaparan sebab tidak ada makanan. Namun kalau terus-terusan hidup kepepet dan tidak punya pekerjaan, rasanya tidak ada kebanggaan diri. Ia pun datang kepada Kiai Ahmad untuk minta sumbang saran. Kalau boleh sekalian minta doa dan pekerjaan darinya. Terus terang, ia sendiri kagum dengan sosok Kiai Ahmad yang amat bersahaja. Tidak banyak yang ia kerjakan, namun dengan anak 9 orang, sepertinya mustahil bila ia tidak pusing memikirkan nafkah keluarga. Tapi nyatanya, sampai sekarang Kiai Ahmad tetap sumringah di mata Fadlan. Tidak pernah ia lihat Kiai Ahmad bermuka muram seperti dirinya. Makanya hari itu Fadlan datang untuk meminta nasihat Kiai tersebut. Hidup ini adalah adegan. Kita hanya wayang. Sementara dalangnya adalah Gusti Allah. Jadi manusia itu hidup karena disuruh manggung oleh dalangnya. Kiai Ahmad membuka penjelasannya dengan sebuah ilustrasi ringan. Gak mungkin kalau wayang itu manggung sendiri. Pasti ia dimainkan oleh dalang. Sementara selama di panggung, pasti dalang akan memperhatikan nasib wayang itu. Begitu juga manusia. Gak mungkin dia hidup di dunia tanpa diperhatikan segala kebutuhannya oleh Gusti Allah. Sudah paham apa belum kamu, Fadlan? Kiai Ahmad mengakhiri penjelasannya dengan sebuah pertanyaan. Tapi Pak Kiai, kalau Gusti Allah benar menjamin hidup hambanya, kenapa hidup saya seperti sia-sia begini? Cari nafkah saja kok susah. Fadlan menyampaikan keluhannya. Oh, itu karena kamu belum datang kepada Gusti Allah. Kalau kamu datang kepada Gusti Allah, hidupmu gak bakal sia-sia. Kiai Ahmad menambahkan. Fadlan belum mengerti betul apa maksud sebenarnya dari kata datang kepada Allah. Ia pun menanyakan gambaran konkret tentang hal itu kepada Kiai Ahmad. Dengan santai Kiai Ahmad menjelaskan, Fadlan, semua masalah di dunia ini bakal selesai asal kita datang kepada Allah. Banyak di dunia ini orang yang bermasalah, punya hutang segunung, rezeki sulit, ditimpa berbagai macam penyakit, kemiskinan, kelaparan, dan lain-lain. Itu disebabkan karena mereka tidak datang kepada Allah. Kalau saja mereka datang kepada Allah, maka segala masalah mereka terselesaikan. Apakah hanya sesederhana itu, Pak Kiai? Fadlan bertanya dengan nada penasaran. Ya, hanya sesederhana itu, Pak Kiai menegaskan. Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Si tukang cukur tersenyum sinis, seolah ia telah memenangkan perdebatan. Akhirnya saat cukuran itu selesai, si pelanggan bangkit dari kursi. Ia berikan ongkos yang cukup atas jasa cukuran. Tak lupa ia berterima kasih dan pamit untuk meninggalkan tempat. Namun dalam langkahnya, ia masih tetap mencari jawaban atas perdebatan kecil yang baru ia jalani. Saat berdiri di depan pintu barbershop, ia tarik tungkai pintu, kemudian hendak melangkahkan kakinya keluar. Saat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan jawaban kepadanya. Matanya tertumbuk pada seorang pria gila yang berparas aut-autan, rambut panjang tak terurus, janggut lebat berantakan. Demi melihat hal demikian, pintu barbershop yang tadi telah ia buka, maka ditutup kembali. Ia pun datang lagi kepada tukang cukur dan berkata, Pak, menurut saya yang tidak ada di dunia ini adalah tukang cukur. Merasa aneh dengan pernyataan itu, tukang cukur balik bertanya, bagaimana Anda bisa berkata demikian? Padahal baru saja rambut Anda saya pangkas. Begini, Pak. Di jalan saya dapati ada orang yang kurang waras. Rambutnya panjang, tak terurus. Janggutnya pun lebat berantakan. Kalau benar di dunia ini ada tukang cukur, rasanya tidak mungkin ada pria yang berperawakan seperti itu. Si pelanggan menyampaikan penjelasannya. Tukang cukur tersenyum. Sejenak kemudian dengan enteng ia berkata, Pak, bukan tukang cukur yang tidak ada di dunia ini. Masalah sebenarnya adalah pria gila yang Anda ceritakan tidak mau hadir dan datang ke sini, ke tempat saya. Andai ia datang, maka rambut dan janggutnya akan saya rapikan sehingga penampilannya tidak seperti itu. Tiba-tiba si pelanggan meledakkan suara. Nah, itu dia jawabannya. Rupanya Anda telah menemukan jawaban dari pertanyaan yang Anda lontarkan. Apa maksudnya? Si tukang cukur tidak mengerti dengan pernyataan pelanggannya. Anda kan bilang bahwa di dunia ini banyak manusia yang punya masalah. Kalau saja mereka datang kepada Tuhan, pastilah masalah mereka akan terselesaikan. Persis sama kejadiannya bila pria gila itu tadi datang kemari dan mencukur rambutnya kepada Anda. Kiai Ahmad mengakhiri kisah yang ia sampaikan. Terlihat Fadlan menganggukkan kepala tak mengerti. Jadi kamu hanya tinggal memohon saja apa yang kamu inginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti Allah bakal berikan apa yang kamu pinta. Kiai Ahmad berkata memberi garansi. Fadlan sudah mulai yakin, tapi ia masih mengejar dengan satu pertanyaan. Pak Kiai, saya sudah niat untuk datang dan semakin mengakrabkan diri kepada Allah. Tapi bagaimana caranya ya Pak Kiai, agar saya bisa memohon nafkah yang cukup kepada Allah? Kemudian Pak Kiai membacakan ayat dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha', wa tanzi'ul mulka mimman tasha', wa tu'izzu man tasha', wa tudillu man tasha', biyadikal khair. innaka kulli syai'in qadir. Tulijul laila fil nahari wa tulijun nahara fil lail. Wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bil ghairi hisab. Yang artinya, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki, tanpa hisab atau batas. Bacalah itu sesering mungkin, dan perbanyak doa memohon nafkah rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menjamin kehidupanmu dan keluarga. Kiai Ahmad mengakhiri pembicaraan dengan memberi pesan. Usai pembicaraan dengan Kiai Ahmad, Fadlan merasa yakin bila dirinya hendak mencari nafkah, maka cara termudah yang dapat ia kerjakan hanyalah dengan datang dan memohon kepada pemilik nafkah. Fadlan telah meyakini hal ini. Bagaimana dengan Anda? Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Sabtu 11 Juli 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam. Selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,8 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Minggu tanggal 12 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Sekarang udah ada aku Idel nih yang bakal nemenin kamu di pada pagi ini. Tapi teman Pro 2, setelah ini sampai dengan jam 6 pagi nanti, kamu akan ditemani dulu nih oleh alunan jazz music, dan aku akan mulai temani kamu di jam 6 nanti. Kalau gitu enjoy dulu teman Pro 2 jazz musicnya di pagi hari ini.

juga menentukan kualitas masa depan kamu. Yang utama harus kamu lakukan di pagi hari, pertama, bersyukur. Ketika bangun tidur, jangan gosok gigi dulu. Jangan mandi dulu, apalagi nih, cek status di media sosial kamu. Ada banyak hal yang harus kamu syukuri, bahwa tanpa sadar, hari ini kita masih bisa bernafas dengan mudahnya. Ada banyak di luar sana yang pada saat ini susah payah menarik nafas dari sebuah tabung oksigen. Dan ketika kamu mengeluh akan pekerjaan yang kamu miliki, ada begitu banyak orang yang setiap hari mereka berdoa untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang kamu miliki. Sekecil apapun hal yang kamu miliki saat ini, bersyukurlah. Hidup itu bukan untuk kamu tangisi, tapi hidup ini untuk kamu syukuri dan kamu perjuangkan.

0: temen-temenku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang, lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

Pro2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro2. Apa kabarnya nih di hari Minggu hari ini teman Pro2? Semoga kamu baik-baik aja teman Pro2 dan tetap semangat ya menjalani hari yang kayaknya ini sudah hari terakhir di weekend dan besok sudah kembali beraktivitas seperti normal. Oke deh teman Pro2, sekarang nih aku Idel bakal nemenin kamu pastinya ya di pagi hari ini. Dan aku juga pastinya bakal update kamu dengan info-info yang menarik di pagi hari ini. Dan sudah pasti di pagi hari ini akan ada cuhaini atau cuaca hari ini dan juga begini atau berita di pagi ini. Nah, kira-kira berita apa aja yang bakal aku kasih ke kamu di pagi hari ini? Kalau kamu penasaran, stay tune terus on Pro2 FM, teman terbaik kamu. Dan untuk membuka kebersamaan kita di pagi hari ini, aku mau puterin satu lagu dulu nih dari Tiara.

0: Nanti siang jadi kan kita datang ke meet and greet-nya Aliando?
1: Pasti jadi dong. Duh, jangan sampai telat nih.
2: Tapi itu kan acaranya masih jam sekolah.
0: Alah, udah kabur aja kita pas istirahat. Sekali-sekali gak apalah.
1: Iya sih, Mai. Kan gak setiap hari ini.
2: Enggak, aku gak ikut.
0: Payah kamu, Mai. Udah, kita berdua aja deh, Ras.
1: Oke.
0: Laras, ayo nanti keburu ketahuan guru.
1: Iya, ini juga cepet-cepet kok.
3: Hei, kalian yang di sana, berhenti.
1: Wah, Sar, kita ketahuan.
3: Mau kemana kalian?
0: Kita mau...
3: Kalian mau bolos ya? Keterlaluan. Kalian tahu, dengan bolos, kalian sudah belajar korupsi waktu. Mau jadi apa kalian kelak? Sebagai pelajar, tugas kalian adalah belajar. Sekarang, berdiri di depan kelas kalian.
4: Baik, Pak. Maafkan kami.
5: Hindarilah korupsi, mulai dari hal kecil, dan mulai dari sekarang.

0: waktunya Cuhaini di pagi hari ini. Dan ini salah satu informasi yang kayaknya juga dibutuhin ya sama kamu yang kayaknya hari ini tuh mau beraktivitas gitu. Kayak kira-kira gitu ya, hari ini akankah panas gitu ya, atau mungkin di sore hari akan ada hujan, atau mungkin malam hari gitu ya, supaya mungkin persiapan kamu juga lebih matang ya di hari Minggu ini, teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja aku sampaikan infonya nih dari rekan kita yang ada di BMKG. Ini dia infonya, teman Pro 2.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat BMKG, apa kabarnya? Good morning, selamat pagi menyapa sobat BMKG di wilayah Bogor dan sekitarnya. Semoga pada pagi hari ini cuaca atau suasana hati sobat BMKG dan juga pendengar RRI di wilayah Bogor dan sekitarnya dalam kondisi yang cerah ceria begitu ya. Baik, kembali lagi saya Asri Rahmawati, prakirawan cuaca Stasiun Klimatologi Jawa Barat yang bertugas untuk hari ini, hari Minggu 12 Juli 2026. Kembali akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk mengawali kegiatan ataupun aktivitas sobat BMKG di akhir pekan ini. Menyambut akhir pekan yang lumayan cerah, bagaimana nih, apakah persiapannya sudah cukup matang untuk mempersiapkan? Jangan lupa untuk membawa

0: Hingga dini hari nanti diperkirakan secara umum wilayah Jawa Barat bagian barat termasuk Kabupaten dan Kota Bogor serta wilayah sekitarnya diperkirakan dalam kondisi cerah hingga cerah berawan. Kemudian suhu udaranya berada pada kisaran 15 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara mencapai 30 hingga 90%. Angin akan dominan bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 36 km per jam. Nah, Sobat BMKG, supaya aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar dan juga nyaman, jangan lupa untuk menyediakan payung mungkin ataupun topi, kacamata, sunglasses is the essential in this weather. Baik Sobat BMKG, demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk mendukung aktivitas Sobat BMKG. Jangan lupa untuk mengupdate informasi kami juga di official platform kami, di aplikasi Info BMKG ataupun di sosial media kami yang official tentunya. Saya pamit undur diri dan selamat berakhir pekan bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Asri gitu ya, laporan cuacanya di pagi hari ini. Seperti tadi yang udah diinfokan sama Kak Asri ya teman Pro 2, pokoknya siapin aja segala persiapan kamu di hari Minggu ini gitu ya, untuk mungkin kamu yang beraktivitas di hari ini. Oke deh teman Pro 2, itu dia cuhaini di pagi ini gitu ya. Kalau gitu langsung aja kali ya, kita lanjut ke lagu enak yang melewati yang satu ini.

0: Begini
1: berita pagi ini.
2: Berita di pagi ini, teman Pro 2. Nih ada info yang kayaknya menarik juga gitu ya, untuk kamu mungkin yang ngikutin Pildun nih, teman Pro 2 ya. Nah, di pagi hari ini tuh Norwegia dan juga Inggris nih lagi bertanding, teman Pro 2. Dan sampai saat ini masih bertanding ya, teman Pro 2 ya. Ini jagoannya siapa nih? Ayo, Inggris dan juga Norwegia gitu ya. Nah, tapi nih teman Pro 2, ngomongin soal pertandingan Norwegia dan Inggris gitu ya, di perempat final Piala Dunia 2026 ini, di pagi ini gitu ya, ternyata tuh gak cuma bikin pemainnya aja yang deg-degan, teman Pro 2, tapi juga pada dua maskapai penerbangannya mereka nih, yang kayaknya juga rame banget di sosmed akhir-akhir ini ya, teman Pro 2 ya. Karena nih Norwegian Air katanya nantang British Airways gitu ya lewat Instagram dengan taruhan yang seru banget, teman Pro 2. Jadi katanya nih kalau Norwegia menang gitu ya, British Airways harus ganti foto profil Instagram ya jadi Norwegian Air selama sehari. Tapi kalau Inggris yang menang gitu ya, itu giliran Norwegian Air pakai logo British Airways, teman Pro 2. Dan katanya juga sempat saling sindir ya di kolom komentar gitu ya. Akhirnya British Airways nih resmi bilang challenge accepted gitu ya, atau challenge-nya diterima gitu. Nah, ini selain adu gengsi di lapangan ya, teman Pro 2 ya, sekarang juga kayaknya ada adu gengsi di sosmed kayak gini ya, teman Pro 2 ya. Nah, kalau menurut kamu nih di pagi ini, teman Pro 2, kira-kira siapa nih yang bakal menang? Apakah Inggris yang kayaknya lebih dijago-jagoin gitu ya, diunggul-unggulin, atau mungkin Norwegia yang lagi-lagi bakal bikin kejutan nih? Nah, kalau kejagoan kamu yang mana, teman Pro 2?

Udah tahu belum? Penelitian membuktikan bahwa hanya dengan membalas senyuman orang lain, kita bisa merasa bahagia dan lebih baik. Andrew Newberg, seorang neuroscientist, mengatakan senyuman adalah tanda paling nyata dari energi positif dan perasaan bahagia. Maka dari itu, walau hanya membalas senyuman orang, kita bisa ikut merasakan bahagia. Sudahkah kamu tersenyum hari ini?

Teman-teman berdua, kalau ngomongin soal Piala Dunia ya, ada yang lagi rame banget nih dan pastinya lagi naik daun banget. Ada Erling Haaland, teman berdua ya. Dan kali ini, teman berdua nih, lagi-lagi Erling Haaland nih bikin heboh ya. Tapi kali ini, teman berdua, bukan karena gol-golnya yang kayaknya epic gitu ya. Ini karena ikat rambutnya nih yang selalu dipakai sama striker timnas Norwegia ini gitu ya. Ternyata juga ikut viral nih selama Piala Dunia 2026 ini. Nah, katanya nih bahkan saking populernya gitu ya, merek ikat rambut asal Norwegia Kneki langsung kebanjiran peminat, teman pro dua ya, karena kan emang Erling nih kalau main bola selalu diikat gitu ya rambutnya ya. Bahkan katanya ada paket edisi spesial Haaland Signature Box gitu ya, yang katanya ludes terjual nggak lama nih setelah dirilis, teman pro dua. Dan kamu tahu nggak harga satu paketnya dibanderol berapa? Ayo, dibanderol 28 euro, teman pro dua ya, atau sekitar 575.000 rupiah. Dan isinya ada 8 ikat rambut dengan warna-warna yang terinspirasi dari gaya khasnya Haaland gitu ya, teman berdua ya. Nah, ini kalau dihitung-hitung, teman berdua ya, berarti satu ikat rambutnya tuh sekitar 70 ribuan, teman berdua. Jadi kalau gaya rambut Haaland aja bisa kayaknya bikin makin pede gitu ya, dan banyak yang beli. Nah, kamu tertarik nggak buat punya juga, teman berdua?

0: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Norwegia versus Inggris.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalaulah mereka sudah habis belajar di Malaysia, kita bagi peluang 1 tahun bekerja di Malaysia.
2: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga.
0: Sari berita, pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Dewan Jawa Timur mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Pengrajin kain tenun ikat khas Kota Kediri terus menambah inovasi dan memperluas pasar di kancah internasional. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa internasional termasuk dari Indonesia untuk memperoleh pengalaman kerja setelah lulus kuliah. Kebijakan tersebut diberikan melalui program Graduate Pass yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Namira Kaguma.
3: Pemerintah Malaysia membuka peluang bagi mahasiswa memperoleh pengalaman kerja setelah menyelesaikan pendidikan tinggi di negara tersebut. Kesempatan itu diberikan melalui program Graduate Pass yang memungkinkan lulusan bekerja hingga 1 tahun di Malaysia. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi Malaysia, Aminuddin Hasim, di Jakarta kemarin. Amin mengatakan program tersebut diterapkan sebagai upaya pemerintah meningkatkan kesiapan lulusan memasuki dunia kerja. Program ini terbuka bagi mahasiswa internasional termasuk mahasiswa asal Indonesia yang telah menyelesaikan pendidikan di Malaysia. Ia mengungkapkan hingga Maret 2026 terdapat 13.337 mahasiswa Indonesia yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Malaysia. Jumlah tersebut menjadikan Indonesia sebagai penyumbang mahasiswa internasional terbesar di negara itu. Menurut Amin, tingginya minat mahasiswa Indonesia didukung kedekatan budaya kedua negara, biaya pendidikan yang kompetitif, serta peningkatan kualitas perguruan tinggi melalui penyusunan kurikulum dengan kebutuhan industri.
1: Itu adalah salah satu syarat yang kita pastikan supaya apa yang kita lahirkan nanti mereka tahu banyak perkara. Mereka masuk